0: berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
2: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudi Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
4: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
4: Dari Kandil, Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil, Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Dan gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani. Walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting. Karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
3: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang

0: Panglima bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
1: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnumiyah Hali menyatakan lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
0: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
1: Sementara itu, Direktur LPPR RI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
2: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita dekat. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi fungsi dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota anggota Komisi 7 pada hari ini.
1: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
6: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
6: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
4: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman untuk pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat, global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stand tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
6: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
6: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
8: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa. Ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
9: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syarif Lalam, dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Fajar Nugroho.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zufroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan. kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia, dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam, untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
12: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRS MS Korlalu Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan MTMC Korlantas Polri.
10: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Ideologi Topi Jerami adalah sebuah buku yang dirilis oleh penerbit Cinta Records Publishing, karya Dani Ahmad Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dani, seorang musisi dan tokoh publik Indonesia. Buku yang dirilis tahun 2023 ini adalah kompilasi pemikiran opini dan catatan harian Ahmad Dani yang dituangkan dengan gaya khasnya kontroversial, blak-blakan, dan kritis terhadap berbagai isu baik politik, agama, budaya, maupun filsafat. Makna topi jerami diambil dari referensi tokoh fiksi Monkey D. Luffy dari anime atau manga One Piece, yang menurut Dani adalah simbol idealisme, kebebasan berpikir, perlawanan terhadap penindasan, semangat untuk tidak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Sekali lagi, pandangan politik dan ideologi kritik terhadap sistem demokrasi liberal, pembelaan terhadap ide khilafah sebagai sistem yang ideal menurutnya. Nasionalisme yang menurutnya seharusnya tidak menafikan Islam sebagai identitas utama. Kritik terhadap masyarakat yang anti berpikir kritis, pandangan tentang media, musik, dan selebritas Indonesia yang memiliki pemikiran tentang Tuhan, moralitas, dan arti kehidupan, penafsiran pribadi terhadap ayat-ayat suci. Namun, buku ini turut mengundang kontroversi karena banyak opini Ahmad Dani yang dianggap melawan arus pemikiran umum, terlalu dekat dengan ide-ide konservatif radikal, mengandung unsur politis yang tajam. Namun bagi para pendukungnya, buku ini dianggap sebagai manifesto keberanian dalam berpikir dan menyuarakan ideologi secara jujur.

0: Bunga pendengar mengantarkan kita pukul 8 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, di mana terkait dengan dorong produksi kelapa ya, BRMP Palma Tanam Pohon di sekolah pangan di Kupang, pendengar. Sebagian dari langkah ini juga bersama jajaran tim melakukan kegiatan penampungan kelapa di lahan milik sekolah, dan sekolah pangan juga dikenal sebagai platform digital pembelajaran bertajuk Ayo Bisnis Pangan yang menyediakan ruang edukasi bagi perguruan tinggi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta pemerintah untuk mempelajari pengelolaan bisnis pangan melalui sistem learning management system, di mana diharapkan juga sinergi antara lembaga riset, dunia pendidikan dan pelaku usaha ini bisa semakin kuat mendorong peningkatan produktivitas serta nilai tambah komoditas kelapa di Indonesia. Updatean dari rri.co.id tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita ke lagu mancanegara dulu ya pagi hari ini untuk Anda, tetap di 101,8 FM. Ada lagu dari Selena Gomez, Call Me When You Break Up.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, update informasi dari RRI ya pendengar. Kelapa ini masih menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat, terutama petani yang menggantungkan pendapatan dari hasil kebun. Namun, pengembangan komoditas kelapa ini tentu tidak semudah hanya menanam dan memanen gitu. Ada persoalan produktivitas gitu ya, kondisi tanaman, harga sampai pemasaran hasil panen. Artinya kalau kita ingin kelapa menjadi komoditas yang semakin kuat, tidak hanya bicara soal jumlah pohon atau luas kebun pendengar, tetapi ini juga bagaimana hasil bisa lebih maksimal dan memberikan keuntungan bagi petani itu. Dan salah satu tantangan juga yang harus diperhatikan adalah tanaman kelapa yang sudah berusia tua. Tanaman yang sudah tua ini biasanya mengalami penurunan produktivitas, akibatnya hasil panen petani ini juga bisa ikut berkurang ya. Updatean dari rri.co.id dan informasi ini pendengar terkait dengan topik sebentar di jam 9 kita akan bahas pengembangan komoditas kelapa di Gorontalo, apa tantangannya, tetap di Pro 1.

0: siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: Fakta.
1: Cek Fakta.
0: Cek Fakta.
2: Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan ikuti dialog Gorontalo pagi ini pendengar. Ya, di mana dialog Gorontalo pagi ini Anda bisa saksikan live YouTube RRI Gorontalo dan juga dengarkan di frekuensi 101,8 FM. Pengembangan komoditas kelapa di Gorontalo, apa tantangannya? Nanti juga ada partner saya selanjutnya akan menemani Anda, ada Rusdi Aneta. Rusdi?
3: Ya, Dennis.
2: Ya, Rusdi, kalau bicara terkait dengan komoditas kelapa itu ya, ya pasti di Gorontalo, kira-kira sebenarnya komoditas kelapa di Gorontalo saat ini apakah memang potensinya masih besar? Kalau dilihat kan terkenal nih Gorontalo, terkenal dengan banyak pohon kelapanya itu, Rusdi.
3: Ya, benar Dennis. Nanti Dennis kita akan memperdalam dengan narasumber yang sudah hadir di studio dan Zoom di pagi hari ini. Dennis, nanti akan kita membahas terkait dengan pengembangan komoditas kelapa di Gorontalo. Apa yang menjadi tantangannya?
2: Baik, Dennis. Silahkan Rusdi lanjutkan.
3: Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Rusdi Aneta hadir di ruang dengar Anda pada Dialog Gorontalo pagi hari ini edisi Rabu 2 September 2026. Topik kita di pagi hari ini pengembangan komoditas kelapa di Gorontalo, apa yang menjadi tantangan? Nah, untuk membahas topik tersebut sudah hadir di Zoom pagi hari ini, kami sapa ada Kepala Dinas Pertanakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Bapak Ramdan Pade. Kami sapa, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rusdi.
3: Iya, kabar baik ya Pak, terima kasih sudah hadir di dialog kita di pagi hari ini Pak.
4: Terima kasih atas undangannya untuk bisa baik. Sama-sama berbagi pengetahuan. Silakan Pak
3: Rusdi. Iya, baik. Kita sapa juga ada Pak Sartono Nusi selaku eksportir kelapa di Gorontalo. Kami sapa, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sartono yang saat ini sudah hadir di studio RRI Net Gorontalo.
5: Selamat pagi RRI Gorontalo, selamat pagi Pak Kadis, selamat pagi pemirsa RRI
4: selamat
5: Gorontalo.
4: Pagi.
3: Ya, kita sapa juga ada Pak Saiful Daud, ini selaku ketua BUMDES di Kecamatan Limboto Barat ya?
5: Desa Pone.
3: Desa Pone, Kabupaten desa. Gorontalo. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saiful. Ya, masih audionya Pak bisa dibuka Pak. Ya, baik. Pendengar, seperti biasa dialog pagi hari ini kita nantinya akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada narasumber kami. Silakan di 0821-9664-8664. Dan juga bagi Anda yang saat ini menonton dialog kami melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, Anda juga bisa memberikan masukan, saran di kolom komentar. Topik kita di pagi hari ini, pengembangan komoditas kelapa di Gorontalo, apa yang menjadi tantangan? Nah, pendengar, Provinsi Gorontalo memang memiliki potensi sektor perkebunan kelapa yang sangat besar, menyumbang sekitar 2,38% dari total produksi kelapa nasional. Berdasarkan laporan kajian potensi perkebunan daerah dan publikasi BPS, pemerintah daerah, produksi kelapa di Gorontalo dapat mencapai puluhan ribu ton per tahun. Salah satunya dicatat di Kabupaten Gorontalo yang menghasilkan sekitar 22.171 ton kelapa per tahun dari luas lahan sebanyak 22.216 hektar. Nah, bagaimana pengembangan kelapa di Gorontalo ini dan apa yang menjadi tantangannya? Saya lebih ke Pak Kadis terlebih dahulu sebelum ke Pak Sartono dan dari BUMDES Limboto. Pak Kadis, bisa disampaikan seperti apa potensi perkebunan kelapa dan bagaimana pengembangan komunitas kelapa yang ada di Provinsi Gorontalo saat ini Pak Kadis yang dilaksanakan oleh pemerintah? Silakan Pak Ramdan.
4: Iya Pak Rusdi, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang setia, perlu kami sampaikan Pak Rusdi bahwa kita bercerita tentang apa sih sebenarnya yang menjadikan kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang strategis di Provinsi Gorontalo. Artinya bahwa kelapa ini merupakan salah satu komoditas strategi ya, dibandingkan komoditas perkebunan lainnya gitu. Jadi kita bukan karena jagonya, karena ini perkebunan berarti

0: sawit, apa tebu, dan karena di Provinsi Gorontalo bahwa untuk kelapa itu merupakan luas areal terbesar untuk komoditas perkebunan itu.
1: Ya.
0: Sehingga dikatakan bahwa kelapa itu merupakan komoditas strategis di Provinsi Gorontalo. Yang kedua adalah perkebunan kelapa itu tersebar di beberapa kabupaten yang menjadi pendapatan masyarakat. Jadi artinya bahwa kelapa ini hampir sebagian besar itu dipelihara oleh masyarakat, tidak pada industri perkebunan. Jadi komoditas strategis dan dikuasai oleh masyarakat. Yang berikut adalah kelapa juga memiliki nilai ekonomi yang hampir seluruh bagian tanaman itu dapat bisa dimanfaatkan mulai dari dagingnya, mulai dari air tempur dan sabut hingga batangnya. Oleh karena itu kelapa itu dijadikan bahwa salah satu komoditi yang strategi gitu ya, dianggap strategi di Provinsi Gorontalo. Tadi berbicara tentang berapa sih banyaknya luas lahan yang diperkebunan di Provinsi Gorontalo untuk komoditas kelapa. Jadi ya, kalau kita lihat bahwa untuk data yang kami terima itu bahwa untuk total di Provinsi Gorontalo sekitar 70.000 hektar ya.
1: Ya.
0: Untuk komoditas Gorontalo. Jadi itu terdistribusi di beberapa kabupaten, dan kabupaten terbesar itu di Kabupaten Gorontalo yang salah satu yang saya sampaikan tadi bahwa sekitar 22.000 hektar ya,
1: ya.
0: Tahun 2020. Gitu Pak, ini sebagai langkah awal. Silakan.
1: Ya, Pak Kadis, kenapa? Karena kita memiliki komoditas kelapa yang cukup melimpah, Pak. Kenapa para petani ini lebih banyak menghasilkan hanya dalam bentuk mentah, Pak, tidak dalam bentuk yang akan menambah nilai ekonomis tinggi, Pak? Apa yang menjadi tantangan bagi para petani di Gorontalo, Pak?
0: Yang pertama memang kita mungkin kelembagaan petani ini yang kita perlu dorong supaya mereka untuk bisa dapat memang kalau untuk sebagian besar bahwa petani itu menjualnya dalam bentuk belum berbentuk olahannya.
1: Iya.
0: Jadi masih komputer. Jadi sekarang kan apalagi sekarang dengan adanya dua perusahaan perusahaan untuk Trijaya Tangguh dan apa itu, mereka kan kelapa butir. Jadi memang untuk produksi kelapa ini ke arah kelapa butir dan kopra ya gitu. Sebelumnya kita kan kita punya kopra, tapi sekarang sudah ada ketaman lagi untuk kelapa butiran tadi ya. Nah, memang petani masih dominan untuk melakukan itu gitu. Karena mungkin teknologi pasca panennya masih kurang, pengolahannya masih kurang, oleh karena itu petani masih dominan dalam menjual ke butiran atau dalam bentuk kopra gitu ya.
1: Pak Kadis, apakah produksi di Gorontalo kelapa ini khususnya masih cukup dibilang cukup melimpah tapi masih kurangnya, Pak Kadis ya? Karena kelapa di Gorontalo ini masih kategori agak tua, Pak Kadis, atau perlu ada penanaman baru ini, Pak?
0: Ya memang, jadi kalau misalnya tentang ke depan untuk pengaman kelapa di Gorontalo, pertama adalah kita kan lihat kelapa istilahnya sudah tua-tua gitu, jadi mungkin sunam sudah dulu ditanam dan mungkin tidak ada
1: permajaan.
0: Ya. Karena itu dari pemerintah, dari Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur mendorong bagaimana upayakan di Provinsi Gorontalo terjadi permajaan. Alhamdulillah kemarin kita dapat support dari pemerintah pusat atas upaya Pak Gubernur dengan Ibu Wagub untuk mendapatkan alokasi 10.000 hektar itu ya untuk bantuan bibit kelapa Provinsi Gorontalo.
1: Yeah.
0: Dan hari ini sudah mulai ada penyaluran sekitar 600 600 hektar di beberapa daerah, dan untuk mulai sampai dengan bulan November ini sudah akan penyaluran keseluruhan daripada 10.000 hektar. Artinya bahwa itu upaya pemerintah provinsi dalam rangka bagaimana untuk melakukan permajaan terhadap kelapa yang ada di Gorontalo. Itu merupakan tantangan. Yang kedua adalah tantangan berikut adalah kan kelapa twin kita sekarang tenaga panjat yang mungkin kurang ya. Artinya bahwa tenaga kerja dalam rangka itu makin berkurang, itu juga jadi tantangan buat kita ke depan. Kedua adalah ketersediaan bibit unggulnya kita. Jadi rata-rata kita ini kan nanam kelapa, Pak. Kelapa yang ada saja kita tanam lagi, kita bibitkan. Nah, sekarang ada bantuan 10.000 tadi, mudah-mudahan dapat melakukan bibit dengan biaya tempat. Dan kita juga kadang kurang melakukan pemupukan ya. Mungkin budidayanya kita itu ya biasa ditanam dan kita biarkan saja, sehingga profitasinya rendah. Oleh karena itu ke depan kita mencoba untuk mengupayakan bagaimana melakukan edukasi kepada petani supaya lawan rangka untuk tanam kelapa bisa dapat profitasi yang tinggi.
1: Iya, baik. Ya, baik, Pak. Pak Kadis, saya Pak ke Pak Sartono selaku eksportir kelapa di Gorontalo. Pak Sartono, kalau Pak Sartono melihat sebagian besar turunan kelapa yang diekspor ke luar daerah seperti apa saat ini, Pak? Dan bagaimana turunan apa saja yang diekspor ini, Pak Sartono, ya, silakan.
2: Terima kasih, Pak Kadis. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa mana Provinsi Gorontalo ini sangat luar biasa potensi kelapa. Dan saya merasa bersyukur juga dari pihak Pemprov Gorontalo telah melakukan memberikan bantuan bibit kelapa, dan itu yang kami tunggu selaku eksportir. Kalau tidak ada bibitnya, mana ada buahnya, kelapa, ya. Mana bisa kita mau kirim barangnya. Iya toh Pak Kadis.
0: Iya Pak Tertono.
2: Jadi sekarang perlu kami sampaikan kepada pemerintah RRI dan Pak Kadis dan pemerintah provinsi. Yang kami galakan sekarang Pak Kadis, kami itu mengekspor ini kemarin, baru-baru ini, baru kemarin.
1: Kemarin ya.
2: Kami mengirim minyak kelapa Pak Kadis, itu ekspornya ke Korea. Karena di Gorontalo tidak ada kontainer ekspor, jadi kami kirimnya real
1: stopping dulu.
2: Ya, kita pakai ekspor kontainer lokal, baru nanti tiba di Surabaya, baru kami ganti. Dan produknya itu bukan produk yang lazim. Produk yang kami ekspor itu adalah Pak Kadis, yaitu sampah dan limbahnya turunan kelapa Pak Kadis.
1: Ada contohnya Pak?
2: Ada. Ini Pak Kadis. Ya. Ini adalah yang selalu diributkan kalau pabrik kelapa itu kan mereka kan selalu demo mengenai limbah, bau apa semua. Nah, kami membantu perusahaan mengurai ini masalah ini. Yang membuat busuk ini, yang bikin limbah ini masalah ini, inilah yang kami ambil Pak Kadis. Nih. Nah, ini kami olah menjadi minyak. Jadi gitu. Dan kami kerjasama dengan pemerintah desa Pone, khususnya badan usaha milik desa. Alhamdulillah kami sudah bisa mengirim satu kontainer kemarin, dilepas langsung oleh kepala desa Pone. Sebenarnya sih kami mau hubungi Pak Kadis, tapi kontak Pak Kadis tidak ada. Cuma kami hubungi RRI mau saksikan langsung bagaimana inilah Gorontalo itu ada. Jadi gitu. Itu Pak Kadis. Ini kegunaannya ini.
1: Manfaat dari yang diproduksi ini bagaimana, Pak Sartono?
2: Ini manfaatnya ini ada dua jenis Pak Kadis. Yang satu untuk bahan dasar biodiesel. B50 ini bahan bakunya ini dari sini Pak Kadis. B50 ini yang digaungkan oleh Presiden RI
1: Prabowo,
2: Prabowo ini. Bahan bakunya ini dari
1: provinsi turunan kelapa, Pak.
2: Turunan kelapa. Okay. Turunan kelapa itu pun sampah yang selalu diributkan oleh masyarakat terkait masalah limbah yang ada di pabrik. Nah, kami membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo. Jangan kalian demo itu pabrik. Harusnya kalian cari solusinya bagaimana mengurai ini masalah limbah ini untuk bisa berguna bagi kalian. Nah, ini Pak Kadis. Dan kalau Pak Kadis ada kesempatan, bisa kami undang di lokasi kami yang ada di Desa Pone. Desa Pone. Ya, yang satu adalah... Iya, Nasa Sero. Yang satu adalah bahan baku untuk sabun mandi, sabun cuci. Jadi kita jangan bangga, sabun mandi dan sabun cuci ini asalnya dari produk ini, dari produk kami ini, dari desa Pone ini. Jadi itu Pak Kadis. Jadi
1: begini Pak Sartono, artinya selama ini turunan kelapa yang tidak dimanfaatkan ini saat ini sudah bisa dimanfaatkan.
2: Iya, itulah. Yang tadinya ini yang tidak dilirik, yang tadinya ini yang selalu dipersoalkan oleh masyarakat setempat di mana ada industri kelapa ini, inilah kami uraikan. Inilah manfaatnya. Ini adalah sampah yang tak berguna, yang dibuang begitu, dan selalu masyarakat mengeluhkan pabriknya bau busuk. Nah, kami datang ke pabrik. Oke, kami yang tanggung jawab, kami akan bersihkan sampah kalian, kami akan bersihkan limbah kalian, dan kami olah menjadi bahan yang berguna dan bermanfaat. Dan alhamdulillah kami sudah bisa merekrut tenaga kerja yang ada di desa itu sekitar 30 orang Pak Kadis.
1: Pak Sartono, untuk SDM yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi seperti ini bagaimana Pak Sartono?
2: Itu sama kayak macam kita kalau mau masak minyak kelapa.
1: Ya, pengetahuannya didapat dari mana Pak?
2: Nah, waktu itu saya kan datang di Semarang. Saya lihat-lihat, tanya-tanya di pabrik Lifebuoy sabun. Ini bahan bakunya apa?

0: kelapa. Saya tanya, kelapa sawit atau kelapa bulat? Kelapa bulat. Bagaimana caranya? Ini dari santan, Pak. Ah, saya balik ke Gorontalo, iya. Maka muncullah ide saya. Pak, kita punya kampung, ada dua pabrik. Baru di dua pabrik itu, kenapa masyarakatnya selalu obok-obok masalah bau busuk semua? Saya datang ke pabrik di TJT, saya bilang, Mister, jangan khawatir kalau ada yang demo lagi mengenai masalah limbah, saya yang di depan. Dan saya akan kumpulkan kalian punya limbah ini, saya akan hasilkan menjadi barang yang berguna dan bermutu dan menambah ekonomi masyarakat yang ada di desa. Alhamdulillah saya datang ke Pak Sekda Gorontalo, Pak Sugondo, kemudian saya datang ke Pak Desa Pone, mereka merespon dan Pak Desa Pone ajak, kalau bagaimana kita sama-sama dengan BUMDes. Oke Pak Desa, ini cocok, kita kembangkan ini BUMDes ini. Ya. Nah, ini salah satu hasil produk dari BUMDes Pone, Pak. Ini harus provinsi, pemerintah provinsi Gorontalo bisa mensupport ini.
1: Ya.
0: Ini
2: harus ya.
0: Hanya satu-satunya di Indonesia ada industri ini selat ini, Pak. Hanya di Gorontalo. Hanya ada di Desa Pone. Coba silakan keliling mana, tidak ada, hanya di sini di Gorontalo, Pak. Makanya ini kami bangga ini dengan Gorontalo, terutama Pak Kadis selaku Kepala Dinas Perkebunan. Bagaimana bisa kita kembangkan ini produk kelapa ini? Kebetulan hari ini kan Hari Kelapa Sedunia. Jadi itu Pak Kadis.
1: Iya, Pak, tadi disampaikan memang produksi kelapa di Gorontalo cukup banyak, tapi banyak kelapa juga yang umurnya sudah tua, Pak. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis ada keremajaan kelapa. Tanggapan dari Pak Sabtono sedikit bagaimana ini, Pak?
0: Terima kasih. Seharusnya begini Pak Kadis. Di Provinsi Gorontalo ini kan ada dua pabrik. Nah, mereka ini kan mengambil produk-produk atau buah kelapa. Kalau bisa nanti pihak pabrik yang akan salurkan ini supaya langsung kena, karena yang tahu mana yang punya pohon kelapa itu orang pabrik. Mohon maaf Pak Kadis, sedangkan Pak Kadis sendiri juga tidak tahu siapa yang punya pohon kelapa. Betul tidak Pak Kadis? Mohon maaf Pak Kadis ya. Iya kan? Nah, makanya supaya penyaluran bibit ini tersalur dengan baik lewat ini mereka pabrik ini. Kalau ada yang datang antar jual buah kelapa misalnya satu mobil, dikasih ini mereka bibitnya 10 pohon supaya langsung mereka tanam. Senang langsung tanam. Kenapa saya bilang begitu harus ke pabrik? Ini dia punya buah, sudah ada. Tidak mungkin mereka cuma musia-siakan ini bibitnya Pak Kadis. Betul tidak Pak Kadis? Coba kalau Pak Kadis yang mau kasih atau yang dari desa menyalurkan atau dari dinas, paling mereka taruh aja di belakang rumah. Mereka tidak tanam. Kalau pihak pabrik yang kasih, mereka rasa bangga dan pihak pabrik juga bertanggung jawab apakah ini bibitnya ini tersalur secara merata atau tidak. Saran saya itu Pak Kadis.
1: Oke.
0: Untuk kedepannya Pak Kadis. Mumpung belum terlambat, kan masih ada beberapa hektar lagi. Coba komunikasi dengan pihak pabrik Pak Kadis. Siapa tahu mereka siap membantu.
1: Iya baik. Saya kembali ke pasar Pak Kadis sebelum ke Pak Ayahanda Desa Pone. Pak Kadis sudah mendengarkan penyampaian awal dari Pak Sartono terkait hasil turunan kelapa yang sudah dihasilkan ini Pak Kadis, satu-satunya yang ada di Indonesia ini Pak Kadis. Tanggapannya bagaimana ini Pak?
2: Ya luar biasa ya. Jadi memang sekarang kan kita ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Bapak Gubernur itu mendorong untuk hilirisasi ya. Jadi kan hilirisasi ini kan lagi salah satu program prioritas Pak Menteri, Pak Presiden dan Pak Gubernur dalam rangka untuk menunjukkan ekonomi masyarakat ya. Tadi kan kita sudah dengarkan Pak Sartono sudah membuat suatu produk hilirisasi, yaitu untuk nanti olahan tadi turunan daripada kelapa itu kan luar biasa ya. Jadi saya secara itu memberikan apapun ini kan mungkin juga saya baru dengar ini ada luar biasa. Insya Allah kan segera mungkin perlu saya akan berkunjung ke sana. Dan mungkin saya lihat nanti apakah kita bisa dikunjungi nanti. Saya harapkan bahwa lokasi Bapak sama salah satu nanti kita akan lihat seperti apa Pak Sartono. Jadi itu ya di pertanyaan sih Pak, sudah inovasi yang luar biasa Pak untuk hilirisasi. Ya selama ini kan kita cuman hilirisasi kita VCO untuk tepung, kelapa, penyaman lima ini kan sudah luar biasa nih Pak Sartono yang dia memanfaatkan hal yang tidak biasa dan sudah dimanfaatkan dan itu mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi gitu.
1: Bahkan jadi sudah diekspor kan, ke Korea Pak Kadis kemarin.
2: Suruh Korea, jadi kan sudah artinya secara kualitasnya sudah terjamin karena sudah terima kan. Misalkan tentu kalau sudah kirim ke luar negeri itu kan kualitasnya sudah luar biasa karena sudah terima. luar gitu kan. Ya. Artinya itu sudah suatu prestasi yang luar biasa. Nanti kita harapkan nanti insya Allah Pak, nanti kita komunikasi di WA ke saya saja, apa di Sherlock untuk lokasi, insya Allah saya segera akan melihat lokasinya Bapak dan itu akan kita support kalau memang. Yang terkait tadi Pak, penyaluran bantuan tadi Pak, sarannya Bapak tadi, saya memang, kami kan punya SOP Pak. SOP yang ada, memang tadi secara teknisnya mungkin lebih bagus, kami punya SOP yang ada bahwa setiap permintaan itu kan lewat dari dinas, dinas mengusulkan ke provinsi, provinsi mengusulkan ke pusat, itu kan tahapannya SOP-nya. Tapi nanti teman-teman saya sarankan dalam rangka mau verifikasi data-data yang ada, mungkin kita akan suruh verifikasi ke pabrik-pabrik dalam rangka bagaimana, apa benar ini orang-orangnya, apa ini lahan yang ada, sehingga betul-betul bisa ter, apa namanya, bisa dipenuhi seperti apa yang Pak Sartono sampaikan tadi gitu ya. Mungkin itu Pak, Pak
1: ya, baik. Ya, ya Pak Kades, saya ke Pak Saiful Daud, Kepala Desa Pone Lemboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Ya Pak Kades, di open audionya Pak, masih terkunci Pak, tadi sudah dibuka. Ya Pak Saiful, bisa open lagi audionya Pak dan juga videonya Pak, karena kita live juga di YouTube RRI Gorontalo. Ya Pak Kades, terkait dengan pengembangan kelapa yang saat sudah disampaikan tadi Pak Sartono, ini sudah memproduksi beberapa produk yang sudah diekspor ke luar negeri. Nah, dari kerjasama seperti apa yang sudah dijalankan oleh Pemdes Desa Pone dengan eksportir kelapa di Gorontalo, bisa disampaikan seperti apa dampak daripada kerjasama ini bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Pone khususnya Pak Saiful, silakan. Ya, di open dulu Pak, tadi terkunci. Ya, di open lagi Pak, terkunci Pak Kades. Pak Kades silakan. Ya. Ya, audionya kami tidak bisa dengar Pak Saiful. Ya, sambil menunggu Pak Saiful untuk perbaikan audionya, karena kami tidak bisa dengar suaranya meskipun sudah dibuka ya audionya. Kembali saya ke Pak Sartono. Pak Sartono, melihat potensi kelapa yang ada di Provinsi Gorontalo, Pak Sartono kan pastinya sudah melakukan kunjungan-kunjungan ke luar daerah, bahkan mungkin sudah ke luar negeri, untuk bagaimana melihat hasil-hasil turunan kelapa, apa yang bisa dihasilkan selain yang saat ini sudah diproduksi oleh Pak Sartono sendiri Pak.
0: Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan Pak Kadis, minggu kemarin kami juga ditawari oleh pihak Jepang, mereka mau ambil sabut kelapa. Nah, di Provinsi Gorontalo ini sabut kelapa ini hanya terbuang, malah mereka habis kupas kelapanya, sabutnya dibakar. Nah, di Gorontalo juga ini Pak Kadis, perlu kami sampaikan, ada beberapa industri sabut kelapa yang terbengkalai. Nah, coba bagaimana caranya kita gerakan kembali itu industri-industri sabut kelapa yang terbengkalai ini. Contohnya seperti yang ada di Kabupaten Bone Belango, miliknya BUMD. Itu kan uang negara yang terbuang percuma begitu.
1: Tidak dimanfaatkan.
0: Tidak dimanfaatkan. Sedangkan di sisi lain ada permintaan terhadap bahan baku yang notabene-nya industrinya ada, cuma terbengkalai. Coba melalui Pak Kadis Provinsi, coba bisa komunikasi kembali dengan BUMD Kabupaten Bone Belango. Bagaimana itu lokasi itu?
1: Yang lokasinya di mana ini Pak?
0: Di Kecamatan Kabila, pas di belakang Pasar Selasa.
1: Ya.
0: Dimanfaatkan kembali, dihidupkan kembali. Mumpung kita punya kontrak dengan pihak Jepang, mereka mau beli ini sabut kelapa. Cuma saya bilang, ini tidak mungkin kalau tidak ada mesinnya. Tidak mungkin saya mau kunyah ini, sabutnya ini tuh Pak. Harus pakai mesin. Iya kan? Nah, melalui ini Pak Kadis, siapa tahu bisa didengar oleh Bupati Bone Belango Pak Ismet Mile, dan akan sampaikan kepada Direktur BUMD gerakan. Nah, kemarin kami sudah coba melalui terobosan ke mereka, cuma berbagai macam alasan lah, lagilah inilah, tinjau inilah. Saya bilang lambat kalian, kalau orang perang ini keburu ketembak dulu, baru itu bisa ini. Sekarang ini kan Pak Kadis, seperti apa yang disampaikan RI 1, jangan lagi kita lambat-lambat. Kalau kita lambat-lambat, kubur kita ketembak. Bukan begitu Pak, Pak Kadis? Jadi itu Pak, melalui siapa tahu melalui ini siaran ini Bupati Bone Belango bisa mendengar langsung itu aset-aset yang punya kegunaan itu yang terbengkalai, cobalah diberdayakan.

0: Mana itu? Jangan nanti itu uang-uang negara hanya terbuang percuma begitu.
1: Pak Sartono, kalau Pak Sartono di lapangan juga, apa ada masukan dari para petani kelapa, Pak? Kendala-kendala apa sebenarnya yang mereka tumbuh di lapangan sehingga produksi kelapa ini hanya mentah saja, Pak, dikirim ke luar daerah?
0: Jadi gini, salah satu kendalanya itu harga.
1: Harga.
0: Biasanya petani ini, Pak Kadis, selalu memperbandingkan harga. Harga dari pabrik TJT, Trijatangu begini, harga dari pabrik Royal begini. Kalau harga dari Royal lebih tinggi dari TJT, mereka berbondong-bondong ke sana. Kalau dari ini harganya tinggi, mereka berbondong-bondong lagi ke sana. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi terkait langkanya atau susahnya untuk ini kelapa itu karena satu faktor, tenaga panjat.
1: Iya, tadi sampaikan ya.
0: Lebih cepat kita mencari kepala dinas perkebunan daripada kita mencari tenaga panjat. Betul tidak, Pak?
1: Iya.
0: Ya toh Pak Kadis, kita lebih cepat temui Pak Kadis daripada temui tukang panjat itu. Nah, bagaimana kita melatih para generasi muda ini jadi tukang panjat? Artinya begini, selalu orang berpikir tukang panjat itu di mata sosial itu sangat tidak
1: rendah. Ya.
0: Apa namanya tidak baik nih, Pak? Itu kerjanya apa?
1: Panjat kelapa.
0: Panjat kelapa, momi ata bongo. Wah, pengolati yo. Iya tuh Pak Kadis. Nah, bagaimana derajatnya mereka tukang panjat ini kita angkat supaya banyak orang yang menjadi melamar jadi tukang panjat. Betul tidak Pak Kadis?
1: Iya.
0: Sekarang saja satu pohon itu 20 ribu loh.
1: Satu pohon?
0: Satu pohon. Nah, kalau satu hari dia bisa panjat 10 pohon, sudah ada 200 ribu. Betul tidak Pak Kadis? 200
1: ribu. Iya.
0: Bahkan saya tanya mereka manjat itu, satu hari itu mereka bisa panjat itu sampai 100 pohon. Nah, di sini kan kita lihat banyak pengangguran. Nah, bagaimana caranya merekrut para pengangguran ini menjadi tukang panjat? Bukan berarti mereka status sosialnya itu mereka rendah, bukan.
2: Status sosial. Ya.
0: Buatlah tukang panjat modern. Pakai tahu maksud saya. Tukang panjat modern bukan berarti nanti harus peluk-peluk pohon kelapanya. Setidaknya ada satu alat
1: ya,
0: bisa naik ke sana mempergunakan yang macam saya lihat itu di YouTube
1: beberapa
0: yang ada di negara-negara lain itu yang dibikin, yang dikatakan tukang panjat modern. Itu Pak Kadis?
1: Itu saran saya.
0: Pak Kadis. Artinya kalau ada tukang panjat, otomatis ada buah. Ya kan Pak Kadis? Tidak mungkin kita harus ambil katapel tembak dengan ketepel pohon kelapa.
1: Oke, baik Pak Sartono. Jadi, saya ke Pak Saiful sudah kembali. Audionya bisa dengar suara saya, Pak? Pak Kadis?
3: Alhamdulillah bisa dengar.
1: Oke, baik. Pak, bisa disampaikan seperti apa kolaborasi kerjasama yang saat ini sudah dijalankan oleh pemerintah desa, BUMDes, dan Pak Sartono sendiri terkait dengan mengolah bahan mentah dari turunan kelapa ini, Pak? Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa? Karena tadi disampaikan ada 30 tenaga kerja direkrut di situ. Silakan Pak Kades.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perkebunan, terhormat sahabat saya, bos saya Pak Sartono.
2: Sahabat.
3: Maaf, tadi saya tidak sempat menyapa pada saat disapa karena ada gangguan teknis.
1: Iya.
3: Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kolaborasi kerjasama kami dengan Pak Sartono alhamdulillah membawa dampak positif, dan tentunya tujuan utama kami adalah peningkatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha itu. Dan memang apa yang seperti disampaikan oleh Pak Sartono tadi, ini sesuatu yang tadinya barang yang
1: dibuang,
3: mungkin dirasa tidak bermanfaat, dibuang. Nah, oleh beliau ini sudah bisa dikembangkan jadi satu barang yang ada harganya. Dan memang kemarin kami baru kirim, alhamdulillah, dan itu atas upaya dan kerjasama bersama-sama. Nah, untuk kedepannya, tentunya ini

0: tantangannya pasti ada.
1: Ya.
0: Tantangannya pasti ada, maka usaha yang sudah ada ini tujuan kami adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa, terutama BUMDes, karena memang kami BUMDesnya alhamdulillah jalan dan sudah ada ketambahan usaha ini, yakni pengolahan limbah kelapa ini. Dan kami berharap ini kedepannya akan jadi satu ikon desa, di bahwa Desa Poni itu adalah satu usaha yang kerjasama dengan perusahaannya Pak Sartono, ya, yang sudah ada produksinya juga sekarang. Ini akan berkelanjutan dan selalu bersinergitas. Kemudian saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dinas Perkebunan tadi, bahwa yang harus kita lakukan adalah permajaan kelapa. Karena menurut hemat saya, program pengembangan kelapa ini untuk khusus Desa Poni ini itu terakhir tahun 2001 kalau tidak salah saya.
1: Ya.
0: Sampai dengan saat itu sudah tidak ada lagi untuk pengembangan kelapa ini, terutama kelapa dalam istilahnya kita di sini. Nah, ini langkah bagus sudah diambil oleh pemerintah provinsi dan kami apresiasi. Mudah-mudahan ini juga akan dampaknya luar biasa sekali untuk pengembangan potensi kelapa yang ada di Provinsi Gorontalo.
1: Ya.
0: Karena kelapa ini kalau kita perhatikan secara seksama, mungkin tinggal akarnya yang tidak bermanfaat ini, Pak.
1: Ya.
0: Karena setelah kita potong, mungkin tinggal akarnya yang tertinggal.
1: Ya.
0: Mulai dari daun, lidi, segala macam itu pasti bermanfaat dan ada nilai tambah ekonomi.
1: Iya, Pak Saiful. Kalau di, ya, Pak Saiful, kalau di Desa Poni sendiri atau apa pengembangan komoditas kelapa di sana, bagaimana Pak potensinya Pak? Luas lahannya cukup luas Pak untuk penanaman kelapa baru Pak?
0: Kalau untuk penanaman, karena biasanya masyarakat kita, masyarakat kita itu kan masyarakat yang menunggu. Nah, kalau untuk pengembangan mungkin 5 sampai 10 hektare kita masih ada lahan yang belum ada pohon kelapanya, karena mungkin kelapanya sudah tua, sudah pada dipotong semua. Nah, sehingga kemarin saya sudah bincang-bincang dengan penyuluh pertanian di tahun ini, bulannya saya sudah lupa. Saya sampaikan masukan saya kurang lebih 5 hektare dulu. Untuk pengembangan kelapa ini.
1: Iya, mungkin Pak Kadis langsung bisa menanggapi Pak, kalau misalnya pemerintah desa ada lahan yang kosong bisa ditanami kelapa, bagaimana ini Pak Kadis, mekanismenya Pak Kadis?
2: Jadi mekanismenya yang ada itu, pertama kan bantuan ini sudah ada yang 10.000 hektar ini, jadi mekanismenya dari desa menyampaikan ke dinas kabupatennya gitu ya. Dinas kabupaten, istilahnya namanya calon petani, calon lahannya gitu ya.
1: Yeah.
2: Didata oleh mereka dan diusulkan dari kabupaten ke provinsi. Terus provinsi diusulkan ke pusat dalam untuk apa namanya lahannya. Dan setelah itu kalau kita dapat alokasi bantuan ini, biasanya untuk tahun ini kan sudah dari tahun lalu sudah diusulkan calonnya. Nanti untuk tahun depan lagi kalau kita ada ketambahan lagi, ini upaya Pak Gubernur mengupayakan bagaimana apa namanya mendapat taman alokasi, ya silakan. Jadi kalaupun sudah ada apa namanya sudah lahan-lahannya sudah ada, buatlah saja proposal apa permohonan untuk lokasi, tunjukkan ke Dinas Pertanian Kabupaten dan tembusnya kita ke provinsi gitu ya. Sampaikan saja untuk apa namanya permohonannya, supaya bisa pada saat alokasi untuk itu kita sudah mengalokasikan untuk ini. SOP-nya begitu Pak, jadi dari desa diusulkan ke dinas kabupaten dan tembusannya ke provinsi gitu.
1: Ya. Itu Pak Saiful bisa tanggapi Pak, silakan Pak. Mungkin usulannya langsung, ya. Iya, langsung diusulkan ke dinas kabupaten Pak. Ya.
0: Oh ya, terima kasih. Kemarin ini sudah sempat kami usulkan di PPL, memang CPCL-nya sudah. Cuma alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada informasi balik ke kami apakah ini dapat atau tidak.
2: Kapan pengusulannya Pak Said?
1: Kapan pengusulannya Pak? Pak Kades?
0: Saya sudah lupa, tapi dia tahun ini, bulan
2: ini ya.
0: Awal tahun ini. Nanti saya bicara lagi dengan PPL-nya Pak. Nanti saya berkomunikasi dengan PPL apakah

0: Iqbal ya.
1: Iya.
0: Atau Pak Saiful ke dinas apa namanya dinas pertanian Gorontalo. Komunikasi dengan Pak Kabidnya di sana, Pak Kabid Pertanian apa perkebunannya gitu.
2: Ya.
1: Siap.
2: Ya, Pak Saiful tadi disampaikan kan ada 30 tenaga kerja itu asli orang atau warga Pune sendiri Pak yang diberdayakan di apa BUMDes ini Pak?
1: Iya. Kalau untuk masyarakat saya ya sudah pasti karena tidak karena kalau yang dari jauh kan kita mungkin agak repot dan mungkin juga kita tidak tahu gimana kinerjanya. Cuma yang sekarang alhamdulillah saya dengan bos saya ini Pak Sartono luar biasa sekali pergerakannya. Jujur Pak, kami itu masih banyak kekurangan. Sekarang saja kami baru usahakan air minum untuk air cuci-cuci, untuk air mandi dan segala macamnya. Cuma beliau ini memang ulet sekali sehingga produksi yang utama baru itu kami siapkan tempat, bahkan camp itu baru selesai Pak, camp untuk tempat tinggal kita di lokasi itu. Nah ini satu gerakan yang sangat luar biasa sekali dari beliau Pak Sartono ini, sehingga saya tadinya agak bingung, biasanya orang usaha itu buat tempat dulu, ini tidak, kita langsung fokus pada produksi sehingga alhamdulillah kita sudah bisa kirim bahan. Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Kalau tenaga kerja Pak, ya pasti banyak orang asli desa Pune. Bahkan ada yang datang, tetap saya bilang masih belum. Sebelum karena kita untuk pekerjaannya masih belum terlalu banyak di dalam, sehingga ini masih karena memang tempat juga ini masih kami dalam tahap perampungan agar usaha nanti tetap lancar dan selalu konsisten. Ya. Terutama dalam menghasilkan produksi seperti itu.
2: Ya baik, pendengar RRI manapun Anda berada, saatnya kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan. Silakan kita buka line interaktif di 0821-9664-8664. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada tiga narasumber kami yang saat ini hadir di Zoom dan hadir di studio RRI Net Gorontalo. Silakan kita buka line interaktif yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan. Sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Ya, Pak Sudirman Kono.
3: Wabarakatuh.
2: Ya, silakan Pak Sudirman.
3: Ya, bapak-bapak narasumber yang kami hormati, kami barangkali hanya ada saran, bahkan mungkin bisa ada tambahan pertanyaan.
2: Ya.
3: Apakah tidak ada upaya untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan lahan-lahan tidur? Artinya lahan tidur itu bukan berarti tidak ada tanaman. Kalau saya lihat di Bolang-Bolang itu, kalau saya ke Suawa lewat Butuhi sebelah kiri itu tidak tahu berapa hektar. Itu pun kolamnya sudah sekian puluh tahun.
2: Ya.
3: Tapi di bawahnya tidak ada tumbuhan apa-apa. Apakah tidak bisa diupayakan mendapatkan paritas jenis tanaman palawija apa yang ada di bisa ditanam di lahan-lahan yang seperti itu. Jadi nanti berdampak pada tumpang sari tanaman dan dengan adanya pemupukan tanaman palawija jelas kolapa juga akan mendapatkan zat makanan daripada pupuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman Kono di Kota Gorontalo. Satu lagi di belakangnya Pak Sudirman, kita buka line interaktif. Silakan di 0821-9664-8664 bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi pendengar.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Dengan Bapak di mana Pak?
4: Dengan Pak Muis ini di
2: Limboto. Iya, Pak Muis, silakan Pak Muis.
4: Menarik apa yang diperbincangkan masalah kelapa ini merupakan produksi yang orang-orang Gorontalo. Kira-kira pupuk apa yang kan ada nama-nama pupuk ini mau gitu ya untuk supaya buahnya ini tetap menyenangkan hati pada pemilik kelapa itu. Yang kedua Pak, ini apa yang disampaikan tadi ini yang generasi yang peminat pemanjat kelapa ini yang sekarang ini yang sulit Pak. Dulu itu saya masih SD itu banyak pemanjat kelapa. Bukan ada yang batu darat 3-4 orang pemanjat kelapa semua.
2: Iya.

0: Sekarang tidak ada.
1: Ya.
0: Sekarang anak-anaknya juga tidak punya minat gitu dalam hal panjat kelapa itu. Kira-kira ke depan ini bagaimana bisa difasilitasi dengan mungkin kekayaan apa atau barang apa yang bisa kita supaya banyak yang pemilik panjat kelapa ini. Karena saja di Facebook itu ada lewat cuma lewat apa tali itu apa itu namanya.
1: Ya.
0: Mungkin yang lebih ringan itu lah.
1: Ya, Pak. Oke, cukup ya Pak Muis ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muis di Demboto Kabupaten Gorontalo. Mungkin langsung ditanggapi, saya minta tanggapan pertama Pak Ramdan. Silakan Pak Kadis menanggapi dua masukan pertanyaan dari masyarakat. Silakan Pak Kadis dari Pak Sudirman tadi terkait dengan upaya memaksimalkan lahan Pak. Silakan Pak Kadis.
2: Ya memang tadi Pak Sudirman ya tadi memaksimalkan tanaman lahan yang ada itu juga bagus Pak, luar biasa. Bagaimana lahan-lahan yang ada, tinggal mungkin petaninya kita apa namanya kalau menginginkan seperti apa kita di pemerintah atau mungkin untuk bisa tanam jagung, berarti kan untuk ada tumpang sarinya tadi kita gitu, semua bisa tanam jagung atau tanam komoditi palawija lainnya itu pakai. Jadi kalau memang itu jagung kan berarti kalau ada bantuan benih jagung bisa diusulkan untuk ke dinas gitu.
1: Ya.
2: Jadi bisa dimanfaatkan Pak, bisa saja gitu. Nanti apa namanya dengan penyuluh-penyuluh yang ada kita di daerah mungkin bisa dimaksimalkan. Yang kedua terkait pupuk Pak tadi, pupuk apa sih Pak yang bagus untuk, jadi mungkin kalau pupuk itu untuk NPK, untuk pertumbuhan buah dan untuk produksi buah itu NPK ya. Jadi untuk nitrogennya, fosfat dan itu bisa Pak. Jadi pupuk yang bisa di apa nama diberikan itu pupuk NPK ya Pak. Atau mungkin kalau untuk pertumbuhan daun dan tajuknya bisa menggunakan urea gitu ya. Dan juga bisa untuk pupuk organik lainnya bisa dimanfaatkan. Jadi seperti ya yang lainnya, yang paling utama Pak kalau misalnya itu untuk pertumbuhan dan produksi buah itu kita menggunakan NPK. Untuk pamus ya gitu ya Pak.
1: Pamus ya, Ya, Pak Saiful bisa menanggapi ini mungkin dari Pemdes atau pemerintah desa sendiri kedepannya akan ada semacam pelatihan pemanjat kelapa. Tadi Pak Muis karena memang pemanjat kelapa ini sudah mulai hilang ya Pak, sudah sulit untuk mencari ini. Apakah dari pemerintah desa mungkin ada upaya seperti itu Pak untuk melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu Pak? Silakan Pak.
3: Iya, terima kasih. Memang kalau diperhatikan tenaga kerja panjat ini agak-agak kurang ya. Terutama di, kalau saya menghitung desa saya ini, di Pone ini kurang lebih hanya ada 5
1: ya.
3: Tunggal pemanjat kelapa hanya ada 5 orang. Itu pun kadang-kadang mereka sampai di Paguyangan sana, sehingga karena di sana juga kekurangan. Nah, sehingga juga di sini kadang-kadang menunggu proses panen ya, seperti itu. Maka langkah yang harus kita lakukan memang menimbulkan keberanian dan apa itu namanya, jangan sampai mereka kehilangan kepercayaan, karena memang status itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sartono tadi,
1: status sosial.
3: Kadang orang status sosial itu yang menjadi problema
1: ya,
3: seperti itu. Padahal kalau diperhatikan pendapatan ya, kalau mereka luar biasa.
2: Panjat kelapa itu agak susah.
3: Biasa banyak kelapa itu.
2: Biasa,
3: ya. Luar biasa pendapatannya. Cuma itu karena mungkin status sosialnya, sehingga makanya saya sepakat apa disampaikan oleh Pak Sartono tadi, yang modern dulu lah. Kita berusaha berpikir yang modern bagaimana agar orang tertarik untuk jadi manjat kelapa seperti itu.
1: Iya.
3: Kalau untuk desa sendiri ya tidak mungkin kami adakan pelatihan Pak, karena itu juga tergantung kemauan mereka seperti itu.
1: Ya baik. Pak Sartono ada tambahan dari beberapa pertanyaan tadi dari masyarakat?
4: Terima kasih. Terkait mengenai pupuk tadi, Pak Kadis, sebenarnya di pabrik kelapa itu ada. Itu kan air buangan limbahnya itu, air kelapa itu, kalau mereka mau atau dari pihak dinas perkomunan mau, tinggal bawa saja ini mobil tangki, isap airnya itu baru disemprot di situ, di pohon kelapa itu. Itu pupuk yang sangat luar biasa. Dan sangat berguna. Dan efisien, tidak menggunakan, kita harus mengeluarkan duit untuk beli pupuknya.
1: Ya.
4: Tinggal ambil aja. Nanti saya akan hubungi pihak pabrik untuk bisa keluarkan itu air. Air-air kelapanya itu Pak Kadis.
1: Ya.
4: Itu pupuk loh Pak Kadis. Pupuk itu.
1: Ya.
4: Itu pupuk. pupuk yang tanpa kita harus mengeluarkan duit. Tinggal bagaimana inisiatif dari pemerintah Provinsi Gorontalo, bagaimana caranya bisa air ini yang buangannya ini, sampahnya itu atau limbahnya ini, itu diisap, diambil, baru kita untuk siramkan ke tanaman-tanaman kelapa. Nanti saya akan bantu dinas perkebunan untuk mediasi situ. Kebetulan kan perusahaan kami juga kan perusahaan untuk pengolahan limbah, Pak. Kami bisa bantu untuk mediasinya. Memang kemarin saya sempat telepon GM-nya pabrik gula. Saya bilang, bos, ini saya mau bantu kalian. Di kebetulan saya lihat di belakang pabrik kelapa ini, kebun tubuh kalian itu kering. Ini kita ada air yang dari pabrik kelapa. Ini berguna,
1: ya.
4: Mubuk. Untuk bisa untuk siram, apalagi ini sekarang kan musim kemarau, Pak.
1: Ya.
4: Musim kering. Coba lah, Pak. Daripada susah-susah kita ngisap air itu di sungai yang notabene airnya sedikit. Ayo kita ke pabrik kelapa saja. Saya bisa mediasi untuk isap itu airnya, kita untuk siramkan ke pohon kelapa. Saya jamin itu pupuk, Pak. Luar biasa. Karena itu air kelapa, Pak. Dan insya Allah buah kelapanya akan jadi besar. Tinggal kita tambahin sedikit garam, buahnya jadi besar. Coba lihat, pohon kelapa yang dekat pantai dan pohon kelapa yang jauh dari pantai, kira-kira mana yang buahnya besar? Dekat pantai atau jauh dari pantai? Otomatis yang dekat pantai, ya.
1: Ya.
4: Jadi itu salah satu pupuk yang sangat murah.
1: Ya.
4: Itu Pak Kadis.
1: Ya, ya.
4: Saya ini hanya membantu kita punya kepala dinas,
1: ya,
4: supaya apalagi sekarang kan efisiensi anggaran.
1: Ya.
4: Saya rasa di dinas ini lagi kurang duit nih. Nah, saya akan membantu hanya dengan pemikiran. Nih, daripada dinas susah-susah pusing-pusing keluarkan anggaran beli pupuk. Nih, di pabrik kelapa ada pupuk. Ayo. Tinggal tangkinya yang kita tunggu, isap airnya, apalagi musim kemarau, mari jauh turang pi, isap ini air, turang pi siram ini pohon kelapa, bukan begitu Pak Kadis?
1: Ya, baik. Ya, baik Pak Sartono. Pak Saiful, saya mintakan juga, karena kita sudah di penghujung dialog kita di pagi hari ini, Pak Saiful, Pak Kadis, apa yang paling dibutuhkan oleh pemerintah desa atau BUMDes saat ini agar kelapa yang saat ini dikelola oleh BUMDes ini bisa nantinya berjalan dengan baik ke depannya, Pak. Silakan, Pak. Pak Saiful.
3: Ya, terima kasih. Tentunya yang kami sangat butuhkan dalam menjalankan usaha ini adalah support, ya, dari semua stakeholder agar nantinya usaha ini tumbuh berkembang dan akan sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat saya yang ada di desa Pone, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di desa. Kemudian harapan saya yang paling utama itu permajaan kelapa. Memang kalau di Pone ini sudah banyak kelapa yang sudah ditebang, sehingga sudah ada lahan yang tadinya kelapa sudah tidak kelapa karena memang pengembangan, ya, permajaan yang tidak ada. Nah, biasanya kalau dia include dengan program seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sartono tadi, kelapanya tumbuh, Pak. Cuma kalau tanam per orang itu kadang-kadang ya mereka hanya tanam satu pohon, dua pohon. Nah, kalau dia program, nah, dia nanamnya serentak dan sekaligus full di dalam lahan itu. Nah, sehingga kita tinggal menunggu karena dia masih ada perawatan dan segala macamnya. Nah, ini harapan-harapan kami dalam dialog ini, terutama saya sebagai kepala desa,
1: yeah,
3: responden sekaligus bergerak di bidang usaha ini. Terima kasih. Ya, yeah. Demikian saja. Terima kasih.
1: Oh, baik. Terima kasih, Pak Kades. Pak Sartono, mungkin karena kita sudah di ujung dialog kita di pagi ini, saya mintakan juga mungkin masukan, saran, pendapat ke pemerintah provinsi, bagaimana juga statement Bapak di akhir dialog kita di pagi. Silakan Pak Sartono.
4: Terima kasih. Semuanya itu kita kembalikan di ke hati masing-masing. Kalau punya hati atau kemauan yang luar biasa, biar di ujung manapun kita akan bergerak. Bukan begitu Pak Kadis?
1: Ya.
4: Kalau kita punya hati, bagaimana kita mengembangkan kita punya daerah ini, Provinsi Gorontalo yang tercinta, tidak perlu harus mau diteriaki, "Oi, Sartono, kamari jongana, bantu kamar terampil daerah." intinya di situ Pak Kadis. Ya.
1: Pak Sarton, apakah ada rencana untuk membuka semacam ini bumdes di daerah lain Pak? Mungkin
4: boleh.
1: Di Pahuwatu atau Bualemo Pak?
4: Saya rencana, ini Pak Kadis, ini ya. Rencana kami untuk menuju yang namanya industri biodiesel. Karena belum ada di daerah Sulawesi, khususnya Provinsi Gorontalo, belum ada industri biodiesel dari buangan atau sampah atau limbah daripada turunan kelapa.
2: Kelapa.
4: Iya Pak Kadis. Dan harapan saya, tolong sampaikan kepada Gubernur Provinsi Gorontalo dengan Ibu Gubernur, jangan cuma selalu janji, mana buktinya.
1: Ya, ya,
4: itu.
1: Ya, ya.
4: Jangan cuma hanya pandainya bicaranya di
1: ya, baik.
4: Podium. Jangan cuma hanya ya. Pandai menyuruh-nyuruh kepala dinas. Coba sedikit-sedikit Pak Gusnar datang, tengok dulu ini.
1: Ya.
4: Kampungnya petani-petani.
1: Baik Pak Sartono ya.
4: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Sartono. Pak Kadis silakan. Pak Kadis di ujung dialog kita di pagi hari ini Pak Kadis.
2: Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Sartono. Luar biasa nih Pak. Pak Sartono mungkin informasi yang belum nyampe. Saya berharap kemarin kalau Bapak sampaikan kemarin ada ekspor, saya pikir itu luar biasa sampaikan ke pimpinan kami ya. Tapi ya tidak apa-apa, kita cari next time untuk itu. Cuma saya pertama apresiasi ke Pak Sartono, sudah luar biasa inovasinya Bapak terkait kegiatan, dan kami tetap mensupport. Segera mungkin akan kami kunjungi Bapak, nanti kita akan lihat seperti apa ya, apa yang bisa disupport terkait, karena ini suatu hilirisasi kegiatan itu utama daripada Pak Presiden. Jadi itu merupakan salah satu inovasi dari daerah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan itu. Yang berikut terkait bantuan tadi Pak untuk Pak Kepala Desa, ya itu segera sampaikan, kalaupun ada sampaikan ke Kabupaten dan ditembuskan, karena memang hierarkinya seperti itu Pak. Jadi harus ke Kabupaten dan setelah itu kita ke Provinsi. Nah, karena saya berharap bahwa Bapak dapat bantuannya, karena harapan kita ke tahun depan insyaallah kalau tidak salah sekitar 3.000 atau 5.000 lagi Pak bantuan bibit kelapa. Kan bibitnya sekarang untuk 2026 sekarang bibitnya sudah ada di Batu Daat penangkarannya. Nah, karena itu tinggal menunggu hujan datang, sudah akan langsung penyaluran, karena tidak mungkin disalurkan pada posisi sekarang kan masih kemarau, ya, karena itu sudah menunggu hujan sudah ada, segera akan distribusi mengenai kelapa itu. Mungkin itu Pak ya. Harus disterkait layak gitu.
1: Ya baik Pak Kadis. Ya Pak Sartono, terima kasih Pak Sartono. Ada tambahan Pak mungkin? Pak Kadis,
4: insya Allah kami dalam 2 minggu lagi kami akan ekspor, bisa kami undang Pak Kadis.
1: Ya.
4: Kalau Pak Gubernurnya
1: siap,
4: tidak mau hadir,
1: ya, siap.
4: Pak Kadisnya
1: siap,
4: aja.
1: Pak Sartono.
4: Kita tunjukkan ya. Bahwa ya, mana. Siap. Gorontalo Allah bisa.
1: Ya,
4: kita
1: siap.
4: Allah bisa.
1: Iya. Ya. Baik Pak Sartono ya. Iya ya, siap. Ya, baik.
4: Terima kasih. Ya, oke.
1: Okay. Okay, baik, terima kasih Pak Sartono, Pak ya, Kadis,
4: sama.
1: Pak Saiful, ya. Pak Desa Pone, terima kasih sudah bersama kami di dialog pagi hari ini, dan juga bagi Anda pendengar yang sudah memberikan masukan saran, kami juga terima kasih atas kebersamaannya. Saya harus Aneta mohon undur diri, kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pindah kok dulu, nah, saya duluan, kasihan, saya duluan. Ada yang menjerkanku, sana kok dulu.
2: Iya, bisa, mu itu. Saya duluan hain yang antri, baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Lumpi, kasihan, ada yang tamuku di rumah, sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesen minyak tanahku.
2: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, kak, dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
2: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz. Tentunya senang sekali saya Bakri Potabuga hadir kembali menyapa Anda pendengar dalam Halo RRI edisi Rabu 2 September 2026.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar? Dan selamat siang untuk Anda semua. Dan siang ini tentu masih bersama saya, Bakri Potabuga, hadir menyapa Anda di Halo RRI di hari Rabu ya, 2 September 2026. Dan seperti biasa, kami hadir untuk memberi ruang bagi Anda semua pendengar, para pendengar setia Pro1, untuk menyampaikan keluhan, aspirasi maupun informasi seputar layanan publik. Apapun itu, baik berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, transportasi, atau itu tentang pelayanan administrasi kependudukan, atau mungkin kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Kami siap menjadi jembatan komunikasi antara Anda dan pihak-pihak yang berwenang, pendengar ya. Dan jika Anda memiliki masalah atau keluhan yang ingin disampaikan atau ingin berbagi informasi penting untuk masyarakat, Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan interaktif di 0821 9664 8664. Sekali lagi, 0821 9664 8664. Kami akan menerima telepon Anda secara langsung dan tentunya menayangkannya dalam siaran ini, pendengar. Jadi untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami, jangan ragu untuk menyampaikan apapun yang menurut Anda penting bagi perbaikan pelayanan publik di daerah kita tercinta. Silakan pendengar, 0821 9664 8664, jika Anda memiliki informasi atau keluhan yang ingin Anda sampaikan. Biasanya kalau di musim kemarau, tentu yang perlu kita perhatikan adalah jangan membuang Anda ya perokok gitu ya, jangan membuang puntung perokok yang masih ada apinya dibuang sembarangan, karena ini juga bisa menyebabkan kebakaran yang tidak kita inginkan. Kemudian juga untuk musim kemarau juga kita harus perlu bijak menggunakan air, jangan boros. Kalaupun Anda pecinta tanaman, ya sebisa mungkin untuk menyiram tanaman itu bisa digunakan dari sisa cucian air beras gitu ya. Jadi untuk sementara waktu kita harus hemat dulu untuk menggunakan air. Baik, pendengar, sembari menanti pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui layanan interaktif di 0821 9664. Ya, di line telepon sudah ada Pak Sudirman Pane di Batu Daa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Sudirman.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali, Bang Bakri. Ya, Pak Bakri ya.
2: Iya, betul, Pak Sudirman.
3: Ya. Saya hanya ingin meneruskan atau bagi informasi lah mengenai masalah yang sekarang kita alami secara bersama kemarau ya, sehingga ada upaya pemerintah untuk melakukan yang namanya pasar murah, tetapi ada beberapa keluhan dari masyarakat yang seakan-akan pasar murah itu masih belum kena sasaran. Karena dan memang kalau kita pikir memang seperti itu, karena namanya kan pasar murah. Kalau pasar itu siapa saja yang bisa ke situ. Padahal yang disasar itu adalah, kalau saya berpikir minimal itu adalah yang ada pada desil 1-4 itu. Nah, oleh sebab itu, mungkin ini hanya sebagai masukan kepada pihak yang berkompeten dalam hal melayani pasar murah ini. Kalau bisa, Pak, satu kecamatan itu, misalnya Batu Daa ya, saya umpamakan saya punya kecamatan saya adalah Batu Daa, yang terdiri 8 desa, maka kalau bisa, 2 kali pertemuan diadakan di situ, di Batu Daa, yang memfasilitasi yang satu titik itu 4 desa. Dan kemudian kalau misalnya ada yang salah satu desa menjadi tempat pelaksanaan, kami ingin dari kepala-kepala desa atau dari pemerintahan desa yang akan tergabung di pelayanannya di situ, itu dia diberitakan atau disampaikan 3 hari sebelum, sehingga aparat desa dapat memverifikasi berapa puluh kupon yang akan dibagikan secara merata kepada desil 1-4. Sehingga tidak ada tendensi dari masyarakat yang katanya yang memang ini sudah desil 5, 6, 7 bahkan masih bisa dapat di situ. Karena kenapa? Memang saya pikir karena itu adalah pasar. Saya lebih mirip dia mungkin bantuan pangan murah lah seperti itu. Supaya kalau bantuan, yang memang disasar itu ya desil 1-4. Cuma karena ini pasar, ya jelas pasar secara umum. Kira-kira seperti itu dulu Pak Bakri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sebelumnya terima kasih buat Pak Sudirman yang tentunya menyampaikan terkait kondisi kemarau dan upaya pemerintah membantu masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah begitu ya. Namun ada juga keluhan dari masyarakat yang menilai bahwa pelaksanaan pasar murah terkadang belum sepenuhnya tepat sasaran. Memang tidak bisa dipungkiri juga ya, pasar murah diperuntukkan bagi masyarakat secara umum ya, seperti yang disampaikan sama Pak Sudirman. Tapi kalau melihat kondisi di lapangan, tentu akan lebih baik jika masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan manfaat lebih besar dari kegiatan seperti ini begitu. Karena itu ada usulan dari masyarakat kalau memungkinkan kegiatan pasar murah bisa dilaksanakan lebih dari satu kali, sehingga kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau ini juga lebih besar ya. Kemudian Pak Sudirman juga tadi berharap pemerintah desa atau aparat desa bisa dilibat lebih awal begitu. Misalnya 3 hari sebelum pelaksanaan pasar murah, ya masyarakat sudah mendapatkan informasi yang jelas, termasuk membagikan atau pembagian kupon atau mekanisme lainnya begitu. Maka dengan begitu ya masyarakat yang memang membutuhkan bisa lebih siap dan tidak datang hanya karena mendengar informasi secara mendadak ya. Jadi harapannya pelaksanaan pasar murah ke depan ini bisa semakin tertata dan informasinya lebih jelas dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan begitu ya. Baik, terima kasih buat Pak Sudirman. Dan lanjut silakan pendengar Anda yang saat ini masih mendengarkan kami di Pro 1 di belakangnya Pak Sudirman di menit ke-13 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, yang ingin menyampaikan informasi atau keluhan Anda silakan, masih kami terus nantikan dan bergabung begitu ya. Nantikan untuk bergabung di layanan interaktif 0821-9664-8664. Baik, dan untuk itu pendengar, menemani suasana aktivitas Anda dan sembari menanti Anda juga yang ingin bergabung melalui layanan interaktif, kami hadirkan persembahan lagu berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo RRI.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan untuk itu pendengar, kami perlu ingatkan dan sampaikan kembali Anda yang kali aja baru saja bergabung bersama kami di Pro 1. Tentunya kami memberi ruang untuk Anda semua pendengar menyampaikan keluhan, aspirasi maupun informasi seputar layanan publik apapun itu, baik berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, transportasi, pelayanan administrasi kependudukan, ataupun itu tentang kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Kami sekali lagi siap menjadi jembatan komunikasi antara Anda dan pihak-pihak terkait. Dan jika Anda memiliki masalah ataupun keluhan yang ingin disampaikan atau ingin berbagi informasi penting untuk masyarakat, silakan Anda bisa bergabung untuk menyampaikan keluhan atau informasi Anda melalui layanan interaktif kami di 08219664864. Sekali lagi, 08219664864. Kalau sebelumnya tadi ada Pak Sudirman di Batu Da'a ya. Dan selanjutnya juga ada Ibu Asna yang sempat bergabung di line telepon tadi karena pas Ibu Asna masuk kita sedang break, dan ternyata Ibu Asna juga sempat menitipkan pesan bahwa kalau memungkinkan, ini Ibu Asna berharap dalam pelaksanaan sembako murah, masyarakat itu tidak dibeda-bedakan berdasarkan kondisi ekonomi. Karena menurut beliau, baik masyarakat yang ekonominya mampu maupun yang kurang mampu, ini sama-sama merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki hak yang sama dalam menggunakan hak pilihnya saat pemilihan kepala daerah ya. Karena itu Ibu Asna berharap sekali bahwa program sembako murah ini bisa diberikan secara adil dan tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat dibedakan antara yang miskin dan yang kaya. Dan tentu pendengar, masukan ini juga menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga tentu memiliki pertimbangan dan juga aturan dalam menentukan sasaran program bantuan atau pasar murah. Yang terpenting, bagaimana program sembako murah ini bisa benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan masyarakat, terutama mereka yang memang sedang membutuhkan bantuan akibat kondisi ekonomi dan harga kebutuhan pokok. Ini juga ada hubungannya dengan apa yang disampaikan sama Pak Sudirman sebelumnya ya. Beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat terkait pelaksanaan pasar atau sembako murah. Dan Pak Sudirman juga berharap kegiatan pasar murah bisa lebih tepat sasaran, terutama untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Dan kalau memungkinkan, kegiatan seperti ini juga bisa dilaksanakan lebih dari satu kali, karena mengingat kondisi kemarau dan dampaknya terhadap masyarakat juga ya. Baik, dan kemudian ada, kalau usulan tadi ada usulan agar aparat desa ini bisa dilibatkan dalam menyampaikan informasi, misalnya informasi pelaksanaan pasar murah disampaikan beberapa hari sebelumnya, bahkan kalau memungkinkan masyarakat mendapatkan kupon atau mekanisme pendataan yang jelas, maka dengan begitu masyarakat tidak bingung dan pelaksananya bisa lebih tertib ya. Kalau memang menyambung dari disampaikan sama Ibu Asna juga lewat pesan WhatsApp, ini menyampaikan harapan agar dalam program sembako murah juga masyarakat tidak terlalu dibeda-bedakan berdasarkan kondisi ekonomi, sehingga semua masyarakat ini memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut ya. Dan semua ini merupakan aspirasi masyarakat, dan kita juga memahami bahwa pemerintah juga memiliki aturan dan mekanisme tersendiri dalam menentukan sasaran serta pelaksanaan program pasar murah. Karena itu, ya, aspirasi dari Pak Sudirman dan juga Ibu Asna ini akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan. Kami juga akan meminta tanggapan pemerintah bagaimana juga sebenarnya mekanisme penentuan sasaran pasar murah, apakah ada pendataan atau pembagian kupon, kemudian apakah memungkinkan kegiatan pasar murah dilaksanakan lebih dari satu kali, serta bagaimana upaya pemerintah agar program ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan begitu. Jadi, pendengar, kita tidak ingin hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga mencari tahu solusi dan juga penjelasan dari pihak yang berwenang ya. Dan insya Allah setelah mendapatkan informasi dan konfirmasi dari pihak terkait, jawabannya akan kami sampaikan kembali melalui Halo RRI ya. Jadi untuk Pak Sudirman dan juga Ibu Asna dan seluruh pendengar yang sudah menyampaikan aspirasi, terima kasih, masukan Anda kami catat dan akan kami teruskan kepada pihak terkait.

Ya, silakan pendengar menit ke 25 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar, silakan masih kami terus nantikan Anda yang ingin bergabung. Jika Anda memiliki masalah atau keluhan yang ingin disampaikan atau ingin berbagi informasi penting untuk masyarakat, Anda bisa langsung bergabung bersama kami melalui layanan telepon interaktif 0821 9664 8664.

0: Apa kabar peringkat Anda yang saat ini tengah beraktivitas sembari mendengarkan kami di Pro 1? Silakan 0821-9664-8664 yang lagi on the way juga hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Yang lagi pada beraktivitas tetap semangat. Dan untuk menemani Anda pendengar sembari menantikan juga Anda yang ingin bergabung, kami hadirkan persembahan lagu berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1.
1: This is hits. Here we go.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 10 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan tentu siang ini pendengar kita masih bersama dalam Halo RRI. Jadi sekali lagi pendengar, jika Anda memiliki masalah atau keluhan yang ingin disampaikan atau ingin berbagi informasi penting untuk masyarakat, Anda bisa langsung bergabung bersama kami 0821 9664 8664. Ya, pendengar sembari menantikan Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif kami, kami pun sudah siapkan beberapa informasi, salah satunya pendengar dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa upaya mencegah kebakaran hutan dari lahan atau karhutla diperkuat di Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato. Melalui pembentukan posko karhutla, posko ini juga menjadi pusat koordinasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan apabila muncul titik api. Pendengar, pembentukan posko karhutla Kecamatan Taluditi tahun 2026 ini berlangsung di Mapolsek Taluditi pada Selasa 1 September 2026. Langkah tersebut melibatkan unsur kepolisian, TNI, pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan, perbankan, kelompok tani serta masyarakat. Nah, Kapolsek Taluditi itu Abdurrahman Paja ini juga sempat mengatakan bahwa pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan aparat, keterlibatan pemerintah, perusahaan dan masyarakat ini juga diperlukan untuk mendeteksi serta menangani potensi kebakaran sejak dini. Keberadaan posko diharapkan juga mempermudah koordinasi ketika ditemukan titik api maupun aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran, dan informasi dari lapangan ini dapat segera diteruskan kepada petugas untuk dilakukan penanganan. Tentunya pendengar, Kapolsek juga meminta masyarakat tidak menunda pelaporan apabila menemukan indikasi kebakaran maupun aktivitas pembakaran lahan, dan respon cepat dinilai penting untuk mencegah api meluas dan mengancam kawasan perkebunan maupun permukiman. Tentunya pendengar, penguatan pencegahan ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Forkopimcam, Taluditi, BSG Randangan, PT LIL, para kepala desa dan ketua koperasi sawit Taluditi Sukses. Komitmen tersebut juga menjadi bentuk kesepakatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap ancaman karhutla. Jadi pendengar, memang dukungan sarana pemadaman juga disiapkan PT LIL untuk memperkuat respon awal, di mana perusahaan menyediakan bak penampungan air, kapasitas 1.000 liter alat pemadam api ringan atau APAR, alkon, serta peralatan pemadam manual. Selain unsur pemerintah dan perusahaan, kelompok masyarakat seperti kelompok tani Merdeka juga dilibatkan dalam upaya pencegahan. Kolaborasi tersebut ini penting mengingat aktivitas perkebunan dan juga pertanian ini memiliki potensi menghadirkan sumber api apabila tidak dikelola dengan baik. Ya, pendengar, posko karhutla ini yang ditempatkan di Mapolsek Taluditi selanjutnya menjadi pusat koordinasi pencegahan dan penanganan awal kebakaran. Dengan kesiapsiagaan lintas sektor tersebut, maka Kecamatan Taluditi diharapkan mampu menekan risiko karhutla sekaligus mempercepat respon apabila terjadi kebakaran. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Silakan pendengar 08219664864 di menit ke-39 ya, dari pukul 10. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Gorontalo, silakan 08219664864.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat beraktivitas. Tentunya kita masih di Halo RRI dan ini akan jadi sesi terakhir kita di Halo RRI pendengar. Jadi untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 atau baru saja bergabung di Halo RRI pendengar, masih terus menantikan dan membuka memberi ruang bagi Anda para pendengar untuk menyampaikan keluhan, aspirasi maupun informasi seputar layanan publik, apapun itu yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, transportasi, pelayanan administrasi kependudukan, ataupun itu kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Kami siap menjadi jembatan komunikasi antara Anda dan pihak-pihak berwenang pendengar ya. Jadi informasi partisipasi pendengar, silakan jika Anda memiliki masalah ataupun keluhan yang ingin disampaikan atau ingin berbagi informasi penting untuk masyarakat, Anda bisa bergabung melalui layanan interaktif kami 0821-9664-8664. Tentunya kami juga akan menayangkan atau menerima telepon Anda secara langsung dan menayangkannya dalam siaran ini pendengar. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan apapun yang menurut Anda penting bagi perbaikan layanan publik di daerah kita tercinta. 0821-9664-8664. Dan sambil menunggu telepon dari Anda, kami juga akan hadirkan beberapa informasi terbaru untuk Anda pendengar, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa hingga bulan Juli tahun 2026 pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki nilai saham sebesar 77 miliar rupiah atau setara dengan 5,36% dari total saham E-Bank Sulawesi Utara Gorontalo atau BSG. Pendengar, total dividen yang sudah diterima oleh pemerintah Provinsi Gorontalo atas penyertaan modal mencapai 68 miliar rupiah dan angka ini juga menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dalam kerjasama investasi antara pemerintah daerah dan BSG. Angka ini pendengar diperoleh saat bidang perencanaan anggaran dan perbendaharaan daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan ke kantor BSG pusat di Manado. Dan Sukril Gobel menceritakan bahwa pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, tim BKAD diterima Angel Wakil Direktur Divisi Pemasaran BSG Pusat. Angel menyampaikan sambutan hangat dan juga apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh BKAD Provinsi Gorontalo. Dan tentu pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas perkembangan investasi dan juga kolaborasi antara kedua pihak pendengar. Tidak terasa sudah di penghujung waktu pendengar, menit ke-51 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya terima kasih juga buat Pak Sudirman sama Ibu Asna tadi sebelumnya sudah ikut bergabung menyampaikan keluhan juga. Kemudian tanggapan dari Pak Sudirman juga sama Ibu Asna, terima kasih. Dan untuk itu Halo RRI hari ini di Rabu 2 September 2026 kita akhiri pendengar. Dan untuk Anda pastikan tetap mendengarkan kami di Pro 1 karena setelah ini pada pukul 11 kami juga akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: kasih. Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Alihu bolilo tamate buti lo dad tamai hasililio debot donggo mai oharaga. Harapulio ode pamalenda mai mupowoluo tambati upo lahuala tamate. Alihu mongotani dilamalo mopotali mo aami hasili umalo totibawa loharaga. Musi ma aturuolo to umo pomulo. Wau ode ponyulu lo pertanian mongohi potunua potuhata. Wanu bolo molahu haraga wolo upi lo mulo mao. Masatia mongotani lo tamate bolohi indopati tunung.
1: Taua lo data. Taua merupakan gelar kehormatan adat. Sedangkan data berarti banyak, yang terkandung maksud negeri ini banyak kegiatan, baik untuk meramaikan negeri maupun pembangunan yang bermanfaat untuk rakyatnya. Pemimpin ini banyak jabatan yang dipegangnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, berani membuat terobosan baru, teguh pendirian, dan peduli peningkatan sumber daya manusia. Pemimpin yang berkarakter seperti ini wajar dianugerahi gelar Taua Lodata.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hunondalo. Ta to puskesmas batuda mahi imatoa olo ta opanya kito lati. Odelo ma tolo pula limololota. Panyaki buti ngo inda mola mo oong bita. Tidio po tau buti bolo hitupatupala odito mola odiamain. Ikapala lo puskesmas to batudaa yulin hida lo otanggulai owolo lo panyaki to lati buti puskesmas mahi imatoa waw mahi porawatia wanu bolo woluo tama ilo to lati to hungola iati. Hipulahe ode kambungu mai morawati olo pasieni. Wau mai mongotota wanu bolo woluo ta ilo empitalio. Alihu dilamalo tapalalo. Pohilelio ode layati hu amo polapuru wanu bolo woluo ungalaa uma ilo panyakito lati. Alihu mahu a ounemalio wau diduma omo oombita.
2: Lomongo panggola wanu taluhu molango uponula moluamo.
3: Jika airnya jernih, ikannya jinak, artinya negeri aman, rakyatnya makmur.
0: Odu olo itu longgo lamiatia tua bali u bahasa lohulondalo. Pamalenda provinsi malopowoluo utanggulalio pasar mura u subsidi u pilohutulio totanalapa taruna romaja kota lohulondalo. Dulo lihu wau limolohetuto lobolula uma opale limolokilo inulobongo ngoliteri hula ngokilo malita ngokowari lokilo piala tula ngopita lokilo na gigi lo maluo ngopita lokilo wau putito mopulo botu. Iti gubernur Gosnar Ismail lo otanggulai owoluo lo pasar mura u o subsidi beti tu udu paduli lo pamalenda tu haraga uma lo bobotu lo uma hemo ongini to la iati. Pamalenda provinsi tatapu ima-ima to owoluo lo barangi wau haraga lio udongo wade-wade to polo dulahe beti. To ungo bolula beti wanu popotu udumola wolo haraga to patali otuhata lulohetuta wau pitulo pula tua ulolihu. Nabo ma ilo subsidi londo pamalenda provinsi mohetuta pitulo pula wolo molihu tungkulo haraga lo sombako beti to ungo bolula bolotio lo pula limololihu. Bulok olo hemopotali pale SPHP. Haraga lio limolo pula pitulo lihu to u limolo kilo. Uawinulo bongo minyak kita ngoliteri mo pula limolo lihu.
2: Lumadu lomongo panggola.
4: To bungo-bungo lio iluo dio. Wau bilunggata tunggulo wua ata.
5: Dari pohonnya ditebang.

0: dan akarnya dicabut. Artinya, membasmi sampai ke akar-akarnya.
1: Aduh, ono, itu donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo kulondan lo. Tadi pu babayari pajak lio, musi debo bilo-bilohe topepehu wauti lapulo na ianti. I akademisi to UNG Amir Halid lo otanggulai, tadi pu babayari pajak lio, musi debo obilohe. Dila bo bilo-bilohe to upajak wajibu ubayar ya lo. Dabo popo bilo hulo wolo popehu wauti lapulo na iati. Tidio po tadila otantua lo kalaja. Wauti lapulio bo eenggade. Dabo wanuma ilolai aloti lapulo debo mahu amu mayari u dipo ilo bayaria apajak itu. To u mopo wajibu umo mayari pajak musima popo de lola wolo tila pulo waututumulo la iati. Wano tila pulo la iati debo ma olai iyo debo ma ohelio to u mayari pajak. Pamelenda musi mongohi pahamu potunua potuhata wau mai mopo ohela to umai mayari pajak. Sabu pajak beti mai pembangulio uito boli utia.
2: Lumanu lomo panggola.
3: Bo'o delo wamila bungolo.
4: Seperti pedang tumpul, artinya sulit dikasih pengertian.
1: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulonggalo. Di wali kota Adhan Dambea lo otanggulai, para muka buti matuhat-tuhata pemadikiala huhutu lomongo ditimoli. Umali rukunu tokalaja, wau mali motota lo batanga, mali motota to u motololipu. Motalua wolo jamani masatia buti, matodasa dharma para muka wau trisatia, umai pemadikiala kalakuwani lo mongo ditimoli. Sabuto paramu kaboti, paduli to umotolo manusia, umotolo limbunga, wau po upo uda ahuyula. Tiwali kota, maile i odu ola po o data ode mongo guru, bolilio ma opombina, wau kuarcap kota lo hulondalo. Uma moto yunuto uhipo bayanga mongo ditimoli to paramuka. Pamalenda kota lohulondalo mai mohu ila kokolio o paramuka buti. Sabu paramuka buti mai poce takia lio mongo ditimoli umali moto toheta to ahalaki.
2: Lumanu lomo panggola.
5: Bo odeloti amopa.
3: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
1: Mengundula awang mengau tato, tanubo o odimola uma piloposambe umai lamia tia to hianga botia, insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda mai. Betia, ju tanumai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongau tato. Utila lato bahasa bolo pohileala potunu wau potuhata. Wau utila lato lo iya, ende bolo potunu walo mei amiatia. Watia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o data na bo ando to udi pomohindu amia tia ta tapu ngopo elamai u lolaita isi isiani wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u donggo wade wade to polo dulahe odie. Inde bodi topo, watia mahindu po, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teh kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sampai kain kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau bakar ini poludulahe begini? Eh, Maciri kek. Jangan.
0: Eh, anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wow, dong, gue mau beresi ini. Kita hape halamannya, nama datang bapito-pito pakit. Eh, kita hape mata yang susah ini, mau udah pada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak-anak sombak jalan?
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah, balik kamar dulu, Uti. Halimah, bawa kamar air Uti, anak Uti Halimah, eh.
1: Tobat, tobat.
0: Kita Uti Halimah, Uti tolong.
3: Baiklah DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar, eh.
1: Dengar itu Maciri.
0: Sudah, Jo.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Polres Bolemo mengintensifkan patroli malam untuk mencegah aksi kriminalitas jalanan dan tindak pidana 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bolemo, di mana patroli dilakukan tim unit reaksi cepat atau URC Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim pada Selasa malam 1 September 2026.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahu Anda pendengar bahwa Bupati Gorontalo Sofian Puhi meninjau Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT UMKM di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, serta Sentra Kerajinan Rotan di Desa Luwo, Kecamatan Telaga Jaya pada Senin 31 Agustus 2026, di mana peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan kedua lokasi yang akan menjadi bagian dari agenda kunjungan kerja Menteri Ekonomi Kreatif serta Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Kabupaten ke Kabupaten Gorontalo. Dalam peninjauan itu, pendengar, Bupati Sofian juga mengecek kondisi fasilitas, sarana pendukung, serta infrastruktur yang tersedia di masing-masing lokasi, dan pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pendukung siap sebelum agenda kunjungan berlangsung. Sofian juga menegaskan, pendengar, kesiapan lokasi penting untuk menunjukkan potensi daerah sekaligus memastikan rangkaian kunjungan para menteri ini dapat berlangsung dengan baik.

menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 51 menit.

perjalanannya ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Ace Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, bekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudrik dan Tosin Adarabioh dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudrik dalam skema peminjaman, maka Adarabioh dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudrik, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabioh didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabioh dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudrik akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabioh memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina, mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and
2: match. So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
4: Looking forward for the next one.
3: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat satu dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basavereddy melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta, Sintayong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya? Can you show off the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta, Sinteyong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: Ini akan menjadi pertandingan kedua kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. Setelah ini baru kami bersiap menghadapi Persija. Ini adalah pertandingan yang menarik seperti setiap tahun. Jadi kita akan lihat nanti setelah kami menghadapi PSM.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu?
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Vina Panduwinata September ceria sudah menemani Anda pendengar selama siang. Dan apa kabarnya hari ini? Buat yang sedang makan siang, selamat menikmati makannya. Yang masih di kantor, semoga pekerjaannya berjalan lancar. Dan buat yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Nggak terasa juga kita sudah masuk di awal bulan September pendengar. Bulan baru, suasana baru, gaji baru, dan tentunya semangat baru juga ya. Kalau bulan Agustus kemarin penuh dengan berbagai kegiatan dan kesibukan, dan sekarang saatnya kita juga kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi jangan lupa, sesibuk apapun aktivitas kita, ya tubuh tetap butuh waktu untuk berhenti sebentar. Peringat, karena sekarang waktunya makan siang sekaligus istirahat, jangan terlalu serius dulu ya dengan pekerjaan. Tarik nafas, santai sebentar, dan biarkan musik menemani waktu istirahat Anda.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ada yang makannya sudah selesai atau justru baru mulai makan. Jadi kalau sudah selesai makan, jangan langsung kembali ke depan komputer atau langsung lanjut bekerja. Seenggaknya kita juga harus kasih tubuh sedikit waktu untuk santai ya. Dan kadang memang kita juga merasa harus terus produktif dari pagi sampai sore, padahal istirahat sebentar juga penting supaya pikiran kembali fresh dan pekerjaan bisa dilanjutkan dengan lebih fokus, pendengar ya. Baik, kalau bicara soal bulan September, tentu di awal bulan biasanya itu juga identik dengan awal yang baru ya. Ada yang baru menerima gaji, ada yang mulai menyusun kebutuhan untuk satu bulan ke depan, dan ada juga yang mungkin sudah mulai menghitung begitu. Kok uangnya udah mulai berkurang gitu ya. Dan kalau yang terakhir ini kayaknya banyak yang relate. Makanya pendengar, awal bulan biasanya itu jadi waktu yang pas untuk kembali melihat apa saja yang menjadi kebutuhan kita. Dan jangan sampai baru beberapa hari masuk September, ya dompet sudah memberikan sinyal bahaya gitu ya. Tapi untuk sekarang pendengar, gak usah pikirkan terlalu banyak dulu gitu ya. Jadi untuk sekarang gak usah memikirkan terlalu banyak dulu. Ini waktunya pendengar menikmati makan siang dulu ya. Nikmati istirahat. Dan tentunya menikmati musik bersama Pro 1. Karena kami akan terus menemani Anda sampai nanti kembali beraktivitas.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, waktu istirahat ternyata cepat sekali berlalu pendengar ya. Menit ke 52 dari pukul 12 dan sebentar lagi udah masuk pada pukul 13 atau jam 1 siang. Artinya sesaat lagi akan kembali beraktivitas seperti biasa pendengar ya. Jadi harus kembali bekerja, setidaknya kita juga siapkan tenaga dan semangat lagi pendengar. Kalau tadi sempat makan siang, sempat minum juga, sempat rebahan sebentar, sekarang waktunya kembali beraktivitas dan tentu nggak perlu langsung memikirkan semua pekerjaan sekaligus ya. Selesaikan satu persatu, yang penting tetap tenang dan jangan lupa tersenyum. Oke, dan awal September pendengar semoga menjadi awal yang baik untuk kita semua. Semoga pekerjaan dilancarkan, urusan dimudahkan, kesehatan tetap terjaga dan apa yang sedang kita usahakan bulan ini bisa memberikan hasil yang baik ya. Oke, dan untuk itu pendengar, Maksi Makan Siang bersama Teman Sejati kita akhiri. Untuk Anda tetap dengarkan kami di 101,8 MHz karena setelah ini pada pukul 13 nanti akan ada Pak Kuni atau Hasdin Daniel di Hulondalo Lipu pada pukul 13 sampai nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pada pukul 14 nanti akan ada informasi yang terangkum dalam Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo bersama rekan Nur Ainsa Banggai hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum menjadi pelindung hujan, payung adalah simbol kekuasaan dan status. Di Mesir kuno, payung digunakan khusus untuk menaungi Fir'aun dari matahari, melambangkan bahwa ia berada di atas manusia biasa. Di Tiongkok kuno, payung berwarna kuning atau bertingkat hanya boleh dipakai oleh kaisar karena warna dan bentuknya dianggap suci. Bahkan di Persia kuno, payung dibawa oleh pelayan kerajaan sebagai tanda kehormatan bagi raja. Semakin besar dan mewah payungnya, semakin tinggi kekuasaan pemiliknya. Rakyat biasa dilarang untuk memakainya. Baru berabad-abad kemudian, makna sakral ini memudar dan payung berubah fungsi menjadi benda sehari-hari. Namun jejaknya sebagai simbol kekuatan masih terasa hingga hari ini.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Toto nurulah deoha kula Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu lo itu ma'amilala mopotalu lo deo waw syukuru. Ode olio eya tamolimu mota mola mahetutu. Eya lo umu a'amilala mahaluku. Udonggo lo ngohimei. Odu data lo ni'imati ode ula, de olanto ma'amilala. Ulahiri miyambo ubatini. Salawati wa salamu bopotalu antama ode nabi indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal pertama ode ongong ala alio mongo sahabat lio wolo tonulata lo dudu ahilinga lio dua ando tima-tima mangasere ati lio mongo lamongo dato syukuru itu donggolo oto duo umuru usyukuru hiang donggolo oto duo insyaallah itu amiyati ade bohi sehatia hiku atia hi orijigia todulah hai botia tunggu lo mola akhiria wa uti pei aminia amin ya rabbal alamin. Wojo donggo lanto-lanto ngadulahu donggo wade-wade ta polo dulahe dulahu bo tingga-tingga dulahu bo momea dulahu bo pala inga dulahu bo pala ingalo pohile lio deo lanto muamilala o esese ali nopo pele hio to umo pobu sabu donggo to polo dulahe boti membidu ode umo pobu membidu ode o dunggalo penyakit wau ta susah mo ta butalu he beresi. Itu boleh baik itu mesti pembuka ti jo karena buti otolo damkar buti ati mah di dua way lilio ngau alo ulah itu jo botia ngontu pala hulon talo botia selama full hang botijo polo hangu sudah 60 titik itu kebakaran mau 60 pak ndak itu baik itu makanya mbak bolo memuah buti aceh kabo hula le itu musim mo monggo majo. Itu kan ya dengan teman tu mengumpang lah. Oh lo, publikasi mulolo itu eh. Jo, publikasi mulolo itu di itu. Jo, boleh mah boleh. Itu kan tunggu del terapana. Jo, ngurap anak uti di po susungko susah raspede tunggu pota-pota. Pota-pota uti rapana andila gong. Pota mahu ngolio. Dung dung dung dung dung dung. Nah itu malah patuh mulio malah monggo maju. Itu penguati ya di itu. Yo palenta lida. Mianto palenta liulia lolipu. Pohileli yo. Itu betul no. Aduh enggak omong omong lumai. Yo. Itu betul main lah umat samulo. Nah itu jamak polipata umulolo eh. Itu begitu, jangan tanya di mana, kenapa lagu nostalgia itu yang namanya nostalgia itu paling disenangi orang. Karena apa? Nostalgia itu merupakan satu hadiah yang tidak pernah sirna dari diri pribadi seseorang. Buh, nah buat ode lo he, buat ode lo guru lo psikologi lo. Mana noah? Tiada si kilo lo penyiar ting pempek mali guru ngopek ngopek pokoknya ngami lah. Anjo, Allah abu lo ti mengata sama gula. Nah itu betul jo. Dia bopek pok elal lemah. Nah bopo dia mau dalam rangka botia ma tahu-tahu deju hari radio. Tanggal 11 September botia hari radio. Nah botia ma tililah hepalo kokolio. Yo, uma pona-pona mo ela dulahulo radio. Beti uma walulo pula tua ulo taunu. Yo, beti-beti ma olahraga poli endi lo jiara. Yo, lo jiara ode tama ile-ile muloma. Hama lo mai tama pensiun mia lo ta donggo aktif. Beti jiara beti jo. Ma hilim pungulio peenta. Jo. Nah itu. Mangamila. Umum ma istilah dia umum. Jo. Nah itu jo.
Wau lombu poli. Ngono. Lombu dong kompom pok beresi. Ya. Pok beresi. Timola. Walo hudungu. Hudungu itu momol we. Ya. Studio momol me kan timola to kampung tenda. Ya. Mula to kampung tenda. Wido. Ima ma pilin dali me odia mai da uto mata ati ma di dule pemake bai do njo itu mula uteto njo atia lungo donggola inini o donggola inini o lo riki me uto bai itu da bila bila heboti ya tau la lo kalu bebe a olo njo na itu bai do mopok-pok beresi duma ati amiatia maulid njo maulid nabi ja mauludu njo mauludu medikili maulid ya maulid sejarah nasional mamalu tanggula mauludu sejarah nasional wan didikili kan tradisional nda itu beido duma ati tulah duma ati ti. Pokoknya donggo RRI PES Putih Maju mo ambu mai to tanggal 5. To duolo de mangutan ta mangudula. Yo, karena butia ta bolo mo komentar mai ya tan tau lolomola. Yo, na itu beto de mo dungai itu tanggal 5. Watiate uolo, watiati anu, watiati uolo, watiate uolo. Nah, itu begitu. Yo, mama kau nak lihat itu kopi darat, yeah. Kan botol udara terus sih. Dah bong peng peng nawat tu dulu, eh. Ya botol udara lo lah itu. Yo, berarti itu ada di lantai lalu ada buat dia bola laminga. Dibilah buat dia mau ontonga, itu kan? Den tanggal 5 itu mau ontonga itu. Uti bibilah mau ontonga. Nah bu masa tu bibilah buat dia mau ontonga. Iya toh, asik. Nah, bibi hepo lima lebihu. Ya. Allah bolo di kegiatan butit de mula puncak dia tanggal 11. Itu donggo bintang radio. Ya. Pemilihan bintang radio. Ya. Itu beto. Ya tanggal 5. Tanggal 5. Tanggal 5. Nah, udah dari Hindu. Anu tanggal kuni. Hulu mata tanggal 5. Tanggal 5 September. Bata hulun talalo. Ali hujunya makmuk tak sibuk tu tahu. Ya. Nah itu. To tanggal 5. To tanggal 5. Tu lalo September. Anu mau hulun talalo. To dulahe o 5. To hulalo September. To dulahe o 5. Tohulalo September. Ya tohulalo limo. Ya dia hulalo botua wey. Ya lu limo hulalo. Ya. Toh limo lo hulalo September. Dulo lihu. Wau dulo pula wolomo. Toh tau no dulo lihu. Wau dulo pula wolomo. Wau ju. Sebenarnya wau uti sebenarnya melanggula begitu. Di dalam melanggula doi. Ngolihu wau limolah tuto. Ondi Allah beto molangula taunu. Dulo lihu wau dulo pula wolomo taunu. An molangula doi limolo lihu wau muhe tuto. Si o wau. Ya. Ndo beto bo ilo tini pamaju ilo tanggula mai lo almarum ati bro Mansur Pateda. Heum butim tala wau teto. Oh, nah. Heum butim. Jojo. Nah, itu. Ya, tak ilo pembaca malah to buku lo. Ih, benari. Butim mau pilo ngahuli oti se. Malah maaf bolo ti. Ya. Nah, itu baik jo. Bolo maaf bolo. Nah, bodi mati buti alami. Alamnya tia jo mauludu bos sejarah nasional. Yo, tapi kukisilio tetap tradisional. Pelaksanaannya nasional, kukisilio tetap tradisional. Ya, Allah maaf, Allah ti. Ini nanti ada Facebook po Allah. Yo,
Pak Rusli, Pak Utina, jo odo-olo umale i amin ya Rabbal Alamin. Pak Salim Nusi, jo. Assalamualaikum, jo. Waalaikumsalam. Aito ita modaga polotinga. Deyawa aligo jamu pobu. Oh, jo oga gaga. No, no luto. Jo. Dulu lo itu modaha polo dulahe alihu jamu pobu lo tulu. Oh, no luto. Oh, tulu eh. Oh, apa nari? Jo. Raja uti di duhe putu kalajata ada mah lipat sama belali. Jo. Jo. Satu minggu hati uti lipat salim atu tu dah mola tu ja bakal lama-lama. Awal mabolo Dawid jo. Ya, ini bahasa Losuawa. Itu bagus. Kita angkat ini bahasa Losuawa karena semua belum mengerti termasuk saya disertai dengan artiannya. Ndak begitu. Odi tola atinggola, nolat ada dengan kata atinggola beti ye. Dan tali pokok montar me bahasa lo atinggola. Dabo pakai me artilio dalam kurung uti artilio gitu lo. Yo, yuk kita masyarakatkan. Kata poli beti dialek-dialek yang ada di daerah. Karena ulo poli tak malu ia latih. Timati lo ti, tak malu malu udah lanto. Allah, mengingat pak. Mali mulu udu ti uju atuh jaman ti hidung hetu rek di to uy an ma pulang pulang pul mam no no ama bibi heda anu anu be wito nah padahal lo wati be itu ju memang berkesannya mulu udu tapi maksud lo wati be itu saya itu memasyarakatkan dialek itu alih jalu modu oma dan itu perlu kita banggakan dialek wilayah itu kan. Tinggal dialek-dialek-dialek wilayah lio, intonasinya itu berbeda. Tidak beda. Anda lo botia. Anda titi otu tu. Poli dialek tu. Ini otu tu. Nah itu kan. Kata yang sama tapi intonasi yang berbeda. Dialek masing-masing wilayah. Nah itu yang kita populerkan, kita pertahankan. Jangan malu-malu. Nungulah polo. Pilih polisi malu mengutiong buau. Ha? Bolali asik ma bibi hepoli. Njo. Lanjut. Tiba Mursid Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni, Jo. Oh Jo, odolo malai amin ya rabbal alamin. Hila dua sehat terus si amin ya rabbal alamin. Masih di Palu ente? Njo. Di Pulau Balango de Kalimantan oti. Ya, polo langi lo. Ya, polo langi lo unti. Anu mau buo lo, ya polo lo lo maka palili ka palilina binu. Jo. Kapal lina binu itu ju ngope 2 kilo eh. Ya. Ngope 2 kilo ju. Kapal lili ngope 1 kilo setengah. Mito kapal lina binu Pak. Wal tanggalio itu haya iya tanggalio wolo mohetu to api ngolometeri tanggalio itu beda dia putu apa lo kapal di itu se enjo wolo maaf wolo wolo maaf wolo lanjut watia ode TikTok ma wolo uti yang punya nama Akang Mus matonu. Dia lupa sesabar ya pun aku. Ya dongko lagu. Mopo dengkulu aku tu hati ya. Karena buti oleh dorang seset. Demale dungga tu jam 1:10. Bolo itu mohu omoaan. Jo. Dorang seset sat kali. Memang setia lo. Mau tahu di patati mungkul. Ma puti aa lolo. Puti tamtame lolo. Gitu lo. Jo. Sabar son. Lanjut. Ma waloti yang punya nama Nina Dengo. Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni. Jo. Sehat dan sukses selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Polo odu ola po odata. Yang punya nama No Uluk. Oh iyo. Luwuk di Luwuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya Om Bocil. Oh, wassalamualaikum, Jo. Pak Kuni, kangen kampung halaman dan keluarga. Emangnya Anda di mana? Itu. Lanjut. Akang Mus. Oh, begitu. Alhamdulillah. Mau apa-apa itu, mau apa-apa. Ah, dende bo wito. Awal-awal maton denda melu mepetai. Oh, begitu. Nah. Mesti debo pakai ala intonasi ala buat ya umpo baca delo gagame. Oh, begitu. Yo, lanjut. Yang punya nama Rinto Harahap. Rinto Mangati. Allah maaf, Rinto Mangati. Jo odo Allah malamita salamulawati ya. Dito Allah yang punya nama Nina Gobel. Odo Allah umalai amin ya Rabbal Alamin. No uluk. Odo Allah umalai amin. Akang Mus mahi ialmi apa? Umai undai ialmi ma belali. Apa dengan itu antai intonasi lu ma bolali sebenarnya itu kan ma bolali dudung hemat tu ma bolali ma bolali ma bolali ma bolali ma bolali jauh ma bolali ma wolo itu jatan ma wolo itu ma bolali anjo sama lo kenai beti mombo. Itu mombo itu bukan subi. Kalau mencuci momubo. Itu kan? Itu malu itu pengaruhnya itu mabolali. Orang menyebutnya mablali. Mablali. Itu kan? Itu Allah peduduk Allah tahu padahal itu kan mata talawa. Itu bodoh lo mombo. Karena semua orang menyebutkan itu mombo sehingga heo dunggalatia itulah deh mombo firman potara lokasubi teh itu timatahu dua baika ini hipayata itulah deh mombo wano dia mencuci momubo dia lolo mombo mombo bokasubi aba tutulah mah itu Allah maaf Allah jo lanjut. Yang punya nama Halim. Ya. Pak Halim tilong kabila. Jom. Tima itu ada palupa kase mati kompor tadi malam hampir terbakar rumah. Siapa itu se? siapa itu Full hangun tinana Jo. Oh nana. Pak pala kisawa jo ode mengerti lo termasuk kalau mengerti amo mengerti amo boleh datang melulu mengerti lo dia boleh lipat jo dahai boleh otola buti kompor hide ida odi tu kalau buti instalasi tu dalam bele wanu malo hihewo boleh ganti instalasi uido. Wadi tu kalau buti mau cokut dalam petali mata kabel dalam utumba. Jo, jabo kabel umputan aku mau topotala. Ndak itu begitu. Hati-hati naku jabo lo polola kompor. Ya. Ndak itu. Ya, habis bermasak matikan supaya hemat. Gitu lo. Jo. Apalagi timal bobotula di haraga. Nah begitu. Ya. Lanjut. Yang punya nama Om Bocil. Om Bocil ti pakuni mo bahasa Hulondalo asli. Karena bahasa Hulondalo ma he olipata lo ta hiolioli. Oh hiolioli ya. Mongo diti moli generasi muda. Ndo itu. Ma olipata lo mongo diti moli. Ya. Para generasi muda. Jo. Nobedo ya utia ujo memang mah sengaja butia mulang kula u asli-aslinya ahli jak lipat tahu ju nobedo alih di lalu modo buti bahasa wano bahasa ilu modo lipu mo olo nuo
sabuto bahasa itu wanto-wanto he adabu. Wanu utilum dua. Hi, putuslah sudah. Ndak tutul mak. Dan bila ibu, karena mai ilang kita mau boti unne inga boti bahasa luhulon dalo, harap pulih ngelian bawa lo puayo. Nah itu kan, wanu bahasa ilmu dua lipu mau lo nuwa, jama mau lo nuwa boti, ngarap pulih ngelian buku lagu-lagu tipu ayo, wah, bola li. Wazik, mabibi heboli, nah. Injo, nah itu beda. Dah, tahiyoli-yoli ame boti, generasi muda mongo ditimoli ya generasi muda wito-wito ditimoli mongo itu parah mongo panggola mongo buah para wanita perempuan mongo lolai wito-wito para lelaki mongo panggola para orang tua gitu loh. Lanjut siapa yang punya nama Yusuf Harun? Joe, Pak Yusuf. Selamat siang Pak Kun, siang Allah. Di Paguyaman Pantai Bubaah sehat selalu. Oh, Jojo, nonggom tombotot tomola. Boy tua lo dupo tua. Ah baru boh di bodong koin tua lah. Ya, ambal atau seni-seni mali alang kaya. Jo, malah seni mali alang kaya nana. Ya, lanjut. Yang punya nama Lena Piu. Joe. Assalamualaikum Pak Kun. Joe, waalaikumsalam kok. Tata Lena kok. Ya. Lanjut. Yang punya nama Mahuluti. Pubaca Oluti ya. Cico. Assalamualaikum Pak Kun. Prediksi kapan hujan? Wallahu a'lam bisawab tingkat de ya tutu damo tota dabo walo BMKG mao dula hebuti pantang lelo usambe hulalo September sekarang botia jo masa tia itu botia mati lu muoto ade hulalo September tanggal tanggal 2 lo endi yo iyo ma tau tau walo ndo ndo beto ta lolo limo gaji iyo iyo mo karena gaji botia upo balanja lio untuk melani meteh popota lio Allah iyo mah tanggal tanggal muda kan ya yo nah waktu tanggal tanggal 31 ngamila pegawai bos satu lagu yang dorang menyanyi ngamila pegawai itu tanggal 31 lalu buti-buti maju betul tuh bos satu lagu pemenyanyi lo ngamila pegawai ASN bos satu lagu menghitung hari detik demi detik ima utanggal satu. Oh satu lagu beito. Awal mabol. Wajapo mahu. Jo. Japo mahu. Lanjut. Yang punya nama Om Bocil. Om Bocil salam dari Pohuwato Pak Kun. Pohuwato tu utono nana walau umalin tu walau umah dia patuloh dulah nakku, iya mau patuloh mau patuloh toh, iya tu cuma itu i, walau ti bahasa hulondalo lo lamari, yo, oh walau ti tugas lo mulok ti tugas lo mulok, alamari, walau ti hulondalo lo lamari itu. Lolo atau lamari, ya lamari itu lamari, almari, lamari, enjo, lamari. Lanjut, yang punya nama Yahya Abdullah. Salam dari Tomilito. Jo, waalaikumsalam Tomilito. Fakuni, salam sehat untuk kita semua. Jo, insyaallah amin. Salam juga Lika Haya. Oh Sofian dan oh Jo. Nungun-nungun tika ya itu sao. Anjar nungun-nungun longkong goloi. Jo. Kopi pastelatnya tapi itu bayar ya. Jo. Lanjut. Ali wololi kuni wala di. Tiba mantri Sofian. Amiatnya dong kok keke ingamai ju titihe delo angulua. Ngohuali titihe delo angulua. Dau ma ilo pange madidu titihe de. Ajo, akang mus, ayah buhai iyalumik, akang mus tomola abah, bulali,
Di lupa tulup dah wau. Maulau ti yang punya nama Lenda Piu. Paku ni dalam pikiran ni apa mai? Iya mak, cuma walau pek pikiran ilu nak aku eh. Haraga lo malita paku ni. Ma ilo walau ti ma ilo labita lio ma ilo labota lio haraga lo paleju. Bunda bila jo. Haraga lo malita potali malita ngokilo ama otali paling koli. Osisa lagi. Oh nana. Nda ido bido. Ya donggo lantolantonga full heng odiati aliju. Polo hengu, polo dulahe. Ya malita juda bo botia tamate poli. Mamura ati olo mongotani lo tamate botia ati isab jari. Ndio. Karena wolo dia potalin mota mamururu sama autode. To potalin mota haraka to tiba lo umopa. Papa pade bo ode lo humopoto. Apa papa de harga lima bo papa pada de lo humo poto botot lo huta yo awal ma poli ilu madu poli itu bolu madu lanjut pada ali bolu pengolap mai ai tatalena yo mati olo ti ade bo suka libe tu malita ju karena mati ati ai jamang ala umoloang bo hobi tu malita awal ma bolu poli lanjut. Yang punya nama Nur Lasaka. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Kuni, yo. Salam dari pagi mana? Be. Ya, dari pagi mana, be? Ya, makasih. Ya, boh itu logat yang saya dapat kemari. Ya. Berapa kali ini pakar be ini pergi di pagi mana beti? Yo. Oh, banyak cerita di pagi mana. Banyak sejarah. Jo. Lanjut. Matun yang saya baca ini. Ilu Matio. Ya. Yang punya nama Hasna. Hasna Upia. Riri Gontala. Assalamualaikum. Jo. Waalaikumsalam. Pakuni. Salam dari Bualemo Sulteng. Hama. Dari Bualemo Sulteng. Jo. Salam sayang selalu. Ya. Ada panas ol di sana, ada full hang. Njo, bolo dua lapo datang. Yang punya nama Mama Kifli. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Salam dari Halmahera. Halmahera nak aku. Jo, bolo dua lapo datang Halmahera. Ya. Salamu ode walahu longgaro tahal mahera kubi nga mati mengolio pole amanto salamu di bakoni tima pe kubi nga mati mengon jo pe kubi nga mati mengolio kubi nga mata jo bolo itu hal mahera itu ada bolo kolom pengi adila oloti jo lanjut. Yang punya Ambo. Oh, Umar Hasan. Assalamualaikum, Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Salam buat Pak Haris Salamati. Oh, Jojo. Pak Kesa. Dari Pak Umar Hasan. Jo. Lanjut. Yang punya nama Lian. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Dari Talaut Perbatasan Filipina. Sehat selalu, Pak Kuni. Perbatasan Filipina. Wow. Gimana kabar, wow? Njo. Odu olo. Karena dipilih di tahun itu, sudah pakai tidak ombak, sudah pakai ke sana itu, Filipina apa? So dekat sekali. So boleh mau pasti akan ame. Wow, Lian. Jo. Wow, Kang. Wow atau Embo. Iyo to entong pe embok dang. Oh iya dang. Jojo. Malu ti akang Mus. Jo. Oh Jojo. Jojo. Jojo ti ali jo. Lo ma bolo. Wati bolo de pace bok polo polo Jo. Ma tono botia. Masih ti pa Mursid Said.
Iya, belum ada jadwal kapan malam ini, baru mau tiba di Palu itu kapan. Oh, enggak ima-ima kapal. Lebih putu lah uti dulu kapal Nabi Nuh uti. Ya, belum mau walingnya dia pulang tak jadi. Kapal Nabi Nuh itu lebih panjang 1,001 kilo lebih. Hampir 1,5 kilo. Itu lebih panjang itu. Ya. Depe tanggalo itu 600 lebih. Tiga susun, tiga lantai. Ya, ada lantai manusia, ada lantai binatang, dan lantai perlengkapan. Lanjut. Yang punya Kamel Drill. Assalamualaikum, Bakunijo. Waalaikumsalam. Salam dari karton hajiku dari Buah Lemo Tilamuta. Oh, itu Tilamuta Ali. Yo, waalaikumsalam. Ya. Lanjut Pak Salim Nusi. Assalamualaikum, Bakunijo. Waalaikumsalam. Watia Buhemo Ela. Tapi kuni. Wow, mamo uluti. Ma mahale. Oh man. Ih, ulah tipo. Hidup mati, oh, belum apa. Belum apa, hidup mati, oh. Ojo. Nanti. Wahai mo'ela. Tapi kuni wanu mamo pensiun. Dia atapu ganti mai. Oh ya, hidup mati, oh, belum apa. Ini naku. Ojo. Tapu ganti, tapi kuni. Gagal dudel. Oh, hidup mati, apoli. Gagal dudelo lio ti lihat selengkapnya. Gagal dudelo, gagal intonasi lio, gagal alaki lio sangat menghibur rakyat Gorontalo. Jo, odo ala po odata. Debo ulu ulu tak mau ganti buti ya. Nabo nunggu ulu tak ragu. Bahkan ada mahasiswa pak lancar, tapi begitu dia mendengar saya. Ih, tidak mampu saya buat pakuni. Nah itu, inti lebih uti po dan meolawi yo. Ajo, nah itu, yang saya cari ini yang bikin redaksi kan bahasa Gorontalo butiju. Nggak bilang ngomong data tak mali. Artinya dia mau lo tak mau lato. Apo, bo orekenia tak mau tapo. Jo, mau lato tak mau lato. Bo orekenia tak mau tapo. Iya. Apalagi jo mahutu redaksi berita bahasa Gorontalo. Oh, deputi tieri bila hele lomongo tata tiba ya latia mo lilingga ima berita bahasa Gorontalo betu he mo lilingga baya lo ati-ati jo. Boti baya latia utima lo tangkala di ma bo de lo e bandara mamal poti de wal pesawat. Jo he dumaya tolo bahasa Gorontalo boti baya lo ati-ati jo. Jo, mak boh dia lepas dah ramal putih dah walau pasal putih bayar luatian aku Jo, nah itu. Wah memang bahasa Hulun Talo beti. Kalau buat saya unik dan menarik. Karena unik itu saya tertarik. Itu. Tertarik awalnya itu dari Mi'raji. Dia pengakali Paolo. Artinya berkelahi otak saya. Kan tula-tula dua Arabi, apa bahasa lo Arabi? Pengakal tula-tula dua Arabi bahasa Gorontalo, di situ penasaran. Iya. Hi, dia tahu buti buku lo Mi'raj. Hi, buku lo Mi'raj lo mau ngudulah umma. Apa yang jawab aku tu lo Mi'raj, ya Mi'raj. Jo, tak ilo tahu bahasa Gorontalo. Walau maaf, bol. Apalagi man mau memtolo tata bahasa lo Gorontalo. Lebih maaf, pak. Jo lebih mau lebih ya dah gagah nah dua dari kemauan Allah ya belum mampu Allah ti jo bolo odu ala apa odata lanjut yang punya nama Mursid Said watia wanu moleleyangi sadia doi mauluti doi wanu nao bojamo ulti jamo kaluari soalnya otamani tamu mayari ualolo pakuni. Oh, begitu ente ya. Oh, mainkan. Jo. Ya, lanjut. Yang punya nama onal-onal. Assalamualaikum. Asali jamu rasa beito uluti. Jamu rasa beito harga lomanita.
mahale dulolo ito mopo mulo lo malita openu bo hituanga to sakilo simeni jo tio tumumulo ya ngano dialo polibek sakilo simeni o jangan taman dilatih apa taman dilatih tipa Iswan tipa Iswan Iswan ada badengar ente karena tio mengalami malita mengalaman lita temo lo hebele kilo ceti jama otapu lo tali ceti tio pa lo tali ceti bohilungkan yo ju ceti wabo bele ki hilang malio ma uti lo ngala jailo hime ola ube tu besi ceti unda ma bo karena tio mengalaman lita ju ndep lehin malo odi beti bo utongkuli ya Jo dola po data dari baris fatan. Jo malam itu salamulawati Allah male amin. Mempatu belakun itu betitian. Cuma Allah telah menyata bongyong nyata tak uju. Jo di mata. Kelihatan sekali Fata Morgana pak. Ni anu heda beti mulai Fata Morgana. Lanjut. Yang punya matamu saya baca latihan. Yang punya nama Onal Onal Olatia bo 45 lo bunggo pakuni de bo malumayan wano mo konsumsi hari-hari. Wih, jo. 45 lo bunggo. Ente bo wiso. Jo. Ende. Lanjut. Yang punya nama Haris Patan. Jo, Pak Guru. Kuni bo meminggula mato mo dunguhe haraga rumahnya. Jo. Molotot tak. Bo mo dunguhe ngolot di malit. Mahitu tak sekian. Nah, bo wito. Malita olo beti. Nah, ya malita ati tak. Ya, mengotani lo malita ati mo tuli. Tabo ati tahi, tabo loh into palo titunu buti mengotani lo tamate. Ya, betala ju utalu talu buti mau lo mei pak biriki lo tamate umali saus tomat, pak biriki lo tamate umali odito umali odia apalagi banyak UMKM di kita produksi UMKM tentang tomat. Indo begitu kan? Nah itu betul. Ya potala ju. Alih ju jama mau pun tuh hilal lo mengotani to umo pemulo. Ya mbolo ma puolo. Ya itu. Mambai dalam mula to mana itu to Marisa to olo patilan patilan dia ya. Ya duh ya dah. Karena ati jama tap taluhun tak tilu dia ni mulia panghiba. Indo betul daripada. Enyo, lanjut. Wati apa yang mengelola ada TikTok. Mama Kifli, halo Pak Kuni, wololo habari. Di wololo lo itu ditambah O satu, jadi dua O. Wololo habari, itu. Wololo bagaimana? Wanu wololo sedih. Itu harus ditambah. Jadi dua harkat. Katakanlah kita pakai istilah harkat itulah. Itu bawaan lo Arab lo buti bahasa itu juga. Betul dua harkat ni yo. Ya, dua harkat itu kan matobi'i. Jo, itu betul. Wan lebih dari itu oh di portal. Betian di kiri kan matarit lesukun. Itu kan? Oh belum mampu lo. Oh bawaan Arab itu ada pak. Belum maafkan lahir dan mati nak gue. Jo, belum maaf bu. Lanjut. Akang Mus Amiatia Tokua Bolango Utara. Hadir di live di Bakun. Jo. Oh, to Bolango Utara. Ya. Tetun baik to. Oh, ya. Oh, to Bolango Utara, Jo. Butiati, to Bolango ti wolot ta ilundang li enga ti mana ti enga kalu bebe to bro ampa yo ti pa talitman hia dumaati
Yo, amiati mau mauludu buat nasional. Yo, yo bolo dola ponata. Salam sayang selalu kuah yang ada di Bulang Utara. Yo, lanjut. Yang punya nama Lian. Assalamualaikum Pak Kuni, salam dari perbatasan Filipin. Yo, oh yo dang, wow. Makasih dang ne. Bu itu dari Sangihe itu. Iya. Bu itu masih mencili-mencili di Sangihe. Masih mencili-mencili. Oh, nana wow. Lanjut. Boy, bibilah wakutu. Lanjut, Mama Kifli. Polo dulahe tu hal mahera wakun. Dia bilahi botiju. Di mama pilih Mama Kifli tu sampai-sampai hal mahera polo dulahe ju. Buat hilang tu ngalur belah itu mau ambil hati am. Yo, makanya itu Mama Kibli saya tidak keluar dari studio. Mau hewati obol maman mau itu mau antu tulu ma itu ni. Yo, lanjut yang punya nama Ambo Umar Hasan. Saya di isimu. Dulu pernah sama-sama dengan almarhum Pak Ahmad Abdul. Anggota PWI harian inti. Oh jo. Oh ya. Pak Umar Hasan. Harian inti Makaha. Jo. Ya, lo dua lah Pak Odata. Dah pasir kamari. Oh apa? lanjut. Yang punya nama Nenahuno. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Walolo habari. Mohon ditambah lagi O. Dikata lo. Walo. Dua O itu. Walolo habari. Bedakan ha. Walolo. Wau walolo. Walolo bagaimana. Walolo sedih. Itu satu. Kita ambil yang dekat. Yang gampang. Tilo. Wau tilo. Tilo mama. Tilo kapur. Nah itu. Di situ. Anda tahu begitu. Anu mah seke-seke mai itu jangan. Mandi demo tu itu wakut. Mandi pulau datal komentar. Walau maaf walau. Walau ti ne yang punya nama ne nahono. Jaga mohungguli wanu molayu. Walau ti wanu mola molayu pakuni. Jaga mohungguli. Ya. Hari apa saya bahungguli? Kebetulan technical meeting, saya kasih tinggal ke sana ungguli. Boleh maaf bu. Ya lanjutlah Papa Amel hadir Marisa Wakun. Jo Marisa, Meksiko. Marisa, Jo. Lanjut lagi yang punya nama Ranti Laraga hadir Marisa Wakun. Untuk debut lima Marisa mal tutu yuta mei itu. Yang punya nama Yus. Wololo pakuni ya. Wololo. Nah itu. Wololo. Mololo. Itu kan. Dari kata mololo. Wololo. Wololo sedih. Sama lo mololo. Ya. Tapi itu. Sudah diberi awalan. Ya. Apalagi kalau sudah disisipi. Disisipi itu. Diimbuhi. Ya diimbuhi. Nah itu bahasa Hulon Tali itu kalau sudah diimbuhi, itu mau walaupun dia satu kata akan diimbuhi dia akan berubah kata itu artinya. Nah itu wololo, mololo, wolowololo, wolola wolola, ma wolowololo, itu kan? Itu monga, ma monga, mo wali monga, ala o ala. Jo, walau maaf walau. Lanjut, yang punya siapa lagi? Iya, walau maaf walau. Iya, umi dua kutu. Dewa tiada walau pak walau pendek Facebook. Ma walau tiba tadi tiba Mursid sudah. Udah tipe. Ya Pak Mursid, saatnya wantia lo otapu uilau kolombengi sukade tutulu panada tore pesanan libinggele kuni lo otapu tamani. Oh begitu itu ya jo. Model poliente model lah jo indah begitu mengamdel ya indah begitu itu
itu karena ente ke Kalimantan Utara, ya alhamdulillah ada oleh-oleh supaya tadi tu mah Allah mau rasa utih mai produksi loh ulun talo itu, ya. Lanjut. Ih, mai dulu aku tu yang punya nama Bang Rispatan, kuni bolo mau minggu lah ulun utih. Mato maoma sudah utun aku ya yang punya nama Sah Budin Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah Budin Harun lonto pinogu kuni sampe patululau to pinoti bo tingkat tiga rapulah tiati nabdabu ya bolo dua lapo data. Ya, mengodlah mengota to di donoga radio to pinohu adona. Jo. Adona. Enggak boleh to poli ta lati poli. Lanjut, yang punya nama John. Assalamualaikum kuni. Bo mo Hindu unanua. Jo Hindu itu mandio patulo udah mau patuto. Jo. Olo ti momu bo kaini berarti mencuci kain. Kalau mencuci piring, itu berarti mau membawa pinggir. Ini kagak. Bosa kilo gue mau ilo masam itu puli talo jam odiju. Ya, itu beda. Karena kata mau membawa, wow, mau ngulo. Hah? Itu beda kan? Uti kagak uti. Gue mau ilo puli talo aku tujuh di dumali. Di dumali tamitalati, ya itu. Tima pilih milih pahari sepatan turusipo. Turusilo. Fodung itu nasilio, pido opo tio libat, turusilo, elom pula luan tuh itu apa, atu tu lo mau, anti tila libapu, atu tu datang balai lo tak apa, atu tu, balai libapu lo tak apa, atu tu, ya pun tahu, apalagi tiba pula letah hilal lo dikili, letak hilal lo dikili oh ya pada mama marusan tu ente ya tu tu mati dua ngalah wah hilio pemilu pulih tu aku tujuh bol pulih lama abu mengontak samula ente dalu mengontak mengontak tu nampu pulih mati dua ngalah tu yang abu tin salah dua ngalah tu yang abu sama itu rumah aku tu ibu mutu maka aku tu lo memang bubulu ente bodi tu pasti yang main tu pak. Wassalamualaikum.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama yang mencatatkan realisasi penerimaan sebesar 463 miliar. Untuk jenis pajak PPh mencatatkan penerimaan sebesar 303 miliar atau tumbuh 47% dibanding dengan periode yang sama di tahun lalu.
2: Potensi jauh lebih berat kalau misalkan standarnya direvisi, seperti yang sedang diwacanakan hari ini. Dan ini yang perlu kita sadari bersama, supaya nanti kita tidak kaget nih, besok-besok kalau misalkan ada orang lagi terkait dengan angka kemiskinannya tiba-tiba melonjak.

Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya diisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026 bersama saya Nur Ensyah Banggai. Selamat

0: pelaku UMKM. Ida Saida mengungkapkan usaha mikro kecil menengah memiliki peran yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Wagub mengharapkan agar bantuan ini dimanfaatkan sesuai peruntukannya, meningkatkan produktivitas usaha, menambah pendapatan sehingga UMKM berkembang dan memperluas pemasaran.
1: Bantuan ini diberikan tentunya yang pertama adalah untuk memberikan kesempatan kepada penerima bantuan mengembangkan usahanya. Nah, usaha ini bantuan senilai 2,5 juta. Mengembangkan usaha yang awalnya tadinya warungnya kosong diisi kembali, yang tadinya modal usaha gorengan tidak ada minyak goreng dibantu, yang rumah makan yang tidak ada beras dibantu, kemudian pembuat kue juga demikian. Tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha. Jangan hanya bantuan ini di saat diberikan, saat itu juga habis tanpa sisa. Tidak akan ada gunanya. Nah, pemerintah sudah mengusulkan, lewat anggota DPRD mengusulkan, tetapi kalau masyarakat tidak mengembangkan, tidak bertanggung jawab, tidak ingin usahanya maju, sampai kapanpun bantuan itu diberikan tidak akan maju.
0: Ida Saida mengingatkan kepada penerima bantuan agar memiliki komitmen dalam mengembangkan usaha. Menurutnya pengembangan UMKM membutuhkan dukungan berkelanjutan tidak hanya dalam bentuk bantuan modal atau peralatan, tetapi juga meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha, pemasaran, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi. Pemerintah provinsi terus berupaya untuk menciptakan ekosistem usaha yang dapat memberikan ruang bagi UMKM untuk tumbuh. Kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan sangat penting untuk memperluas peluang pengembangan UMKM. Bobby Riawan melaporkan.
2: Produk pangan olahan UMKM Provinsi Gorontalo dinilai semakin berdaya saing dan memiliki peluang untuk memperkuat pasar di daerah sendiri. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Ishak Rahman Salandra mengatakan kualitas produk pangan olahan lokal saat ini semakin baik. Menurut Ishak, produk UMKM Gorontalo bahkan telah mampu bersaing dengan produk pangan olahan sejenis yang berasal dari luar daerah. Selain dari sisi kualitas, produk pangan olahan lokal juga dinilai mendapat respon positif dari masyarakat Gorontalo. Kondisi ini menunjukkan potensi pasar bagi produk lokal masih cukup terbuka. Ishak menilai minat masyarakat terhadap produk lokal menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk terus memperkuat keberadaan produknya di pasar Gorontalo.
3: UMKM pangan olahan Provinsi Gorontalo, kami lihat produknya sudah sangat bersaing ya. Artinya kualitasnya sudah bagus, sudah bisa bersaing dengan produk-produk yang sejenis yang dari luar. Dan kemudian banyak juga diminati oleh masyarakat Gorontalo.
2: Ishak menambahkan dengan kualitas yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan olahan Gorontalo diharapkan semakin kuat. Ishak berharap peluang pasar yang terbuka dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk terus mengembangkan produk pangan olahan lokal, sehingga produk Gorontalo tidak hanya mampu bertahan di pasar sendiri, tetapi juga semakin kuat menjadi tuan rumah di daerah. Akademisi menilai target angka kemiskinan cukup ambisius, namun masih realistis untuk dicapai jika didorong melalui program terstruktur. Berikut laporan Desrian Shah Mahmud.
4: Target angka kemiskinan sebesar 6 hingga 6,5% dinilai cukup ambisius, namun masih realistis untuk dicapai jika didorong melalui program yang terstruktur. Akademisi Yusrin Hasan mengatakan, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil, meski membutuhkan upaya serius dari pemerintah. Ia menjelaskan angka kemiskinan nasional pada September 2025 berada di 8,07%. Artinya, diperlukan penurunan sekitar 1,5 hingga 2 poin untuk mencapai target 6-6,5%. Menurut Yusrin, penurunan tersebut masih memungkinkan karena dalam sejarah pengentasan kemiskinan Indonesia, penurunan dengan angka serupa bukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Namun Yusrin mengingatkan agar pencapaian kemiskinan tidak hanya dilihat dari angka. Ia menyoroti standar pengukuran kemiskinan yang masih menggunakan metode sejak 1998. Yusrin menyebut adanya wacana revisi garis kemiskinan dengan usulan sekitar Rp765.000 per kapita per bulan dari standar saat ini berada di kisaran 600 ribuan. Jika perubahan standar tersebut diterapkan pada 2027,

0: target penurunan kemiskinan dinilai akan menjadi lebih berat.
1: Jadi jawaban saya bukan ya atau tidak sederhana, tapi realistis kalau kita pakai standar hari ini gitu ya. Tapi berpotensi jauh lebih berat kalau misalkan standarnya direvisi, seperti yang sedang diwacanakan hari ini. Dan ini yang perlu kita sadari bersama, supaya nanti kita tidak kaget nih besok-besok kalau misalkan ada laporan lagi terkait dengan angka kemiskinannya tiba-tiba melonjak.
0: Ia menambahkan perubahan standar pengukuran nantinya dapat membuat angka kemiskinan terlihat mengikat. Namun hal tersebut tidak otomatis berarti pemerintah gagal mengentaskan kemiskinan. Karena itu Yusrin mendorong pemerintah tidak hanya mengejar angka kemiskinan, tetapi menyusun program secara terstruktur dan memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat benar-benar terjadi.
2: Pendengar, musim kemarau yang menyebabkan beberapa tempat di Kabupaten Gorontalo mengalami krisis air bersih membuat pihak legislatif bekerja sama dengan perusahaan daerah air minum PDAM terus melakukan distribusi air bersih. Zulfikar Usira, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, mengemukakan penyaluran air bersih telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui PDAM terhadap kecamatan maupun desa kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Disadari beberapa dusun maupun desa di Kabupaten Gorontalo selama musim kemarau ini banyak yang terdampak krisis air bersih. Sebagai mitra pemerintah daerah, tentu keberadaan legislatif juga berperan aktif dalam menyikapi kejadian musim kemarau tersebut. Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaannya di musim kemarau.
3: Distribusi air sudah kita melalui PDAM, sekarang air mana dusun desa yang kemudian kekurangan air itu sudah kita antisipasi, khususnya di PDAM. Nah, harapan saya di musim kemarau ini mari sama-sama kemudian kita menjaga tidak sembarang membakar sampah dan membuang untuk roh kesembaran, karena bisa mengakibatkan hal yang kemudian kita tidak inginkan. Saya itu harapan kami di musim paceklik ini.
2: Dikatakan hingga saat ini BPBD dan instansi terkait lainnya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam menyalurkan air bersih.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
2: Pemerintah Kabupaten Pohuwato memperkuat pengawasan terhadap perkembangan paham radikalisme. Pengawasan diarahkan tidak hanya terhadap paham radikalisme berbasis keagamaan, tetapi juga perkembangan paham yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial dan masyarakat.
5: Pemerintah Kabupaten Pohuwato memperkuat pengawasan terhadap perkembangan paham radikalisme dengan melibatkan masyarakat dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam kepada RRI mengatakan, pengawasan perlu dilakukan secara bersama-sama karena pencegahan paham radikalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan ormas menjadi bagian penting dalam mendeteksi sejak dini berbagai perkembangan paham yang berpotensi mengganggu keamanan dan kehidupan sosial masyarakat. Wabub menilai kondisi Pohuwato sebagai daerah yang memiliki masyarakat majemuk membuat upaya menjaga kerukunan harus terus diperkuat.
6: Kami di seluruh desa, di seluruh kecamatan, kami selalu memantau, kemudian meminta kepada mereka kalau ada yang dicurigai paham-paham yang kurang bagus untuk perkembangan keagamaan, negara, selalu kami pesan-pesan terus kepada seluruh aparat. Jadi kami lewat Kesbang, kami coba dekati, kami coba pantau, kemudian mereka diberi penguatan-penguatan kan. Silakan berorganisasi, silakan menjalankan ibadah, keagamaan, tapi kalau ada yang paham-paham yang sedikit mengganggu, tolong secepatnya diberi tahu kepada kami agar supaya koordinasi dengan lintas sektor, kepolisian, dan sebagainya bisa cepat terdeteksi.
5: Ia menjelaskan, pengawasan tidak hanya diarahkan pada paham radikalisme yang berkaitan dengan isu keagamaan, tetapi juga terhadap perkembangan paham yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Pemerintah daerah mendorong adanya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dengan berbagai unsur terkait untuk menjaga kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Wakil Bupati Pohuwato menambahkan, masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga berkembangnya paham yang bertentangan dengan nilai kebersamaan. Kepedulian masyarakat dinilai dapat menjadi langkah awal untuk mengantisipasi potensi persoalan di lingkungan masing-masing. Taufik Usman melaporkan.
2: Pendengar, penerimaan pajak dalam negeri pada kantor pelayanan pajak KPP Pratama Gorontalo mencapai 585,67 miliar hingga 31 Juli 2026. Realisasi tersebut mencapai 46,93% dari target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 1,2 triliun rupiah. Kepala KPP Pratama Gorontalo Novining Tias mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2026 menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Juli 2026 penerimaan pajak tercatat sekitar 463 miliar rupiah. Ia menjelaskan, berdasarkan jenis pajak, penerimaan pajak penghasilan atau PPH menjadi salah satu kontributor utama dengan realisasi sekitar 303 miliar. Angka tersebut tumbuh 47% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
7: Sampai dengan tanggal 31 Juli 2026, penerimaan pajak di KPP Gorontalo mencatatkan realisasi sebesar 585 miliar atau 46,93% dari target penerimaan pajak 2026 di KPP Pratama Gorontalo sebesar 1,2 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 26% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama yang mencatatkan realisasi penerimaan sebesar 463 miliar. Untuk jenis pajak PPH mencatatkan penerimaan sebesar 303 miliar atau tumbuh 47% dibanding dengan periode yang sama di tahun lalu.
2: Sementara itu, penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN mencapai sekitar 302 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 61,77% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan penerimaan dari pajak bumi dan bangunan PBB sampai dengan Juli 2026 tercatat sebesar 129 juta rupiah. Sementara itu penerimaan dari jenis pajak lainnya tercatat minus 20,72 miliar. Pendengar, nilai tukar petani Gorontalo pada Juli 2026 ini berada di angka 123,19 atau turun sebesar 5,99% dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, indikator kesejahteraan petani dan nelayan masih berada pada level di atas 100.
8: Nilai tukar petani NTP Provinsi Gorontalo pada bulan Juli 2026 mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Meski demikian, indikator kesejahteraan petani dan nelayan masih berada pada level di atas angka 100. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Gorontalo Aris Wandani Wiwit Warastuti mengatakan, NTP Gorontalo pada Juli 2026 berada di angka 123,19 atau turun sebesar 5,99% dibanding bulan sebelumnya. Menurutnya, penurunan NTP tersebut dipengaruhi turunnya indeks harga yang diterima petani. Kondisi ini terutama didorong oleh penurunan indeks harga pada subsektor tanaman hortikultura dan subsektor peternakan. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi pada sektor perikanan. Nilai tukar nelayan pada Juli 2026 justru mengalami kenaikan sebesar 7,41% menjadi 114,53.
9: Di sektor pertanian, nilai tukar petani atau NTP pada Juli 2026 turun menjadi 123,19 atau turun sebesar 5,99% poin-poin dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan indeks harga yang diterima petani yang didorong oleh turunnya indeks harga pada subsektor tanaman hortikultura dan subsektor peternakan. Sementara itu, nilai tukar nelayan bulan Juli 2026 naik sebesar 7,41% atau sebesar 114,53 yang disebabkan oleh naiknya indeks pada kelompok penangkapan di laut dalam komoditas yang dominan mengalami kenaikan harga yaitu tuna, cakalang, layang, dan selar.
8: Kakanwil DJPB menilai perkembangan NTP dan NTN perlu terus menjadi perhatian karena dua indikator tersebut berkaitan dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian serta perikanan. Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan terus menjaga stabilitas harga komoditas pertanian dan perikanan sehingga memperkuat produktivitas petani dan nelayan agar penurunan indikator tersebut tidak berlanjut pada periode berikutnya. Rustianeta melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengajak masyarakat tidak mengabaikan gejala tuberkulosis TBC dan segera memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. Ajakan tersebut disampaikan Ismet pada kegiatan tracing TBC yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis di kantor desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila kemarin. Ismet Mila mengatakan TBC merupakan penyakit yang tidak boleh dianggap sepele karena dapat berkembang apabila tidak segera ditemukan dan mendapatkan penanganan. Ia meminta masyarakat menghilangkan rasa takut, malu maupun keengganan untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Menurutnya pemeriksaan sejak dini penting untuk memastikan kondisi tubuh sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan penyakit. Bupati menjelaskan ketika penyakit sudah berkembang, masyarakat tidak hanya menghadapi persoalan kesehatan, tetapi juga dapat menghadapi biaya pengobatan yang tidak sedikit.
10: Sudah kita bahkan bersikap asuransi dan sebagainya terhadap apa saja penyakit, terlambat kada kita semua. Karena kalau kita biarkan, maka dia terjadi peningkatan tingkat kesehatannya pada posisi biasa. Nah, kalau kita dalam keadaan ada segala kemampuan, tidak ada masalah.
2: Kesempatan cek kesehatan gratis tersebut dinilai dapat membantu warga mengetahui kondisi kesehatannya tanpa terbebani biaya pemeriksaan. Ia juga mengingatkan warga agar tidak ragu melakukan pemeriksaan ketika mengalami gejala atau memiliki kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan. Menurutnya, pendengar, pemeriksaan awal memberikan kepastian sekaligus memungkinkan penanganan dilakukan lebih cepat jika ditemukan masalah. Target penurunan angka kemiskinan di Gorontalo tidak serta-merta mengikuti target kemiskinan nasional. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah dalam menetapkan target pembangunan. Perencana Ahli Pratama Bappeda Provinsi Gorontalo Muhammad Rizaldi Rahim menyampaikan, salah satu pertimbangannya adalah melihat tren penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Selain itu, kondisi awal atau baseline kemiskinan juga menjadi dasar dalam menentukan target yang realistis. Karena itu, target yang ditetapkan oleh Gorontalo harus disesuaikan dengan kondisi aktual di daerah.
11: Target angka kemiskinan nasional yang ditargetkan pada tahun 2027 itu berkisar antara 6-6.5%. Tentu kami dari Bappeda sendiri memandangnya bahwa target ini merupakan target bersama dalam skop pembangunan nasional. Angka 6-6.5% itu tidak berarti itulah yang akan kami salin ke dalam rencana kerja pemerintah, khususnya di Provinsi Gorontalo. Karena ada beberapa pertimbangan lain yang harus kita gunakan dalam menetapkan target. Misalnya, tren penurunan kita berapa sih setiap tahun? Kemudian baseline angka kemiskinan kita kan tidak mungkin kita targetkan di tahun 2027 6%. Sementara di 2026 saja masih sekitar 12%. Nah, ini mungkin terlalu tinggi untuk kita targetkan.
2: Dalam menentukan target, pemerintah daerah perlu melihat perkembangan kemiskinan dari tahun ke tahun. Tren penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan saran. Menurutnya, target yang terlalu tinggi perlu dikaji kembali agar sesuai dengan kondisi daerah. Karena itu, pemerintah daerah akan menetapkan target yang realistis dan dapat dicapai. Pendengar, sekian Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Norensia Banggai. Selamat siang, selamat beraktivitas.
4: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bulan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Sampah di belakang rumah tuh udah numpuk. Nanti jangan lupa angkut sampahnya ya. Terus dibawa ke tong sampah di jalan sebelah.
2: Iya, iya. Begini jadinya kalau petugas kebersihan nggak sampai masuk ke rumahnya buat ngangkut sampah. Jadi susah buang sampahnya. Mana tong sampahnya jauh lagi.
1: Ya elah, si bapak ngomel-ngomel. Tuh, tuh, sungai deket. Daripada bapak capek-capek ngangkat sampahnya dibuang ke tong sampah yang jauh, mending sampahnya dibuang aja tuh di sungai. Gitu aja repot.
3: Oh no.
4: Sampah di sungai menimbulkan beberapa dampak negatif, yang diantaranya pencemaran udara, menimbulkan penyakit, pencemaran air, dan menyebabkan banjir. Membuang sampah pada tempatnya adalah etika yang berlaku untuk semua orang. Tidak ada salahnya kan membiasakan perilaku yang baik, apalagi jika perilaku kita bisa berdampak ke orang lain. Buanglah sampah pada tempatnya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 8 MHz masih untuk Anda di siang hari ini. Halo, apa kabar para pencinta musik tanah air? Kita kembali jumpa di program seperti biasa untuk menghadirkan lagu-lagu ini selama hampir 2 jam. 1,5 jam lah ya. Dan kebersamaan ini nantinya akan mengundang Anda seperti biasa di layanan telepon 0821-9664-8664. Lagu lawas, lagu baru. Ada. Saya sekarang udah siapin ada lagu yang mungkin buat Anda juga jarang-jarang muncul, jarang-jarang terdengar dan sebagainya ya. Ada lagu yang juga ada disiapin di kesempatan hari ini. Lagu dari ya. Ini ada Toh Pati dan Fabio Aser, Cinta Kita, lagu keluaran 2026, atau Sambutlah dari Denada, atau 1001 Jalan dari Dulu Sumbang. Pilih yang mana, silakan yang telepon 0821-9664-8664. LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Halo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Ibu Nelly.
1: Ya.
0: Kedua lo lagunya yang mana nih?
1: Lagunya Dulu Sumbang.
0: Dulu Sumbang, 1001 Jalan.
1: Iya.
0: Baik.
1: Oke, makasih Kak Insya. Salam Pancila Insya. Insya Allah sehat selalu. Amin.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masuk di bulan radio kita ini, 81 tahun Indonesia Merdeka sama dengan 81 tahunnya RRI. Kita masih akan buka lagi ya pendengar di siang ini. Jadi ada dua lagu lagi yang bisa Anda pilih. Jadi satu gugur nanti bila mana Anda memilih satunya. Tersisa lagu dari Denada Sambutlah atau lagu terbaru Cinta Kita dari Fabio Aser. Silakan setelah Ibu Nelly di mana di Bolyohuto ada mungkin yang ingin ikutan. Silakan, lain telepon

0: Saya tunggu sekarang. Lain telepon kami 0821 atau 0822 juga bisa, 5996-8324. Ada yang mau WA ke kita juga nih di saat ini, boleh. Oke. Ya, silakan. LDR 100%
1: Indonesia.
0: Iya.
1: Yang Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti. Oh iya iya iya.
1: Lagu apa atau baru monitor ini?
0: Oke, dicatat lagi Bu Tuti, ada Toh Pati yang bersama Fabio Acer, lagunya terbaru Cinta Kita, atau lagunya Sambutlah dari Denada. Sambut cintamu.
1: Cinta Kita.
0: Cinta Kita punya Toh Pati. Baik.
1: Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Telaga Biru, lanjut kita kemana nih? Cinta Kita dari Fabio Acer dan 1001 Jalan dari Dol Sumbang. Mana lagi yang mau gabung? Toh Pati dan Fabio ya. Jadi Toh Pati, Toh Pati ini pengiringnya. Silakan, halo LDR 100% Indonesia sudah masuk.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Dengan Kahar Musi di Bualemo.
0: Oke, Pak Kahar.
2: Lagu Fabio Acer ikutan dengan Ibu Tuti.
0: Baik. Dia. Terima kasih. Langsung cabut. Pati dan Fabio Acer, Cinta Kita. Dul Sumbang masih ada juga. Kaharnusi tadi ya.

0: LDR, halo. Halo, sudah masuk.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: LDR 100% Indonesia, halo Kak Ayu.
0: 100% Indonesia, Ibu Lis ya.
1: Lis ya, di Kuala Lumpur. Lagunya dulu tumpang Kak Ayu.
0: Baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi LDR 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia.
0: Brostin. Ya.
2: Itu kan dengan instruksi.
0: Oke. Okay.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

101,8 MHz masih untuk Anda di kesempatan hari ini. Kita kembali lagi membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon 0821 9664 8664.

0: Ya, dan berikut ini ada satu lagu yang pernah hit tahun 2005, Cinta dari Rosa. Kemudian Anda bisa memilih lagu dari Virgon, Tak Setara, atau Dewa 19, Kirana. Kirana jamah aku, jamahlah rinduku. Ya, silakan yang telepon aja ya. Halo, LDR 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Maaf nih, saya terganggu suara saya. Enggak,
0: lebih jernih nih.
1: Jadi saya di pabrik gula ini yang sedikit terganggu.
0: Pabrik gula dengan bapak siapa, di mana?
1: Dengan Om Iwin ini, mas. Tidak terganggu suara saya.
0: Oh tidak, Om Iwin. Oh, iya.
1: Dan terlalu suka dengar lagu ini biar kita mau batel pun ya.
0: Oh begitu ya. Ada di pabrik ini ya, pabrik gula ya.
1: Iya iya. Ini tidak terganggu bu ya.
0: Oh tidak.
1: Ya dengan minta lagu ini lagu.
0: Lagunya yang mana ini, saya sudah sebut tadi judul-judulnya. Dewa 19 atau Virgin atau Rosa?
1: Mencari jaringan saya, soalnya Mbak Bunyi masih.
0: Oh tidak, okay. Pak Iwin yang tidak mau dapat dengar suaranya, yeah, saya. Yeah.
1: Mbak Bunyi masih ini, diulang lagi lagu.
0: Ah, lagunya ada Rosa, ada Virgin atau Dewa 19, pilih yang mana?
1: Lagu yang pertama ini.
0: Rosa.
1: Ya Rosa.
0: Baik, terima kasih.
1: Bu, ya. Insya Allah saya sehat terus. Amin. Ya, bersama keluarga, Assalamualaikum. Amin.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Om Iwin ya di pabrik gula sekarang. Oke, kita lanjut lagi ya pendengar. Karena sudah ada pilihan lagunya Rosa, mungkin ada yang lain mau pilih Kirana atau Tak Setara dari Virgin. Silakan. 100% Indonesia. Halo.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya,
2: dan sudah Atano.
0: Oke.
2: Dewa 19.
0: Dewa ya? Asli.
2: Iya. Oke sayang, terima

0: Kok gak bisa marah dong, orang lagunya bagus. Dewa 19 sama Rosa Cinta. Lanjut kita LDR. Halo, sudah punya dua lagu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Lian di Cilodea.
0: Dari siapa?
1: Lian.
0: Iya. Oke, Lian di Pilolodaa, Jawa Barat.
1: Dengan lagunya Rosa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Makasih Kak Insa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilolodaa di Jawa Barat, Kota Barat. Iya. Oke, pilihnya Rosa. Lanjut, kemana kita nih? Oke, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Awardi ya?
2: Awardi di Filamuta.
0: Baik.
2: Itu Dewa 19.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih juga Kak Insa. Insya Allah sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa 19. Ya, jadi lagunya lagi seri nih ya. Pilihannya maksudnya. Kita kemana lagi nih? Ada penelpon yang sudah masuk. Halo LDR.
3: LDR.
0: Iya.
3: Dari Indonesia.
0: Iya.
3: Oh maaf nih. Ya, Virgo.
0: Ya?
3: Lagunya Virgo.
0: Oh bukan, kita punya Rosa dan Dewa 19 sekarang.
3: Rosa ya.
0: Rosa aja ya.
3: Oke, terima kasih Mbak Andi. Salam-salam selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, maaf nih. Lagunya Rosa ya tadi. Oke, sudah ada 10 penelpon, kita ke lagu aja dulu. Karena Rosa yang dipilih pendengar. Saatnya saya mainkan Rosa, tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah. Wab'athul

0: untuk program LDR 100% Indonesia. Lagu yang saya akan hadirkan untuk Anda, ada lagu lawas, ada lagu yang di pertengahan, ada juga yang terkini. Nah, ini ada Tantri Ibu Pekerja, bisa jadi pilihan Anda. Chemistry dari Andra and the Backbone, atau Menanti Kejujuran dari Gong 2000. Silakan masuk ke line telepon LDR 100% Indonesia. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Andin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, Matio.
1: Iya.
0: Iya, Oh Matio.
1: Menanti, Jo. Mbak Andin.
0: Iya.
1: Kalau mau tanya tadi sih boleh?
0: Boleh.
1: Acaranya tanggal 5 itu pagi.
0: Ada pagi Zumba. Sampai siang.
1: Sampai sore. Sekarang mengisi panggung Akadu Selawat.
0: Wuhuy, mantap poli. Mulia ini Umat Tiope, jago-jago ini memang.
1: Ini nanti ngonisaksikan sendiri.
0: Asik.
1: Menikira bukan cuma cerita saya. Dengan kasidah utia melatihan buat dia mencoyok.
0: Oh iya, Mbak Kasidah, ini Mbak Kasidah. Selama sekali Mbak dengar kasidah ini, nanti ini poli. Nanti ini poli Mbak dengar kasidah.
1: Iya, gak Magadir.
0: Oh, Magadir. Magadir.
1: Ya
0: Allah. Bukan itu. Magadir.
1: Magadir.
0: Oh, iya, betul.
1: Tampil seorang uti.
0: Asik.
1: Iya.
0: Pakai kacamata? Pakai kacamata?
1: Ada, no.
0: Oh, ada, no. Saja panas matahari.
1: Melawan. Kalau dia patu baju ini maksudnya
0: pakai topi lagi, pakai topi.
1: Tidak boleh juga pakai sari toren. Sebagai mama papi. Mama salawat ini salawat. Tiga versi poli itu salawat toren. Arab, bahasa Indonesia, yang Gorontalo.
0: Oh, begitu ya. Jadi
1: nanti mau disaksikan, Jo, baru nilai sendiri.
0: Hei, sepenasaran saya, Ti.
1: Tim Yuri, tim Mbak Andin. Satu indah senti maya
0: padat si Anja
1: iyo terbuka jual tertutup putih
0: terbuka toh musuh yang terbuka toh
1: iyo kok
0: siapa mau tertutup
1: ya oke kumar kamaran ribalakan menantu kejujuran jo hari Sabtu ya
0: menantu kejujuran Gong 2000
1: iyo
0: oke terima kasih
1: oke Mbak Andina.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuri Polisi Mbak Andin Yuri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Tio Tio, mantap. Sabantar mendengar pakai bahasa Gorontalo. Berapa lagi ya? Pakai bahasa Inggris tidak ada, Mukasida. Oke, saya masih menunggu yang lainnya setelah Rosa. Bukan Rosa ya. Lagunya Tante. Apa ya? Gong 2000. Menanti kejujuran. Harapkan kepasluan. Kepalsuan. LDR 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia. Dari Yuri Kudusian.
0: Ibu Ridu?
2: Iya.
0: Oke.
2: Di bulan Ulu.
0: Bulan Ulu ya.
2: Apa di situ, Kak?
0: Yang mana?
2: Di lagu apa di situ, Kak?
0: Gong 2000 sudah toh, ada Chemistry dan Ibu Pekerja dari Tantri.
2: Oh, Tantri.
0: Tantri ya. Oke. Okay. Iya.

0: Indonesia setelah Oma Tio, kemudian ada Ibu Ridu di Bulango Ulu. Jadi lagunya ada dua, Tantri sama siapa namanya, Gong 2000. Ya, lanjut kita ke lain telepon lagi. Halo, LDR.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: LDR 100% Indonesia.

0: makin kesini lagu Gong 2000 makin kena aja sih ya. Apakah kita emang udah banyak yang kurang jujur dengan diri sendiri? Iya, soalnya kalau dilihat ya, kebanyakan kita mau dari tingkat atas sampai tingkat bawah, ya namanya kejujuran itu jadi masalah kalau ternyata banyak yang nggak jujur lagi dengan dirinya sendiri. Baik, kalau ada orang yang mau jujur ya dengan diri sendiri, dia akan terbiasa tidak mau membohongi diri sendiri, maka dia akan speak up dan tidak akan mau bila mana kebohongan itu ada di sekitarnya. LDR 100% Indonesia, halo. Iya. Selamat sore, halo. 100% Indonesia. Oke. Gong 2000 dan Tantri Ibu Bekerja. Halo, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
1: Andi.
0: Iya, dengan siapa?
1: Ibu Sri ini, di Suawa.
0: Ibu Sri Suawa.
1: Ya, ikutan menanti kejujuran.
0: Oke, Gong 2000.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang terakhir masuk siapa ya? Ayo. Ibu Sri. Saya menunggu lagi ya. LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dari siapa?
1: Amran.
0: Pak Amran, oke.
1: Ya, apa-apa yang di situ?
0: Bong 2000. Menanti kejujuran atau tantri ibu pekerja?
1: Menanti kejujuran lah.
0: Menanti kejujuran. Banyak yang bohong ya, makanya.
1: Banyak bohong, Pak. Jangan kan cuma ada orang sama orang lain. Diri sendiri saja dibohongi.
0: Bohong sama diri sendiri. Udah tahu itu salah dibuat. Maka dia sama aja bohongi diri sendiri.
1: Salah dibuat lagi.
0: Ya,
1: penuh kepalsuan lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagunya itibar banget ya. Gong 2000 nih udah dari dulu bikin lagunya untuk kembali menyadarkan diri sendiri, menanti kejujuran. Cia. Lagu-lagunya emang udah dari dulu sih, jadi dikenal sama banyak orang dan sampai hafal. Menanti kejujuran, kita langsung dengarkan. Ini dia pendengar. Oh, lagi ya, saya masih menunggu satu penelpon lagi nih, belum dapat ini. Oh, sudah, sama Pak Amran tadi sekaligus dari Pulau Bala. Anda yang mau masuk, nantikan dulu setelah lagunya saya putarkan. Oke, ini dia Gong 2000, menanti kejujuran.

0: Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku di bawah bendera revolusi adalah satu karya paling penting dalam sejarah pemikiran politik Indonesia. Buku ini menghimpun tulisan pidato dan artikel yang ditulis Bung Karno sejak masa pergerakan nasional hingga awal kemerdekaan. Sebagian besar isi buku ini merupakan kumpulan tulisan dan pidato asli Soekarno yang ditulis pada berbagai periode, mulai dari masa menjadi mahasiswa di Bandung, saat aktif dalam pergerakan nasional, hingga masa perjuangan kemerdekaan. Edisi pertama diterbitkan oleh Panitia Penerbit di bawah bendera revolusi Jakarta pada tahun 1959, kemudian dicetak ulang pada 1963 dan 1964. Di bawah bendera revolusi bukanlah sebuah novel, melainkan kumpulan pemikiran politik dan kebangsaan Soekarno. Di dalamnya terdapat berbagai esai dan pidato yang membahas perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, pentingnya persatuan bangsa Indonesia, konsep nasionalisme sebagai dasar perjuangan kemerdekaan, hubungan antara nasionalisme, Islam, Marxisme dalam konteks pergerakan Indonesia, gagasan tentang Marhaenisme, yaitu ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil sebagai kekuatan utama perjuangan bangsa. Buku ini menjadi bacaan penting bagi para aktivis dan pemimpin pergerakan nasional karena menjelaskan landasan ideologis perjuangan Indonesia melalui tulisan-tulisannya. Soekarno berupaya membangkitkan rasa percaya diri bangsa, menumbuhkan semangat persatuan, serta mendorong rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Hingga kini, buku di bawah bendera revolusi masih dianggap sebagai salah satu referensi utama untuk memahami pemikiran politik dan nasionalisme Bung Karno.
0: Pro 1 Gorontalo.

ibu bekerja yang kembali di speak up tantri lewat lagunya. Karena ternyata ada sisi lain ketika seorang ibu menjadi pekerja. Sindiran-sindiran itu pasti datang. Gak bisa rawat anak lah, gak bisa rawat suami lah, dan sebagainya. Ya, tapi selama itu tidak mengganggu rumah tangga, kuatkan hati seorang ibu pekerja. Ya, semangat ya.

siapkan, tapi hanya dua yang bisa dipilih ya. Mumpung masih ada waktu, saatnya Anda bisa pilih sekarang. What We Dia berjudul Bersama. Ada lagu di tahun 2000-an, Denny dan Didan. Oh bukan, 2015 kalau nggak salah gini. Adakah Dia? Dan ada Sandi Sandoro lewat lagunya Sakura. Silakan Anda bergabung kembali di line telepon 0821-9664-8664. Sisa waktunya masih ada. Saya hanya membatasi waktunya untuk sampai di menit ke 50 untuk saya bisa mainkan dua lagu. Silakan penelpon 2 menit lagi bergabung ke line telepon 0821-9664-8664.

0: 100% Indonesia. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. So hilang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Iwan Bualemo.
0: Iwan Bualemo?
1: Iya, Iwan Bualemo.
0: Oke. Pilih mana lagunya?
1: Sandi Sandoro.
0: Sandi Sandoro, oke. Terima kasih ya. Sandi Sandoro lagunya Sakura. Dari Bualemo sudah request lagunya ya. Terima kasih. Bung Iwan.

saya harus tuntaskan sampai di sini. Terima kasih atas atensinya, pendengar juga yang sudah bergabung melalui telepon kami di sore ini. Terima kasih. Saatnya saya harus pamit tuntaskan LDR 100% Indonesia. Sampai jam 16 waktu Indonesia Tengah kita lanjut lagi ya. Ada program berikutnya tamu kita. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi Cintai Musik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Halo kita, ya, tamu kita hari ini pendengar kembali kami hadirkan selama sejam ke depan. Dan sudah pasti juga kami akan hadirkan para narasumber kami di sore hari ini tentang hilirisasi. Nah, hari ini kita akan mengangkat topik SDM siap hilirisasi kuat. Dan kami sudah bersama para narasumber, alhamdulillah sudah di layanan Zoom kami. Ada Bapak Mutakin Adam SSTP yang beliau diwakili. Iya. Diwakili oleh Kepala LLK Kota Gorontalo Bapak Rizaldoda SPMSI. Ya, dari Kadisnaker UMKM. Selamat sore Pak Rizal. Ya.
1: Selamat sore ya.
0: Baik, dan selanjutnya ada Dr. Kingdom Makulawuzar SHI MH. Beliau sebagai, ya, beliau tidak bisa hadir ya, mohon maaf. Dan saya ke Pak, ya, Bapak Dr. R. Firman Syah Sujono Adam, MSI, Fungsional Instruktur UPTD BLK Provinsi Gorontalo. Selamat sore, Pak.
2: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Linda Gani, SPD MPD juga. Beliau sebagai fungsional pengembang kurikulum SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Ya, salam, selamat sore Ibu. Assalamualaikum.
3: Selamat sore Bu Nur Ain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Di sore ini, karena kita sudah melihat perkembangan hilirisasi yang bukan sekedar bangun pabriknya, tapi juga turut menghadirkan para investor. Nah, di balik setiap investasi, tentu ini tidak luput untuk diperhatikan, yaitu adanya SDM atau sumber daya manusia. Nah, sementara di Gorontalo sendiri juga memiliki potensi besar untuk sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Jadi kita ada tanda tanya nih, apakah tantangannya, ini bagaimana juga komoditasnya untuk tidak berhenti sebagai bahan mentah, ini yang akan nanti kita bahas, ya pendengar, di mana peningkatan kapasitas SDM harus diarahkan secara spesifik dan tentu berdasarkan kebutuhan setiap rantai industri, mulai dari produksi, kemudian teknologinya, pasca panen, kemudian pengolahannya, lalu

0: Gorontalo, yang ada di kota Gorontalo khususnya, bagaimana Bapak melihat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan industri yang memang kalau kita lihat ini sudah mulai bergerak.
1: Ya baik, terima kasih. Memang kalau kita melihat untuk hilirisasi itu sendiri, yang paling utama itu adalah bagaimana dunia usaha dalam hal ini itu masuk ke Gorontalo pada umumnya. Itu dalam bentuk pabrik dan turunan-turunannya. Untuk itu kita memang harus memerlukan tenaga-tenaga kerja yang di kompeten untuk di bidang-bidang itu, seperti yang tadi, bagaimana kita sudah di pabrik sampai dengan proses yang untuk quality control-nya. Itu pasti kan ada awal-awalnya. Jadi memang sangat-sangat dibutuhkan. Akan tetapi, kita punya beberapa keunggulan dalam hal ini dilihat dari banyaknya perguruan tinggi yang ada di Gorontalo itu sendiri, baik di kota maupun kabupaten yang ada. Dan itu rata-rata sudah mengakomodir untuk sektor-sektor perikanan, peternakan maupun pertanian itu sendiri. Jadi untuk ketersediaan sumber daya manusianya mungkin itu bisa bisa diakomodir dari Gorontalo itu sendiri, tinggal bagaimana kita menambahkan kompetensinya seperti itu.
0: Baik, ya mungkin ada tambahan juga ini dari Pak Ervi Mansa, Pak Sujono, ya ketika hilirisasi ini yang namanya butuh tenaga kerja, tentu ada pemerintah ingin bahwa nantinya investasi dan industri pengolahan ini bisa memberikan manfaat penuh kepada masyarakat lokal. Nah, kira-kira apa tantangan sebenarnya yang bisa menjadi yang bisa mengisi posisi dasar, dan tentu untuk tenaga kerja lokal ini bukan cuma sampai di situ, nanti dia bisa sampai quality control dan bahkan selebihnya. Ya, silakan Pak Sujono.
2: Tapi kalau melihat sebenarnya masyarakat itu kan terbagi atas dua kompetensi, di mana mereka itu ada yang kompeten yang konvensional, kemudian ada yang juga tradisional. Kalau kami itu maksudnya PLK itu lebih, kita kan lebih cenderung untuk melatih orang-orang bisa mereka punya kompetensi, dan di akhir daripada kegiatan pelatihan itu mereka mendapatkan ujian kompetensi, dan memang mereka kompetensi. Dan kalau misalnya lihat dari tradisional, sebenarnya masyarakat Gorontalo itu mereka punya kompetensi, cuma tidak diukur dengan ujian-ujian kompetensi, contoh kayak tukang bangunan ya, rata-rata tahu, tapi mereka belajar secara otodidak, tapi tidak dilatih secara profesional. Kalau bisa dibandingkan dengan negara-negara yang terkait itu, mereka dibutuhkan sertifikasi agar mereka itu diakui dalam dunia kerja.
0: Baik, saya menyapa dulu ada Bapak Kingdom pada sore ini sudah bersama kami. Ya, selamat sore Pak Kingdom.
3: Ya sore.
0: Ya mohon maaf ini
3: kalau Makulauzar.
0: Makulauzar ya. Ya.
3: Suaranya jelas ya. Agak jelas, tadi Pak. Suaranya siapa Pak Firman Syah.
0: Ya.
3: Agak enggak kedengaran di kami.
0: Banyak noise-nya ya.
3: Enggak tahu Pak. Kalau yang lain.
0: Ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Kingdom Makalauzar, SIMH, beliau Wakil Rektor 3 Universitas Iksan Gorontalo. Baik, nah di kesempatan ini juga masih dengan para narasumber lainnya, saya ingin ke Ibu Linda. Ibu Linda, kalau BLK sendiri itu menyiapkan tenaga kerja untuk kebutuhan industri, maka kalau SMK, mungkin ada peranan, bagaimana peranannya untuk menyiapkan calon

0: agak kerja lebih awal karena ini tingkat SMK. Sejauh mana kurikulum yang ada di SMK khususnya di Gorontalo ini bisa disesuaikan dengan arah hilirisasi dan kebutuhan industri yang ada di daerah kita?
1: Ya, baik, terima kasih. Bisa kedengaran suara saya?
0: Jelas sekali, Bu.
1: Jelas ya. Ya. Baik, jadi hilirisasi ini merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya dan komoditas. Nah, untuk hilirisasi ini, sekolah menengah kejuruan atau SMK itu memang memiliki posisi strategis dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah dari segi sektor pertanian, peternakan maupun perikanan. Perlu kami sampaikan bahwa SMK yang ada di Provinsi Gorontalo itu berjumlah 61 SMK dengan berbagai konsentrasi keahlian, dan untuk yang konsentrasi keahlian pertanian itu ada 31 SMK. Jadi strategi yang di dalam menyiapkan tenaga kerja SMK ini sesuai dengan Permendikbud nomor 68 terkait revitalisasi vokasi SMK. Jadi di situ ada SMK harus dibangun melalui hubungan yang kuat dengan dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal ini bentuk kerjasamanya adalah penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, kemudian adanya penyusunan standar kompetensi bersama industri, kemudian ini ada istilahnya teaching factory. Jadi teaching factory ini adalah pembelajaran yang hampir sama dengan industri, kemudian ada praktek kerja lapangan. Jadi atau kita kenal dengan magang siswa. Nah, biasanya kelas 12 itu mereka itu sudah masuk di mata pelajaran untuk PKL di industri maupun dunia usaha lainnya selama 6 bulan. Itu yang SMK punya, yang punya program 3 tahun. Kalau yang 4 tahun, jadi kita di SMK juga itu ada salah satu konsentrasi keahlian yang 4 tahun, yaitu geologi pertambangan. Nah, ini mereka magang di industri itu selama 10 bulan. Jadi ini persiapan-persiapan untuk mendukung program hilirisasi yang sekarang sementara dikembangkan. Seperti itu.
0: Baik. Oke, saya ke Pak Kingdom dulu nih. Dan rupanya dari apa yang sudah dikatakan Ibu Linda bahwa ternyata SMK juga saat ini sudah sementara dalam persiapan juga nih hilirisasi. Ya mungkin nanti sebentar saya ingin tahu lagi, ingin mengejar apa sih sebenarnya yang disiapkan ini dari segi pelatihannya dan mungkin dari persiapan-persiapan lainnya. Saya ke Pak Kingdom dulu. Pak, kalau di perguruan tinggi tidak mampu menyesuaikan kompetensinya dengan arah industri saat ini, ya, terutama hilirisasi yang ada di daerah, lalu apa sebenarnya resiko investasi yang justru nantinya akan mendatangkan para ahli dari luar daerah, karena terbukti mungkin ya, terbukti SDM kita ini belum siap, begitu Pak Kingdom?
2: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin Pak Dasalam langsung saja mungkin. Terkait tema hilirisasi sebenarnya, dia tidak pada, kita berbicara pada aspek tunggal ya. Dia simulasi dan dia punya downstreaming development cycle. Jadi dia punya lingkaran siklus pembangunan sebenarnya. Jadi betul yang dikatakan tadi di beberapa pemateri itu ada yang memulainya dari pendidikan vokasi atau biasa juga mungkin kita sebut dengan jurusan atau SMK atau apa mungkin. Nah sebenarnya stimulasi seperti ini itu sudah terimplementasi. Cuma secara value itu mungkin bisa kita challenge ya, kita bisa uji. Seperti umpamanya, kalau di perguruan tinggi itu kita sering dalam kebijakan regulatory body-nya itu semacam merdeka belajar. Terus ada lagi turunannya namanya kurikulum OB. Terus ada lagi namanya kampus berdampak. Nah sebenarnya stimulasi dari tiga skema ini, itu sebenarnya link and match-nya itu adalah sebenarnya industri dan dunia usaha sebenarnya. Nah, tetapi kan di beberapa progres implementasi dasarnya, step stone-nya, itu ternyata tidak mudah itu langsung bisa diaplikasikan sebenarnya. Karena afirmasi dari setiap treatment yang ada di daerah itu sangat berbeda. Ada memang secara hilirisasi dia dibangun dari pondasi regulasi yang memang sudah utuh umpamanya. Di daerah Jawa itu, di beberapa universitas itu sudah mengembangkan link in match-nya. Cuma masalahnya adalah ketika masuk ke wilayah bukan yang sifatnya industri atau Gorontalo ini, nah ini menjadi kendala sebenarnya buat infrastruktur yang ada. Penyusuan-penyusuan ini sebenarnya itu menjadi PR juga buat kami di universitas. Bagaimana menjalin link and mesh yang ada di provinsi sementara infrastruktur dan investasi itu tidak memungkinkan itu terbuka secara inklusif begitu. Seumpama seperti yang saya selama ini kita bangun pemanya di model KKN itu ada namanya one village one product biasanya. Jadi ada satu produk ketika KKN tematik itu kita simpan beberapa mahasiswa di daerah. Itu sebenarnya produk-produk turunan itu sudah kita mulai olah. Jagung bagaimana bisa diolah menjadi selai dan beberapa produk yang lainnya. Cuma masalahnya itu tidak sampai pada produksinya, tetapi ada circle ada semacam perjalanan industri. Umpamanya bagaimana produksinya, bagaimana pasca panennya, bagaimana membangun teknologinya, bagaimana pengolahannya, bagaimana quality controlnya, bagaimana packagingnya, bagaimana penyimpanan yang amannya begitu, bagaimana mendistribusikannya, bagaimana marketplace-nya melalui apa, terus bagaimana manajemen usahanya. Nah sebenarnya ini yang harus utuh dulu. Jadi tidak sekedar bahwa wacana hilirisasi ini langsung tiba-tiba diimplementasikan tapi tidak melihat struktur yang ada dulu. Makanya kita agak kurang bisa bersaing karena kenapa? Pertama, seperti yang dikatakan tadi, lisensi yang harus kita miliki itu harusnya kan memenuhi beberapa kompetensi sebenarnya, umpamanya di BLK atau apa, apalah begitu bahasanya. Itu harus memenuhi kompetensinya. Sementara umpamanya produk atau request yang harusnya kita mau terima atau kita mau tuju itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Akhirnya yang tadi ibu moderator katakan agak susah kita bersaing di pasarnya, karena jangan sampai potensi kita itu kalah dengan potensi yang ada yang di luar. Kayaknya ini sempat terjadi problem sebenarnya ketika umpamanya beberapa pekerja asing itu masuk ke wilayah-wilayah industri yang sampai bukan pada teknologinya tetapi sudah masuk kepada pekerja langsungnya, direct workingnya. Jadi seperti itu. Sebenarnya dunia pendidikan itu sudah melakukan stimulasi yang bahkan kan ada namanya 20 SKS itu. Itu adik-adik mahasiswa itu by project dia ya. Ada di industrinya, terus ada MOU-nya, ada PKS-nya, tetapi di beberapa tempat itu harus infrastrukturnya juga mendukung, terus regulasinya juga harus kuat. Saya kira itu dulu.
0: Baik. Ini menarik sekali karena kita juga harus tahu, bukan hanya sekedar kita tahu hilirisasi lalu langsung seperti yang dikatakan Pak Kingdom tadi. Baik, ini menarik dan kami akan bahas ini lebih lanjut nantikan setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Tahukah Anda, hilirisasi bukan sekadar mengolah bahan mentah, tapi mengubah potensi menjadi nilai tambah. Dengan hilirisasi, hasil tambang, pertanian, dan perikanan diolah dalam negeri. Dampaknya, lapangan kerja bertambah, industri tumbuh, dan ekonomi daerah makin kuat. Hilirisasi juga mendorong lahirnya teknologi, meningkatkan kualitas SDM, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan. Mari dukung hilirisasi nasional, karena dari bahan baku lokal, kita bangun masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Siapa tanggalnya? 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4, RRI Fest 2026. Jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
3: Tamu Kita.
4: Kembali masih bersama di tamu kita hari ini tentang hilirisasi, SDM yang siap, hilirisasi juga pasti kuat. Masih juga bersama para narasumber kita, ada Bapak Rizal Doda, juga Ibu Linda Gani, Bapak R. Firmansyah Sujono Adam, sekaligus juga ada Pak Kingdom yang setia di sore ini. Baik, pendengar, ketika tadi ternyata ada sedikit kesenjangan juga nih kata Pak Kingdom bahwa kita orang Gorontalo SDM-nya mestinya disesuaikan juga dengan apa yang ada di kita ini. Apakah kita sudah sepenting itu ya Pak ya untuk membangun satu perusahaan misalnya yang katanya ini misalnya satu perusahaan yang membuat segala sesuatunya langsung dari tempat kita. Nah, apakah memang dampaknya sudah seperti itu, adanya kesenjangan? Nah, saya ke Pak Rizal dulu nih, karena adanya kesenjangan kompetensi ini, kalau memang ini tidak segera diatasi, kira-kira apa sebenarnya dampak yang mungkin bisa kita lihat pada para masyarakat lokal kita yang memiliki kesempatan kerja ke masyarakat ya, terutama ketika industri hilirisasi ini mulai berkembang, kemudian ini membutuhkan tenaga kerja yang lebih terampil. Seperti apa dampak dari kesenjangan ini, Pak? Iya, mohon dibuka dulu pelantangnya, Pak Rizal.
5: Ya, jadi untuk hal ini, bila mana itu memang terjadi, maka mau tidak mau industri harus mengambil dari luar Gorontalo. Dan itu merupakan kerugian yang sangat besar dari bagi masyarakat Gorontalo itu sendiri. Mana harus diambil langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan industri dalam rangka hilirisasi yang berhubungan dengan kompetensi. Sehingga mau tidak mau, industri yang berkembang di Gorontalo dalam rangka hilirisasi itu sendiri wajib mengakomodir tenaga kerja yang berasal dari Gorontalo. Seperti itu.
4: Tetapi mungkin ya kalau kita lihat SDM kita misalnya sudah boleh dibilang keterampilannya ada, tapi memang belum memenuhi. Nah kira-kira apakah memang harus sudah menjadi keharusan buat kita mendatangkan para pekerja dari luar misalnya, seperti yang dikatakan tadi. Ini jadi ancaman juga buat kita masyarakat para penganggur nih, banyak nih mahasiswa-mahasiswa. Tapi apakah memang mahasiswanya ini belum berkompeten atau bagaimana?
5: Jadi kan memang itu di kita kan ada BLK. Kalau di Kota Gorontalo itu dia LLK Kota Gorontalo. Di situ tempat kita mencetak tenaga kerja yang berkompeten. Jadi tinggal disesuaikan dengan ruang lingkup industri yang dituju.
4: Jadi tetap gimana, harus lewat BLK juga ya, artinya ya jalurnya
5: salah satunya,
4: harus
5: salah satunya, uh-huh. Salah satunya. Kemudian selain BLK juga kan ada juga lembaga-lembaga keterampilan dan sejenisnya.
4: Baik, saya ke Pak Tim sudah mulai. Ya, masih ya, ada Pak. Ya, saya ke Pak Kingdom lagi nih Pak. Kira-kira kalau perguruan tinggi saat ini mungkin mampu terhubung langsung dengan industri, kira-kira seberapa besar peluang untuk bisa menciptakan lagi ekosistem inovasi yang sebenarnya tidak hanya menghasilkan tenaga kerja tapi juga ada riset di dalamnya, ada teknologi di dalamnya, startupnya juga ada, kemudian pasti produksi lokal kita bisa bertambah.
3: Ya, baik, saya kira memang dari awal itu sudah kita petakan. Padahal kita sudah buat mappingnya ya sebagai peta alurnya. Pokoknya gini, sebenarnya kemarin itu kami sempat di media, di audiens juga bersama BI terus beberapa perguruan tinggi yang lain juga terkait itu tadi, bagaimana ketika adik-adik mahasiswa itu link and match-nya itu bisa langsung terserap di dunia industri atau dunia usaha atau dunia usaha atau dunia industri. Ada beberapa biasanya metode yang seperti beberapa kampus itu lakukan. Pertama itu akselerasi mata kuliah atau kurikulum. Biasanya di suatu industri itu dia butuh keahlian apa kira-kira. Nah itu yang kita undang adalah orang-orang yang memang punya kapasitas di industri tersebut, itu kita undang dan kita sesuaikan dengan kira-kira mata kuliah apa yang bisa link and match-nya nanti ketika mahasiswa ini keluar atau sarjana. Okay. Makanya ada disebut dengan OP biasanya ya, outcome based learning biasanya. Okay. Itu CPL-nya pasti sasarannya outputnya ke situ dia. Apa kebutuhan industri itu disesuaikan dengan skill-nya. Jadi soft skill-nya itu mahasiswa itu disesuaikan. Nah, tetapi kan kita ketahui bersama di Gorontalo ini bukan semacam daerah Makassar yang punya lahan industri yang... Kalau di Makassar itu kan ada memang peta apa yang memang punya spot industri di situ. Yeah. Jadi sini hanya berapa biasanya. Nah itu bahasa kelemahannya di situ karena itu masih harus menyelesaikan. Tetapi kita tidak dalam merasa insecure ya karena paling tidak kita di dunia akademik itu ada beberapa memang sudah dibangun regulasi sektoralnya. Seperti di bidang pendidikan itu kan di situ sudah ada kampus berdampak atau MBKM. Itu sebagai mitra validasinya, prototipe awalnya itu sebenarnya bagaimana luaran-luaran mahasiswa ini atau luaran universitas ini itu siap pakai biasanya itu. Okay. Dia siap pakai. Tetapi dalam kacamata perspektif keilmuan yang saya miliki, sebenarnya harus didukung juga dengan instrumen kebijakan, biasanya kan gitu.
4: Oke.
3: Okay. Satu contoh umpamanya. Iya. Yeah. Kadang itu stimulasi UMKM-nya. Itu gimana caranya kantong-kantong di desa atau biasa bumdes ya. Itu sebenarnya bagaimana proses itu bisa diproduksi di bumdes ini melalui umpamanya bantuan dari bank pemanya ada stimulasi financial treatment yang ada kira-kira yang melekat. Ini kan agak susah sebenarnya. Jadi begitu dia mau memproduksi dia kurang modal, terus bagaimana proses pemasarannya apa semua. Jadi harusnya kan hilirisasi ini kan mendukung juga yang namanya kemandirian. Tapi tidak hanya kita nyantol pada sebagai budak industri sebenarnya, bukan hanya di situ, tetapi hilirisasi ini sebenarnya dia pandangannya dia terbuka, dia inklusif, dia membuat berbagai macam sektor.
4: Baik.
3: Makanya yang tadi dikatakan ya, katakan tadi dari tingkat stepping stone-nya seperti SMK-nya itu memang sudah harus kita buat cara berpikir yang entrepreneurship-nya di situ, gitu.
4: Pak Kingdom, sekarang kita sudah punya pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung di line telepon, ada Pak Sudirman. Selamat sore, Pak Sudirman.
6: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
6: Ada Pak Sudirman. Bapak narasumber, saya tertarik dengan pemaparan sore hari ini. Cuma dalam hal ini ada beberapa hal yang akan kami pertanyakan. Saya akan berangkat dari pembentukan kalimat daripada hilir, hilirisasi. Artinya, kalau kita berbicara hilir, tentunya ada hulu. Nah, sekarang kita berbincangkan adalah hilirnya, hulunya seperti apa hulunya. Dan begitu, karena hilirnya itu menurut saya sudah tindak lanjut daripada apa yang kita lihat di hulu. Artinya apa? Ketika kita kaitkan kurikulum, baik itu dari SMK maupun tadi sudah disampaikan bahkan ke perguruan tinggi, saya ingin bahwa ini akan ada satu arus yang sama. Kita melihat potensi yang ada di hulu, apa kira-kira yang menjadi tantangan kita di situ apa, atau apa yang kita persiapkan sehingga di situ pendidikan bergerak. Ini mohon maaf saya tidak, ini hanya saya menganalisis seperti itu. Artinya SMK dipersiapkan dalam hilirisasinya merupakan dasar keterampilannya yang akan ditingkatkan di perguruan tinggi. Nah, yang menjadi persoalan mengapa sampai banyak pengangguran, karena memang tidak, saya mohon maaf ini tidak bisa menganalisa apa yang di hulu kita ini apa. Sehingga semua potensi-potensi yang dimiliki oleh akademisi yang keluar dari perguruan tinggi tidak sesuai dengan disiplin ilmunya tidak sinkron. Yeah. Saya berikan contoh begini, Pak. Ini mohon maaf. Saya ingin bahwa Kota Gorontalo ini menjadi industri, kota industri lah. Kita berubah menjadi kota industri. Contoh begini. Dulu, Pak, ini kendaraan angkutan di dalam kota itu adalah bendi. Setelah bendi dimatikan oleh bentor. Ini produktivitas yang ditumbuhkan sendiri oleh masyarakat Gorontalo, terjadi bentor itu. Artinya, menurut saya, Bendi dia akan naik kelas ke bentor. Hanya persoalannya, sampai hari ini, bentor seakan-akan tidak ada, tidak bisa direkomendasikan untuk menjadi tumpangan. Kenapa? Karena sopirnya ada di belakang, penumpang di depan.
4: Baik.
6: Nah, saya ingin bagaimana supaya bentor ini akan menjadi naik kelas industrialisasi daripada anak-anak kita di Gorontalo, bagaimana ke depan?
4: Ini sudah bisa.
6: Apakah bentor ini kita tidak bisa rubah naik kelas menjadi lebih baiknya menjadi embal empat yang minimal ada yang disebut dengan mobil kancil.
4: Okay.
6: Mobil kancil itu pernah ada maksudnya di Jakarta itu, tapi mungkin tidak bisa tumbuh. Bagaimana kalau misalnya itu kita kembangkan di Gorontalo dengan potensi yang kita persiapkan dari perguruan tinggi yang nantinya akan menjadi tenaga kerja. Kira-kira itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sudirman. Ini tenaganya yang belum relevan katanya ya, belum tidak sinkron menurut Pak Sudirman. Bila mana ini diupayakan untuk menjadi industri hilirisasi. Bisa dijawab ini dulu, lebih dulu dijawab dulu sama Ibu Linda Gani. Silakan Ibu Linda.
7: Ya, terima kasih. Memang kalau dari segi kesiapan SDM SMK dalam mendukung hilirisasi ini, jadi ya dapat diukur dari beberapa indikator. Yang pertama adalah kurikulumnya. Jadi presentasi kesesuaian kurikulum di satuan pendidikan dengan kebutuhan industri. Kemudian gurunya, guru produktifnya, atau guru kejuruan. Nah, kemudian industri. Memang tadi sudah disampaikan juga industri di Provinsi Gorontalo ini belum, ya mungkin masih bukan dikatakan sedikit, tapi memang belum memenuhi sesuai dengan konsentrasi keahlian yang ada di SMK, sehingga ada beberapa jurusan itu yang mereka PKL harus keluar daerah menyesuaikan dengan industri yang ada. Kemudian indikator berikut adalah teaching factory, pembelajaran sesuai dengan industri. Ini yang ada di SMK. Nah, tantangannya di sini memang tadi benar bahwa masih ada kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Jadi kompetensi lulusan yang belum dibutuhkan oleh industri, sehingga banyak juga siswa SMK ini yang belum direkrut oleh industri. Hanya saja memang di SMK itu ada beberapa yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan SMK, yaitu yang pertama adalah penyelarasan kurikulum. Itu link and match-nya dengan industri, karena memang SMK itu dituntut harus link and match dengan industri, sehingga semua SMK ini sudah link and match dengan industri. Mereka melakukan kerjasama dalam hal pertama adalah penyelarasan kurikulum, kemudian ada guru tamu yang dari industri itu yang bisa mengajar di SMK, kemudian magang industri bagi guru maupun siswa. Ini beberapa yang dilaksanakan untuk program link and match SMK dengan industri. Kemudian pemenuhan penggunaan sarana prasarana yang ada di industri, karena memang dari segi keterbatasan peralatan praktek yang ada di sekolah atau yang tidak sesuai dengan industri. Jadi ini yang dikerjasamakan selama ini oleh SMK dengan industri. Kemudian ada sertifikasi, karena memang sekarang industri itu tidak hanya menuntut ijazah dari SMK, tapi ada sertifikasi kompetensi minimal yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ini kami sudah programkan sejak 2018, ada beberapa konsentrasi keahlian itu yang dikerjasamakan dengan lembaga sertifikasi profesi LSPP3 untuk uji kompetensi keahlian khususnya siswa okay. SMK. Misalnya perhotelan itu sudah ada, kemudian dari pertanian juga. Jadi kami sudah sudah banyak siswa yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan bidangnya. Jadi ini beberapa yang kesiapan SDM SMK untuk mendukung hilirisasi ini.
4: Baik. Saya ke Pak Kingdom, mungkin sedikit lagi ada tambahannya ini, karena kesiapan yang seperti ditanyakan oleh Pak Sudirman, sedikit saja ini Pak Kingdom.
3: Ya, sebenarnya inilah yang kami khawatirkan, ada istilah resource mismatch ya, semacam apa, universitas, sekolah itu mengeluarkan banyak siswa, banyak mahasiswa, tetapi ternyata terjadi bonus demografi. Ini yang terjadi sebenarnya, yang harus kita antisipasi. Apalagi sekarang ini kan sudah kita melakukan sudah masuk di era digitalisasi kan, apa yang lebih kuat akses informasinya. Nah, itu yang menjadi concern utama juga. Nah, kembali tadi sebenarnya ini yang jadi persoalan ya. Kami sebenarnya ada seperti yang dikatakan tadi, ada MOU, ada PKS. Nah, di PKS ini Bu, dalam kategori kami itu dunia industri itu kami undang. Setelah itu kita melakukan PKS. setelah PKS kita tempatkan adik-adik kita di magang, biasanya magang berdampak ya, atau magang di sebuah industri. Tetapi ketika dia magang di sebuah industri, kita sesuaikan dia punya, sorry ada telepon saya masuk, disesuaikan dengan adik-adik punya apa jurusan biasanya kan, prodi atau apa. Nah ini yang sebenarnya kami mulai usahakan dari awal. Jadi ada MOU, ada PKS, terus stimulasinya ya melalui regulasi apa daerah, terus apa stimulasi yang ada di apa di pusat atau apa di apa di daerah juga seperti itu. Okay. Jadi sebenarnya dalam segi skillnya adik-adik itu sebenarnya sudah kita upayakan dari awal. Makanya saya katakan tadi ada tiga apa skema itu Merdeka Belajar yang terus apa kurikulum COVID dengan kampus apa berdampak. Okay. Nah, itu yang sebenarnya yang sedang kami lakukan juga.
4: Baik, saya ke Pak Firman Syah lagi. Pak Sujono Adam, ya saya panggilnya Pak Sujono saja ya biar lebih singkat. Ya, Pak Sujono, mungkin ketika kita lihat ini, apakah mungkin ini ada resiko yang bisa saja terjadi kalau hilirisasi ini bisa berkembang lebih cepat daripada kemampuan dari BLK untuk menyiapkan para tenaga yang terampil? Ya.
8: Suara saya terdengaran ya?
4: Ada yang. Ada suaranya, tapi memang noise-nya lebih tinggi dari suaranya Bapak.
8: Kedengaran ya sekarang?
4: Ya.
8: Jelas ya?
4: Ya.
3: Ya.
8: Ah, memang kalau kita lihat risiko yang ada, memang sangat-sangat beresiko. Kata begini, kebutuhan kompetensi di daerah kita untuk mengejar ketersediaan industri-industri, ya seperti disampaikan Pak Kinong tadi, sebenarnya kan mungkin apa, ketersediaan institusi kita yang minim ini tidak bisa mengimbangi apa yang telah kita upayakan. Ya, tadi kan di kampus itu diajarkan bagaimana jadi talenta untuk bisa menjadi orang yang profesional. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita tinjau juga. Yang pertama, risiko yang pertama ini akan berdampak kepada datang investor ke daerah Gorontalo. Kalau memang kita tidak siap, terserang kalau di kami di BLK, kami memang berupaya semaksimal mungkin dengan upaya kami untuk menciptakan pencari kerja yang kompeten. Buktinya kami dengan instruktur-instruktur ada, kami bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetapi memang dari tingkat produktivitas di Gorontalo itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat dari skem, dari grafik, di Gorontalo itu masih berada pada urutan ke-25 ke atas tingkat produktivitas kita. Nah, memang kalau misalnya kita lihat dan ekonomi di Gorontalo ini masih lebih banyak ditopang oleh UKM-UKM yang ada. Nah, begini. Yang paling ini sekarang ini yang paling image atau mindset daripada anak-anak ini pada saat mereka selesai dari kuliah, selesai sekolah, walaupun mereka sudah di ujung potensi diberikan bekal yang ini, mindsetnya mereka setelah lulus maunya jadi PNS, setelah lulus maunya jadi kerja di perusahaan, iya gitu kan. Kan ini mindset ini, kalau saya bukan PNS nggak keren, kalau saya nggak ke sekolah tidak apa di industri yang begini nggak keren. Tidak ada mindset yang dibentuk daripada anak-anak ini untuk berpikir bagaimana dia bisa mengembangkan diri dia untuk membuat sebuah usaha atau membuat sebuah lapangan kerja untuk bisa juga orang lain itu bekerja ke dia. Dan saya pernah juga beberapa kali memberikan workshop di beberapa SMK, SMA. Saya pernah bertanya begini, mohon maaf sebelumnya ini. Saya tanya di sini ini jurusannya jurusan apa? Jurusan pertanian, jurusan peternakan. Saya penasaran di sekolah ini ada kebun tidak? Ada kandang tidak? Maksudnya anak-anak ini kan dipersiapkan cuma lebih cenderung ke tataran teori saja untuk praktiknya itu. Sebenarnya kan saya bilang kata ada apa? Ada kebun tidak ada? Ada peternakan tidak ada? sehingga saya punya berpikir bagaimana
4: agak sulit ya Pak ya untuk bisa prakteknya.
8: Iya, untuk praktek
4: hanya dibayang-bayang saja ini bagaimana kerja.
8: Memang saya usulkan kepala sekolah kalau bisa anak-anak di sekolah ya 6 bulan saya teori, kalau 10, 11, 12 itu lebih banyak ke praktek, bisa kerjasama dengan industri yeah. Untuk supaya mereka itu bisa lebih berkembang secara spesifik, mereka punya kompetensi.
4: Betul,
8: nah, sehingga bisa mengejar ke tingkat
4: ketertinggalan
8: itu. Jadi baik. Industri-industri yang ada dan yang saya lihat itu begitu. Mm-mm. Karena kompetensi kurangnya punya kompetensinya, mereka mengambil orang-orang dari luar daerah. Baik. Contoh yang paling ini tuh seperti pertambangan itu kan butuh alat berat. Kita di sini kan tidak ada pelatihan alat berat, dan itu sangat-sangat berperan sebenarnya. Kalau misalnya ada pelatihan alat berat itu ada sarana untuk atau instruktur untuk melatih itu. Jadi kita keluar daerah untuk supaya orang itu berlatih di luar daerah untuk supaya dia datang ke sini.
4: Oke. Baik, terima kasih. Ya, dan baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembali untuk sesi akhir kita setelah yang berikut ini.
9: Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah, tapi potensi besar saja itu belum cukup. Dibutuhkan sumber daya manusia yang siap, terampil, dan terus berinovasi. Karena ketika bahan mentah hanya dijual apa adanya, nilainya mungkin berhenti di sana. Tapi, lewat hilirisasi, sumber daya alam bisa diolah menjadi produk bernilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi. Namun perlu diingat, hilirisasi yang kuat membutuhkan manusia-manusia yang siap menghadapi perubahan, mulai dari keterampilan, teknologi, hingga kemampuan berinovasi. Karena sumber daya yang kaya akan semakin bernilai ketika dikelola oleh sumber daya manusia yang hebat. SDM siap, hilirisasi kuat dari potensi menjadi nilai, dari sumber daya menjadi masa depan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah di akhir waktu. Mungkin kita lebih ke masing-masing untuk para narasumber ini bisa memberikan statement di akhir kita. Ya, saya awali dulu dari Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Ya. Mic-nya mungkin bisa dibuka dulu. Baik.
1: Ya, jadi untuk Kota Gorontalo khususnya, sehubungan dengan hilirisasi ini, kita memang sudah melaksanakan penguatan-penguatan UMKM. Jadi memang sampai dengan saat ini kita tetap dalam posisi memfasilitasi UMKM. UMKM maksudnya dalam bentuk street food. Kemudian yang untuk tenaga kerja, kita tetap memperbanyak perjanjian-perjanjian, kerjasama-kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka penempatan dari tenaga-tenaga kerja yang kita latih, khususnya yang ada dari Kota Gorontalo. Jadi memang pemerintah Kota Gorontalo itu, khususnya Dinas Tenaga Kerja, kita berkomitmen bagaimana tenaga kerja yang ada di Kota Gorontalo itu, khususnya, berperan aktif dalam hilirisasi ini. Terima kasih.
0: Ya. Dan mungkin ada tambahan lagi Pak Sujono. Ya. Bisa dibuka dulu pelantangnya Pak Sujono, ya.
2: Ya, saya kalau saya ya kita kalau saya punya ini prinsip 4D. Yaitu kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Ini juga sejalan dengan filosofi daripada progres menjadikan hari ini lebih baik daripada dan lebih baik daripada ini. Itu kalau saya kita seperti itu, ya, insya Allah saya diri saya sendiri akan tuntas.
0: Ya. Baik. Ibu Linda, silakan Ibu Linda.
3: Ya, terima kasih. Jadi kesiapan SDM SMK dalam mendukung hilirisasi ini harus dilaksanakan secara sistematis, kemudian dia kolaboratif dan berkelanjutan. Jadi SMK harus mampu menjawab kebutuhan utamanya dalam hal ini kompeten dalam bekerja, kemudian SMK juga bisa meningkatkan pembelajaran mengenai melalui kurikulum yang relevan, kemudian guru yang kompeten, dan melalui pembelajaran berbasis industri atau teaching factory, dan memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
0: Ya, baik. Terakhir Pak Kingdom, mungkin ini sekaligus juga menutup jumpa kita di sore ini. Silakan.
4: Baik, saya mengutip teorinya Friedman, ya, disebut dengan three element of legal system tadi, bahwa hilirisasi ini harus ada tiga sistem yang kuat. Yang pertama adalah substansi, yang kedua adalah struktur, culture, ya, ada tiga substansi, struktur dan culture. Di struktur itu yang pertama harus kuat adalah bagaimana stimulasi pemerintah mengatur sebuah daerahnya, kebijakan-kebijakannya. Substansi itu mengatur bagaimana regulasi ini bisa jalan, bagaimana perda bisa dimudahkan untuk membangun relasi dengan beberapa sektor yang ada di bawah, umpamanya. Nah, culture itu terkait dengan masyarakat, bagaimana kira-kira penetrasi ini bisa kita berdayakan melalui UMKM, melalui umpamanya basic di desa, bagaimana penguatan-penguatan petani, bagaimana penguatan-penguatan nelayan. Nah, saya kira tiga elemen itu yang harus kuat, itu bagi saya. Terima kasih. Baik.
0: Terima kasih Pak Kingdom dan juga terima kasih Pak Rizal Doda di kesempatan hari ini, Ibu Linda, Pak Sujana Adam juga terima kasih waktunya di sore hari ini untuk Pro 1 RRI Gorontalo. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Semagota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Rabu 2 September 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. Kenali Gereja Sion sebagai situs cagar budaya peringkat nasional. Juru bicara ungkap sisi menarik pendirian Gereja Sion. Reporter Anugrah Pandey.
1: Gereja Sion Tomohon yang kini menyandang sebagai situs cagar budaya peringkat nasional menegaskan posisinya sebagai salah satu bangunan bersejarah penting di Sulawesi Utara. Penetapan ini tidak hanya mengukuhkan nilai historis Gereja Sion Tomohon, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan wisata religi dan edukasi sejarah di kota Tomohon. Juru pelihara Gereja Sion Tomohon, Judi Turambi, menjelaskan gereja ini diresmikan pada 23 Februari 1930.
2: Yang menarik juga ini berdiri secara gotong royong oleh orang-orang di distrik Tomohon. Jadi kita dapat tuturan cerita bahwa gereja ini dibangun ambil kayu bulunya dari Gunung Lokon, dari Bukit Empung, dan ada dari Gunung Mahau. Dan mereka kerja bakti di sini dan membuat ini gereja kurang lebih satu tahun, tidak sampai satu tahun gereja ini sudah berdiri. Itu yang menjadi unik sehingga dicalonkan diperjuangkan untuk mendapat jadi status situs cagar budaya. Bahkan di luar harapan, di luar target, ini menjadi situs cagar budaya peringkat nasional. Jadi luar biasa.
1: Gereja Sion jadi monumental karena di tempat inilah Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GEMIM dideklarasikan pada 30

0: atau Pemperda tahun 2027. Reporter Desriansyah Mahmud.
1: Pemperda DPRD Provinsi Gorontalo memperketat usulan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA untuk program pembentukan peraturan daerah tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya RANPERDA yang kembali menjadi pekerjaan rumah karena tidak selesai dibahas. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Syarifuddin Bano mengatakan, salah satu penyebab RANPERDA tidak selesai adalah belum jelasnya urgensi dan regulasi yang diusulkan. Karena itu seluruh OPD diminta untuk memaparkan tingkat kepentingan dan urgensi RANPERDA sebelum masuk Propemperda tahun 2027. Bapemperda juga meminta OPD menjelaskan kebutuhan penyesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, terutama jika terdapat perubahan aturan di tingkat pusat. Dalam rapat dengar pendapat bersama mitra OPD, salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD. Menurut Syarifuddin, program tersebut membutuhkan dasar hukum berupa peraturan daerah agar dapat dieksekusi.
2: Makanya kita minta ke seluruh OPD termasuk Biro Hukum bahwa sebelum kita menetapkan rancangan peraturan daerah 2027, kita minta mereka paparkan penting tidak ini peraturan daerah. Seberapa urgen tidak peraturan daerah ini? Itu yang harus dijelaskan ke kami. Terutama menyangkut penyesuaian-penyesuaian regulasi yang ada di atasnya. Nah itulah kenapa rapat ini kita lakukan. Alhamdulillah setelah kita rapat dan kita bisa dengarkan secara bersama-sama, ada berapa peraturan-peraturan di atasnya yang mengalami perubahan dan ini harus disesuaikan. Termasuk menyangkut CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah, yang harusnya tahun ini dieksekusi, tetapi karena tuntutannya harus menggunakan peraturan daerah, maka dan hasil konsultasi dari teman-teman OPD, pada saat kita tanyakan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemenkumham dan juga Inspektorat.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari tegaskan keberhasilan pemerintah diukur dari dampak program, bukan besarnya anggaran yang terserap. Narasumber Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari, laporan dari Jumel Johannes.
3: Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulahari menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tenris dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tenris kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, yang di... Benar-benar kerja perdana awal bulan. Ia mengatakan, setiap perangkat daerah harus memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi dan penyerapan anggaran.
4: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang... khususnya para pejabat yang baru kesejahteraan masyarakat. Karena itu saya meminta kepada pejabat, khususnya para pejabat yang baru dilantik, untuk memperkuat pengendalian, meningkatkan koordinasi, mempercepat program yang masih
0: informasi terakhir dari RRI Talaut. Memastikan kesiapan pengamanan di wilayah hukumnya, Kapolres Kepulauan Talaut menggelar pemeriksaan menyeluruh terhadap alat utama dan alat khusus Satuan Samapta. Langkah ini dilakukan untuk menjamin seluruh perlengkapan pengendalian massa dalam kondisi optimal dan siap pakai kapan saja. Reporter Robert Tamaroba.
5: Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko bersama Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda serta jajaran pejabat utama melaksanakan

0: pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan Satuan Samapta di halaman samping SPKT Polres Kepulauan Talaut. Pemeriksaan ini mencakup seluruh pendukung dalam Johnly R. Pelang anggota bertujuan memastikan seluruh sarana pendukung dalam kondisi optimal dan siap. Johnly R. Pelang anggota bertujuan memastikan seluruh sarana pendukung dalam kondisi optimal dan siap. Pediat Moko menegaskan bahwa perawatan serta kesiapan peralatan merupakan salah satu kunci utama dalam mendukung tugas kepolisian di lapangan. Kapolres juga menyampaikan bahwa seluruh peralatan, kelengkapan dalmas maupun sarana penunjang lainnya harus seluruh berada dalam kondisi siap operasional untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut.
1: Pada hari ini kita melaksanakan pengecekan peralatan dari Satuan Samapta untuk melihat kesiapan ataupun kemampuan mereka. Karena nantinya akan kita gunakan pelatihan dalmas baik untuk personel yang ada di Polres maupun personel rayon yang ada di Polsek. Sehingga kami harapkan alat ini nanti bisa kita gunakan untuk pelatihan.
0: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota. Magota.id.

0: Subhanallah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Hai, Nuu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya. Datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
5: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Murder style in the yes, no.

101,8 MHz. Terima kasih kebersamaannya hingga saat ini pendengar. Ini ada Prefektur Mi yang menargetkan bahwa peningkatan wisatawan Indonesia hingga 10 kali lipat dari jumlah saat ini sebagai bagian dari strategi pengembangan pasar pariwisata. Ya, dan Indonesia itu ditetapkan sebagai pasar pengembangan pariwisata prioritas Prefektur Mi karena potensi besar populasi dan tingginya masyarakat terhadap Jepang. Ya, Fujita Yushi, Direktur Promosi Pariwisata Internasional Pemerintah Prefektur Mi, yang mengidentifikasi adanya jumlah penduduk Indonesia yang ternyata lebih besar, ketertarikannya juga lebih tinggi sebagai faktor utama untuk pemilihan pasarnya. Ya, jadi jumlah wisatawan memang masih kecil, tapi itu terus tumbuh. Dari tahun 2023 sekitar 3.450 wisatawan Indonesia menginap di Prefektur Mi, dan angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-15 negara asal wisatawan yang menginap di Mi.

0: Provinsi Buku, RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Muiz, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor, sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Corrie de Bussy, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya Timur dan Barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup Barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 R.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini kami informasikan nanti waktu maghrib tepat di jam 17:54 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu ke ruang dengar Anda, kami akan sajikan ada beberapa lagu religi untuk Anda.

pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menanti waktu maghrib hari ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Dan kali ini dalam surah Al-Isra ayat 78, yang dimulai dari ayat 78. Nantinya akan bersama Qori Yamin Isa, SPD.

0: Jazakallahu lazim. Muslimin dan muslimah, saatnya kita dengarkan risalah bersama Hajah Rahma Soleman tentang membangun ketahanan keluarga syariah di tengah tren perceraian tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Membangun ketahanan keluarga syariah di tengah tren perceraian tinggi, demikianlah judul risalah pada sore hari ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, belakangan ini kita sering mendengar, membaca, bahkan menyaksikan betapa tingginya angka perceraian di tengah masyarakat. Perselisihan, kurangnya komunikasi, masalah ekonomi, hingga perbedaan prinsip begitu mudah menjadi alasan untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Padahal pernikahan dalam Islam bukan sekedar kesepakatan dua manusia, melainkan perjanjian suci yang diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana kita membangun ketahanan keluarga syariah agar tetap kokoh di tengah badai zaman? Mari kita renungkan bersama. Pertama adalah pernikahan sebagai mitsaqon ghalizon. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdho ba'dukum ila ba'diw wa ahadna minkum mitsaqon ghalizon. Dan bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Ayat ini mengingatkan, pernikahan adalah perjanjian yang berat, sakral, dan kokoh. Bukan perkara ringan yang bisa diikat hari ini, lalu dirobek besok. Perceraian memang halal, namun posisinya bukan jalan pertama, melainkan jalan terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang paling dibenci dari perkara yang halal di sisi Allah adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjadi peringatan keras. Janganlah kita terburu-buru menjatuhkan talak. Setiap kali ada masalah, perbaiki dulu, jangan langsung berpisah. Kunci ketahanan yang kedua adalah saling mencintai, menasehati, dan bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pendengar, kasih sayang bukan sekedar perasaan, ia harus diwujudkan dalam tindakan. Sabar saat pasangan berbuat salah, memaafkan saat ia khilaf, saling menasihati dengan lembut, dan bermusyawarah dalam setiap perkara. Jika terjadi perselisihan, Islam mengajarkan langkahnya, bukan langsung berpisah. Musyawarah, mediasi, perbaikan, itulah jalan Islam, bukan perceraian di awal masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, seorang mukmin tidaklah membenci mukminah istrinya. Jika ia tidak menyukai salah satu sifatnya, tentu ia menyukai sifat yang lain. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah kelebihan pasangan, bukan kekurangannya. Cukupkan diri dengan apa yang Allah berikan. Pendengar yang budiman, langkah yang ketiga adalah membangun ketahanan keluarga syariah. Untuk membangun ketahanan keluarga syariah di tengah tren perceraian yang tinggi, mari kita pegang tiga hal. Pertama, tegakkan iman sebagai fondasi. sering-seringlah berdoa bersama. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imaman. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doakan pasanganmu, bukan mencela. Minta pertolongan Allah di setiap kesulitan. Kedua adalah penuhi hak dan kewajiban dengan penuh kasih. Suami bertanggung jawab menafkahi, melindungi dan bersikap lembut. Istri menjaga kehormatan, harta, dan ketenangan rumah tangga. Saling menghargai, bukan saling menuntut. Rasulullah SAW bersabda, berbuat baiklah kepada para wanita. Hadis Bukhari Muslim. Ketiga, berdamai sebelum malam tiba. Jangan tidur dalam keadaan marah. Jika ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin, saling memaafkan, dan berjanji untuk memperbaiki diri. Ingat, setan selalu berusaha merusak rumah tangga. Maka tutup pintu perselisihan dengan sabar dan maaf. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, keluarga syariah tidak terbebas dari masalah. Ia justru utuh meski bermasalah. Karena dibangun di atas iman, sabar dan kasih sayang. Mari kita jaga ikatan pernikahan kita sebagaimana Allah memerintahkan. Jangan mudah menyerah, jangan mudah bercerai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi keluarga kita, menjadikan rumah tangga kita keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allah.

0: بعد.
1: Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat, maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang, tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. "Saya enggak percaya. "Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itulah yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

0: Ampunkanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Stres maupun frustasi yang berlarut bukan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi, malah bakal menambah beban dalam hidup. Maka kita harus segera bangkit seraya mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini kita mempunyai kesalahan yang membuat Allah murka. Maka setelah ini kita memohon ampun dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Yakinlah, di balik kesulitan yang dihadapi pasti ada kemudahan dan jalan keluarnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali masih dari Sudirman 30 malam ini kami hadirkan untuk Anda deretan lagu maupun informasi. Dan tentu juga yang sementara beraktivitas di rumah, apapun itu, setelah melaksanakan sholat, mungkin Anda tengah berkumpul dengan keluarga, semoga hari-harinya akan selalu dinikmati. Dan tentu ada banyak hal yang bisa kita timba dari sehari apa yang kita dapatkan.

Pendengar kabar terkini RRI.co.id, petugas Taman Nasional Amerika Serikat melakukan pencarian terhadap lebih dari 20 orang yang belum diketahui keberadaannya hingga kini. Setelah banjir bandang yang menerjang kawasan Grand Canyon, Arizona pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dan pendengar, layanan ini yaitu layanan Taman Nasional, yaitu National Park Service, itu meminta masyarakat untuk bisa memberikan informasi mengenai lebih dari 20 orang yang mungkin hilang atau belum diketahui keberadaannya. Banjir bandang yang menerjang Bright Angel Canyon dan Phantom Ranch, kawasan terpencil yang berada di bagian dalam Grand Canyon, itu menjadi salah satu tujuan wisata utama untuk sepanjang Sungai Colorado. Dan peristiwa tersebut terjadi di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Di sini NPS, National Park Service, mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan pendaki yang memiliki reservasi tempat berkemah atau diketahui juga melintasi koridor Bright Angel Creek pada hari Sabtu agar segera memberikan informasi kepada pihak berwenang. Dan petugas Taman Nasional Grand Canyon bersama Departemen Keselamatan Publik Arizona itu sudah melakukan pencarian sekaligus proses evakuasi terhadap warga maupun para pendaki yang kemudian terdampak oleh bencana tersebut. Memang pendengar, derasnya air yang mengakibatkan kerusakan cukup parah pada sejumlah fasilitas di jalur pendakian. Hampir seluruh jembatan yang melintasi Bright Angel Creek, salah satu anak Sungai Colorado, itu mengalami kerusakan sehingga jalur penyeberangan bagi pendaki menjadi terputus. Akhirnya sebagai langkah penyelamatan, pengelola Taman Nasional menutup Phantom Ranch, perkemahan Bright Angel, dan seluruh jalur North Kaibab, di mana sampai ada pemberitahuan lebih lanjut itu baru akan buka. Penutupan ini juga diberlakukan terhadap Black Bridge dan Silver Bridge yang berada di atas Sungai Colorado. Kedua jembatan ini ditutup untuk waktu yang belum ditentukan.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada pada saat ini yang terus menikmati siaran kami. Dan lewat persembahan lagu berikut ini juga ada masih ada lagu berikutnya. Saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama Prosat RRI Gorontalo. Semoga malam ini nantinya Anda lebih bahagia, karena nanti sebentar ada Yustri Punono akan bersama Anda. Terima kasih. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, banyak orang mengira ketombe dan kepala gatal pasti karena jarang keramas. Tapi ada juga yang sudah rajin keramas, malah ketombenya makin parah. Jadi sebenarnya yang salah, jarang atau keseringan keramas. Ketombe adalah kondisi umum yang ditandai dengan kulit kepala mengelupas dan sering disertai rasa gatal. Penyebabnya ternyata tidak sesederhana jarang keramas. Salah satu penyebab utama ketombe adalah jamur alami bernama Malassezia. Jamur ini sebenarnya hidup normal di kulit kepala semua orang. Masalah muncul ketika pertumbuhannya berlebihan karena jamur ini memakan minyak alami di kulit kepala dan menghasilkan zat yang bisa memicu iritasi dan pengelupasan kulit. Kalau jarang keramas, minyak dan sel kulit mati menumpuk di kulit kepala. Kondisi ini jadi makanan favorit Malassezia, sehingga ketombe bisa semakin banyak dan gatal makin terasa. Tapi di sisi lain, keramas terlalu sering juga bisa menjadi masalah. Terlalu sering keramas, terutama dengan sampo yang keras, bisa menghilangkan minyak alami kulit kepala. Akibatnya, kulit kepala menjadi kering dan iritasi. Saat kulit kepala kering, tubuh justru merespon dengan memproduksi minyak yang lebih banyak sebagai kompensasi. Kondisi ini bisa memicu ketombe kembali. Inilah sebabnya, ada orang yang jarang keramas tapi tidak ketombean. Sementara, yang rajin keramas justru bermasalah. Jadi, kuncinya bukan soal seberapa sering, tapi seberapa tepat. Frekuensi ideal keramas berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung jenis kulit kepala dan aktivitas hariannya.
2: Dengan dimanapun Anda berada, tiba waktu Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Siapa tanggalnya? 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
2: Selamat malam peringkat Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo malam ini edisi Rabu 2 September 2026. Anda bersama saya Yusri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. Penanganan ini dilakukan melalui operasi darat, udara, waterbombing hingga modifikasi cuaca. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan penanganan karhutla masih terus dilakukan, di mana seluruh unsur terkait bekerja setiap hari untuk memastikan masyarakat memperoleh dukungan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo.

0: Katolik, kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, kita selesaikan untuk mimbar Katolik malam hari ini. Kita segera bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta mengadit beberapa informasi dalam penyampaian Warta Berita Sentral tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpo sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Korpo ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Korpo, Trade Corpo yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpo diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpo juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun take down terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, di studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi memang.
4: Senada hal itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
5: Jadi, masing-masing BSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk sebuah konten terkutang ini layak untuk di layakkan lebih tidak. Nah, dasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini sifatnya

0: konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sibumbi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya ada.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
4: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
3: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
5: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak Ite kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Dan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibuktikan itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan doang. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
3: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Emmanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.

Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markodim, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara

0: guru buat ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru buat akan hadir sebagai peran tersebut.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
2: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
1: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
4: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
5: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Deli Monte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
4: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
5: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
6: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita enggak ada itu.
5: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Itu sebesar 4,96%.
8: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
7: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi. inflasi secara nasional, maka di kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
8: Sementara itu Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi,

0: kegiatan ini sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
1: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
0: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Jasana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: informasi mancanegara, Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan ya, tetap

0: 2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that it is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: Dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringatan Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentra Pulau 3 dan kembali bergabung bersama kami di Persatu RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Persatu RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak drama radio malam hari ini judulnya Kabut Petaka produksi RRI Wamena.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi, Kak. Kalau sudah, ku langsung masuk kamar, eh. Tidur sudah.
2: Iya, Ma. Ini sudah selesai.
1: Weh, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar, eh.
2: Mama, mama jangan lupa, eh. Malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita, toh, buat Balim.
1: Iyo, iyo. Tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi, selesai mama cerita, Balim tidur, eh. Besok masih sekolah, toh.
2: Iyo, iyo, mama. Tapi mama cepat sudah cerita, mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Natal.
1: Bapak eh.
2: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini, eh? Sa sedih sekali, oh. Tra bisa sa lihat sa pu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Ko bangun, Mima. Mama sayang Mima, oh.
2: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, eh, Ma, eh.
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
2: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
3: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
4: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tra tahu itu sakit apa. Sukasi obat macam-macam. Tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi, kah?
2: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
1: Iya kak Bapak, mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini Ma. Sebentar Bapak-Bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat dia pu obat kah.
1: Ini kah Bapak?
2: Oh, itu sudah Ma. Mari, Bapak berangkat eh.
5: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
6: Ah, bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
2: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
7: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
6: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
7: Begini saja, Bapak-Bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
2: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
7: Saya tidak tahu Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
2: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu tapi
6: terusah tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah eh.
2: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke depan rumah.
7: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
6: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
1: Ma,
0: sakit, Ma, sakit.
1: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
0: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini, ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa, ya Tuhan? Sasu terasa

0: Benny, tetua adat purumah masih jauh kah? Kitong sejalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat purumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di purumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak, sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat purumah kah?
2: Yo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga.
3: Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
4: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
4: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak purumah rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
4: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita, kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu, kah, Bapak?
4: Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak tentu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
4: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulela tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah eh? Sekarang kitong istirahat di bapak ada pu rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Iya. Siap.
4: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
5: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

50 menit saat ini dari jam 8 malam. Dengan saat lagi kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Setiap malam Kamis kita akan ikuti ruang rindu berjaringan yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dengan bintang tamunya ada Gary Harp, drummer sejuta band. Tetap bersama kami di Pro 1.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan, menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama, tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya, Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang

0: banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu yang suka gabung.
0: Oke, ya ya ya ya ya. Nah kalau kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya. Tertarik dengan drum itu sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya itu diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Saya bukan main drum, tapi saya nyanyi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kumpulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 85,
0: oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya itu ada karena kerjasama sama Farabi, jadi orang yang punya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana? Pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
0: sana sini. Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Okay. Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya. Saya enggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Gi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekamannya?
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour. Ya, kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Turnya
1: itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya, Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Geri, dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar sih dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Halo, selamat malam, Mas Gary Hart ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band mix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan, yang okay, pernah diiringi drummer oleh Mas Gary.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gary ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gary itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angkat Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Tekanbaru, Bu Fatmawati, Bu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Geri ya? Oh, Ma'ana.
1: Saya nggak dengar dari
0: Ma'ana. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya, karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Hanya saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh, siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Ya, emang dari kecil pengen main drum.
0: Gitu. Oh, dari kecil memang pengen main drum ya? Gak pernah mencoba musik lain gitu? Alat musik lain?
1: Enggak. Tuh. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro
0: ya. Siap. Lanjut kita. Karena ada lagi.
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya. Itu tahun 90 1991 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipina yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipina bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon, iya pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Itu juga Yofi and Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah gak gabung lagi di Yofi and Muno. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar ininya. Sama Yofi.
0: Oh,
1: 2019. Okay.
0: Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya. Bang Gary, ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Gary.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi. Ya.
3: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Gary? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Gary main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Pusat Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang, ini terakhir main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir rekaman terakhir sama Krakatau Ethno.
0: Krakatau Ethno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin perambanan jazz sama Modulus.
0: Oke. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, iya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM Last Few Minutes
0: ya.
1: Sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam waktu itu, Adam bandnya Coil, Adam Joswara, terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, yeah. Baik. Banyak sekali ini memang seperti yang tadi disampaikan, mendapat julukan band, drummer 1000 band. Oke, okay. Kita coba lagi di.
1: Benar itu yang ngasih nama, Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya? Oh ya ya ya ya.
1: Ya,
0: ya.
1: Ya jadi dia yang karena yang waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai ya. Saya kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke, okay. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu, selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana, ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke, okay.
4: Nah, ini apa, drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh, yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya, dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Semalam ya. Karena ini kan, ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benjo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night,
0: okay.
1: Ancol, tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya nih. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi, okay, main di Bandung, okay. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak, ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia. Oke, okay. Okay, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan 3 grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam Kalau diceritakan bisa 3 band ya.
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Okay. Iya. Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana iya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Mm-hmm. Selamat malam, Bang Mas Gery, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Mm-hmm. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Mm-hmm. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Okay.
5: Terus tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Kusamu Magenda di Bondowoso. Mm-hmm. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan ke Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana. Mm-hmm. Sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi
1: gitu besar ya? Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota udah kecil pernah, ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus mm-hmm. di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi mm-hmm. 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, mm-hmm. sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak, itu ada 11 titik. Terus Kanada kita di

0: yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
2: Selamat wabarakatuh Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Ana. Apa
2: Mas
1: yang
2: Yudi,
1: mau di...
2: Mas Yudi Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Kenapa sendiri Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
2: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
2: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
2: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh 31 Agustus ya, oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
2: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
1: Oke, okay. Om apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
2: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
2: Oke, makasih Mas Yudi. Mm-hmm. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
0: Selamat malam, siapa?
1: Oma Ana di Palembang.
2: Ya, Bang ya.
0: Oma Ana.
2: Iya.
1: Mana? Bang Gary, Palembang.
2: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi tuh mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
2: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa lo?
2: 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya. 85
2: iya,
1: ya.
2: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya. Oke.
2: Okay.
1: Oh, mana dijawabnya nanti ya?
2: Oke, okay,
1: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
2: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam salam dong dikit dong.
1: Silahkan, silahkan.
2: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun udah lewat ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
2: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
2: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sobat Gary, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slang-nya itu. Mm-hmm. Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Nah, kita ngeband yuk, gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Jadi kita main-main bareng sama Adam Koyol waktu itu. Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman mas, nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis. Akhirnya, ya
1: jadi vokalis.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya, kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gery, Om Gery apa kabar? Mas Gery.
1: Hai Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gery? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gery. Jadi kalau sama Mas Gery itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gery?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam.
2: Halo
0: Ciguria,
2: selamat malam.
3: Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Bisa
0: nyata
3: ya, naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya, sambil bikin teh tadi.
3: Selamat hari ini, kabare?
2: Alhamdulillah, baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Emang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gery?
2: Bang Gery.
0: Selamat malam Bang Gery, kata Ciguria.
3: Suarete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gery?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gery.
0: Terus.
3: Kan jadi penyakit nih memang kalau Bang Gery ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gery. Cuma ngomong Bang Gery ini masih aktif nggak nih ya? Baru selamanya menghilang gitu. Semoga nih Bang Gery ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gery ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gery.
0: Oh. Bang Gery ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
2: Nyong Ambon kan bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang persatu sementara lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga buat pendengar tuh ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama
3: Ciguria. Memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini.
0: Gitu ya?
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Kalau masih aktif ya masih pasti lah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya?
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah wow, udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Iya. Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas, iya. Ayolah, sebagai Nyong Ambon. Ayo, Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku nggak bisa nyanyi.
0: Nah tuh kan nggak bisa nyanyi emang kita nggak bisa memaksakan karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan?
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
0: Mas Doni, Mas Doni.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget enggak muncul saya.
0: Oh, Mas Doni lama banget enggak muncul.
2: Mas Doni yang lama enggak muncul ini.
0: Mang, di kemana sampean?
4: Ke Mas Yudi. Sekarang saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, Mas.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wih, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Dulu nggak dengerin figur yang tetap ceria aja. Salam sehat untuk figur yang. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
2: Mas kok,
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming. Kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya? Kami sosolen.
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini. Suaminya Mbak Ita pun nama Sari, Mas Dwi Kedang Mawar.
0: Bilang
4: itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya. Bilbilnya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Hope ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Ojo suwe-suwe sama di genteni wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kene ketangono suwe katon mlebu yo.
0: Lah iya, tapi gantian. Jadi ya harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas,
4: ada Mas Gary. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Nah, pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grupin ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: brutal. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh ya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya?
1: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam paraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya, itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita, wah gak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Nolak.
2: Oke Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa. Oh,
0: Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi. Juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Eh udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya di udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
2: Iya. Benar. Keren kan? Wih.
0: Oke. Okay. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis, Mbak El, selamat malam yang terhormat Mbak. Mbak Ita penyama Sari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurlah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat terus juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad.
5: Ya saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Ya.
5: Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, ya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh, baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke. Silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 ya.
0: Oke.
2: Iya.
1: Tapi album solo itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album kita bikin album trio. Sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum truk, cuma back sound belak, dari belakang dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi tapi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih enggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakan suka,
2: banyak sukanya gitu ya. Ger ya.
1: Iya.
0: Melampiaskan karena emosi enggak sih?
1: Selama saya pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, enggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya enggak pernah merasa itu karena gitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
0: Oke. Okay.
1: Senang jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya mas.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.

0: sama kayaknya Bang Geri juga bisa bahasa ibu, enggak boleh lupa dong Nyong Geri. Kumaha damang Nyong?
1: Pangestu teh.
2: Tuh kan.
3: Iya, Bang Geri juga
0: bisa. Iya. Bogornya di mana Geri?
1: Apa?
3: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
0: Ih, Kedung Halang mah caket atau
2: apa itu caket?
0: Lihat deket gitu.
2: Oh deket ya. Kita bukan perempat ya.
0: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Geri, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing, Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa? Ada nggak catatannya? Perform itu sekian jam gitu kan?
2: Catatannya siapa?
3: Oh iya, Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri.
2: 8 jam ya bang?
3: Lebih dari 8 jam.
0: Jadi drummer. Pernah kan? Ya Mbak Ita.
3: Iya.
2: Pokoknya berjam-jam.
0: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Geri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan pagi,
2: ya.
0: Siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
3: Tobing? Oh, memecahkan rekor gitu Bang Geri.
0: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua. Karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
2: Oke.
3: Siap.
0: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Geri. Terus semangat, sukses. Terus buat Mbak Ita juga.
3: Iya Teteh.
0: Bikin tehnya lama bener.
2: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
3: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
2: Nah ke sini.
0: Emang produser Uang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya? Lupa.
2: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
0: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Tapi pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
2: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
0: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga Nyong Geri. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama Teteh.
2: Hanupis
3: tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
2: Hanupis.
3: Kue lupis.
2: Hatun nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Geri, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti Bang Jelly Tobing?
3: Gimana Bang Geri?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa
3: diatur.
2: Oke, gitu ya.
3: Oke.
2: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
3: drum selama berkarir Bang Geri?
1: Berapa kali ya? Kalau jujur aja kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
2: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.

0: Mantap.
1: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu kalau mau. Ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa katanya.
2: Oke. Mantap kalau
0: kita
2: begitu.
0: Mau terima yang di Maluku?
2: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
0: Bang
2: soalnya. Ada
0: dari
2: Kak
0: Maluku
2: Ayu.
0: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
0: waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Berbagi rindu memori Mas.
2: Silakan ya. Ayu.
0: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gerry.
3: Ya Bang Gerry. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak bu, berarti kita panggil kakak bu Gerry.
2: Kakak bu Gerry.
3: Iya, panggilnya bu Gerry.
2: Oh kakak bung.
3: Makanya itu panggilan
0: bung.
3: Oh bung, tapi bu.
2: Oh bukan bung tapi bukan bener bu. Oh, itu iya, di bu, Maluku bu sebelah Gerry. Mananya?
0: Nggak pakai eng ya.
2: Gak pakai eng.
3: Nah semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, eng ya? Itu berarti masih satu. Masih nyong.
0: Okay.
3: Masih
2: anak muda. Oh oke
3: okay. Mungkin Bang Gerry tahu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gerry.
1: Selamat malam Bu Gerry.
3: Ya bukan ibu ya tapi bu.
2: Oh tapi bu mungkin ya oke
3: okay. Iya bu. Bunya harus di apa di ditarik gitu. Bu Gerry.
2: Bu Gerry ya Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
0: Silakan Kak Ayu.
3: Iya, selamat malam Bu Gerry.
1: Selamat malam Usi Ayu.
3: Iya, bagaimana Bu Gerry, pun kabar?
1: Kabar baik.
3: Ya, bagaimana kayaknya sepertinya Bu Gerry su sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gerry dari Maluku, kita mau nanya. Sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Gerry.
2: Kenapa kenapa? Bayu suaranya
3: di
2: kecil.
3: Drum ya Bang itu ya.
0: Bayu suaranya nggak kedengeran.
3: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih malu ketengah lagi.
2: Apa pertanyaan tadi apa?
3: Kan siapa namanya Kakak Gerry kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya termasuk ini drum ya Bang
2: okay.
3: Ya. Iya bagaimana sih musisi Bang Bu Gerry sendiri melihat musisi yang ada di Maluku apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu.
2: Siap.
3: Iya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gerry. Kemudian kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Terima kasih, ya, Kak Ayu.
0: Iya,
3: dan saya menyambut Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
2: Oke.
3: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Widi bersama kita dan selamat malam. Okay,
2: selamat Ayu. Malam. Wah, ini
1: malam,
2: jadi
1: terima kasih.
2: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
0: Gimana Bung Gerry?
2: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gerry, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
0: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gerry. Ya. Silakan Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
0: Kota musik, iya ya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Gak pernah, ya jarang gitu kita melihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
2: Okay.
1: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik tapi tetap ada apanya ya jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
0: Oh iya iya.
1: Yang saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
0: Pas di sana ya, Bang Gery ya.
1: Pas di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali. Gitu.
2: Siap.
0: Oke,
2: kalau begitu.
0: Baik, Bang Gery.
2: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
0: Drumnya.
2: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
1: Semoga.
2: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pos 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Hei, Tapur Nama Sari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya. Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery Baita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Kue tiaw, oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede?
1: Halo,
0: gitu.
1: Gery.
2: Halo.
1: Kedengeran
2: nggak?
1: Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Hurt pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya
0: Riale Mena
2: sama James F.
0: Sundah
2: Almarhum.
0: Waduh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang? Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Okay, Bang, nyerah?
2: Nyerah.
0: Nyerah
1: okay.
0: Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Okay. Siap ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Hurt mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul albumnya,
0: album.
1: Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sundah. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa?
1: Ya, judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh.
1: Nyerah?
2: Saya gak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya okay. Gak jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nah, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat gak Bang?
2: Nggak tahu malah
0: albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat
1: aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau Bang,
2: urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang
0: susah
1: Gery.
0: Ya.
1: Yes, susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
1: Ingat Bang?
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
0: Ya, ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Satu lagi?
1: Satu lagi, Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Wih. Kali ini tiga kue, tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa gak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, ya, tuh kan, berarti ingetannya ya.
1: Luar biasa.
0: Biasa
1: ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, okay,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Note-nya. Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memberi lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebas Ambas yaitu Lanius ya. Maaf. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Nah, ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal
0: gitu ya. Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih? Nah, seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Nah, apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Ceh.
2: Itu dulu murid saya di Farabi.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk penyiar
1: Pro 1
0: maksudnya. Untuk penyiar Pro 1 Banda
1: Aceh. Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku tahu ya, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: CS banget
1: udah
0: ya. CS
1: banget.
0: Koncoplek kalau Wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Wiki juga, apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, konco lawas.
0: Konco lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga iya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu.
0: Siap, gitu begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng.
1: Wow.
0: 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedi Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer Seribu Band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lainnya. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Jazz. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan enggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya enggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu saya main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung akhirnya, sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. saya dengerin yang lain-lain juga akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng
1: iya itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu
1: oh iya, ya.
2: Musik akhirnya ya harus bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main-main cymbals main-main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Okay.
1: Makanya aku tuh gak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band. Karena setiap dengan band apa aja dia selalu nge-blend. Selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, gak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria. Dimana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan cinta terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharmawangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih regular, banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas
0: apa
1: Gary,
0: yang
1: mau disampaikan,
0: mau disampaikan buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, terus mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap sih lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Yeah. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Menyediakan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yuri Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria, tentunya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan. Tentunya terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung tentunya di fix line kami ada di 0811-7972-7912 atau di WhatsApp itu tadi ya, fix line-nya ada di 0213440696. Pertama, seperti biasa, ada Bung Brandy yang sudah terhubung bersama kami pendengar di WhatsApp call. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Malam Mas Andes Satria, apa kabar?
0: Kabar baik, sebaliknya gimana Bung Brandy, apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Walaupun tidak hujan di Bogor ya.
0: Iya ya.
1: Tidak hujan di Bogor.
0: Kangen kita sama kangen hujan nih.
1: Nih biasanya Bogor kalau malam suka hujan.
0: Iya.
1: Itu, tapi hari ini haredang euy.
0: Haredang. Itu benar mewakili kalimat Bung Brandy. Mungkin menemani malam ini akhirnya mau mendengarkan lagu dari siapa nih Bung Brandy?
1: Ini tahun berapa Mas Andi?
0: Tahun 80, 90-an, 2000 pas.
1: Oh 2000. Kalau gitu tahun 2000 saya minta lagunya Harvey Malholo bisa ya?
0: Bisa, dengan judulnya
1: Selamat Datang Cinta ada?
0: Selamat Datang Cinta. Sebentar. Selamat Datang Cinta ada? Pas.
1: Okay.
0: Disiapkan good untuk Bung Brandy.
1: Halo Mas Andes, luar biasa ya.
0: Terima kasih Ibu Brandy.
1: Okay.
0: Mungkin yang ingin disampaikan salam untuk pendengar lain silakan.
1: Ya, Mas, untuk Mas Andes dan timku yang bertugas, Widi dengan
0: Faiz.
1: Lagi siapa Mas Andes?
0: Faiz
1: ya. Iya. Selamat bertugas. Sehat-sehat selalu Mas Andes juga.
0: Amin.
1: Nanti pulangnya juga sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Lalu untuk semua pendengar Pro 1 FM malam ini, terutama teman-teman dari Bogor nih.
0: Betul.
1: Bogor Community Ruang Rindu. Ada Bang Rey, Kang Hasan, ada Pedinda, lalu ada Navia, lalu ada Mbak Atin Cipayung.
0: Betul.
1: Dan di luar sana Puja yang ada di Bintuni ya.
0: Lalu, betul.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Semoga malam ini selamat mendengarkan.
0: Amin.
1: Itu aja Mas Andes.
0: Siap.
1: Sehat selalu Mas Andes.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Bung Brandy. Berikutnya di WhatsApp chat kita ketemu dengan, halo selamat malam dari Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu. Selamat malam Mas Andes. Selamat malam Bu Iren di Tangerang, mau request lagunya Vina Panduwinata, September Ceria. Kirim salam yang spesial untuk Mas Ande serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Ande. Terima kasih kembali tentunya. Informasi malam ini dari Bu Iren, pendengar, cuaca berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Tadi dapat salam dari Bung Brandy, ada Bung Rey yang ada di Cibinong langsung terhubung bersama kami. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Rey.
2: Waalaikumsalam Bung Andes. Sehat selalu Bung Andes ya.
0: Amin, sehat-sehat. Bung Rey apa kabar?
2: Alhamdulillah masih diberi kesehatan.
0: Alhamdulillah. Bung Rey, malam ini ingin mendengarkan lagu dari siapa? Silakan.
2: Mau mendengarkan dari Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
2: Yupa.
0: Judulnya maaf? You Are.
2: Judulnya You Are.
0: You Are. Ada, disiapkan untuk Bung Rey tentunya.
2: Mantap.
0: Siap. Yang ingin disampaikan salamnya silakan Bung Rey.
2: Dikarenakan waktunya cukup singkat, hanya satu jam ke depan.
0: Betul.
2: Jadi saya salam-salamnya ikut Bung Brandy aja deh. Bung
0: Brandy ya. Iya.
2: Jadi kompor nih.
0: Udah diwakili tadi ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Selamat beristirahat semoga untuk rekan-rekan Ruang Rindu dari saya.
0: Iya.
2: Selamat menikmati juga lagu dari saya nih, Bung Brandy, enak nih lagunya.
0: Ih, mantap.
2: Demikian Bung Andes.
0: Siap, Bung Rey.
2: Widi sama Chris, selamat bertugas juga.
0: Ah, terima kasih.
2: Semangat.
0: Siap. Jempol katanya, iya, melihatkan jempolnya dua. Siap.
2: Siap.
0: Oke, Bung Rey, terima kasih tentunya. Berikutnya juga ada dari Bu Eka di Tebet melalui WhatsApp chat. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu dari sebuah nama dari Meriam Bellina. Untuk Bu Endang, Bu Uut, Bu Dindin, Bu Anisal, Mama Tiara, Mbak Tia, Bu Saurin, Bu Helmi, Kak Grace, Kak Joyce, dan lain-lain. Untuk Mas Anies, terima kasih. Terima kasih kembali juga. Dan saya juga ingin mengucapkan hati-hati di jalan ya. Selamat beristirahat juga untuk Mbak Dita Purnamasari dan Mbak Dita ya. Tadi langsung meluncur gitu ke sini dan sekarang sudah pulang dan tentunya hati-hati di jalan. Selamat beristirahat sekali lagi. Penelpon juga sudah masuk di WhatsApp call pendengar, ada Teh Dinda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Anda Satria, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Teh Dinda, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Tete sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan juga sehat-sehat, Teh.
3: Masih semangat ya.
0: Masih dong. Betul.
3: 2 jam ke depan ya.
0: Betul, Teh. Senang rasanya mendengar suara sudah kembali ya, Teh ya.
3: Setelah sekian lama.
0: Alhamdulillah. Iya. Akhirnya.
3: Oh, luar biasa.
0: Betul.
3: Bukan main kalau udah terselang penyakit yang iya, satu itu luar biasa.
0: Betul. Ini enaknya tuh di mana-mana jadinya.
3: Benar.
0: Kalau gitu mau dengar lagu dari siapa, Teh, malam hari ini, silakan.
3: Coba dari MLTR with Someday.
0: Someday dari Michael Runs to Rob. Tunggu sebentar, Teh. Dengan Someday ada disiapkan untuk ada? Teh Dinda. Ada, Teh.
3: Oke, terima baik. Kasih banyak Andes.
0: Sama-sama ya. Tentunya.
3: Widi Faiz, selamat malam Pak Is Widi, selamat malam.
0: Malam katanya. Masih semangat juga mereka berdua.
3: Semangat ya, iya deh. Nanti kalau Pak Is Widi ya 1 jam ke depan.
0: Betul.
3: Kalau Andes 1 jam ke depan. Ya,
0: iya,
3: hati-hati ya.
0: Iya katanya jempol.
3: Tadi Tete sempat telepon Faiz yang terima.
0: Oh nanti. Iya, tadi mengudara juga di jaringan nasional ya, Teh, ruang rindu.
3: Iya, betul sekali.
0: Siap.
3: Sayangnya sahabat Bogor Community ini yang dua belum pernah masuk ke ruang rindu berjaringan nih.
0: Minggu lalu itu Bung Brandy sempat cerita selalu menelpon, selalu ingin masuk, tapi mungkin karena iya, jaringannya dan yang banyak masuk dari seluruh
3: tapi
0: Indonesia
3: enggak sempat dengar.
0: Betul. Gitu
3: ya,
0: Teh.
3: Ya, dicoba lagi.
0: Semoga mudah-mudahan berhasil nanti.
3: Biasanya gini, telepon itu kalau udah pernah kita udah bisa menghubungi, biasanya dia ini.
0: Oh.
3: Dia bersahabat.
0: Iya. Dia tuh ada pengingat memorinya yang ini gitu ya.
3: Iya, ada pengingat memorinya. Oh, nomor. Oh ya, biasanya gitu biasanya.
0: Boleh dicoba, iya, boleh dicoba, Teh.
3: Boleh dicoba itu.
0: Betul.
3: Tips supaya dapat di ruang rindu nasional itu seperti itu.
0: Betul.
3: Biasanya

0: Di Jakarta tuh kan mau ada ketemu pertemuan tuh.
1: Betul.
0: Pertemuan tuh. Mm-mm. Hari Minggu katanya. Mm-mm. Hari Minggu. Ayo merapat ya, Bang Rey ya.
1: Iya, ayo yang ada waktunya merapat hari Minggu ya. Kita kumpul bersama, ya. Benar.
0: Betul. Biar ini biar apa nama?
1: Guyub, biar juga
0: jumpa darat.
1: Mm-hmm. Iya, jumpa darat juga. Seru. Ayo kumpul. Ya, dari Dinda juga mengajak untuk kumpul nanti di hari ini. Yang punya waktu silakan tentunya.
0: Ada Ibu Saurin ya, selamat malam Ibu Saurin. Insya Allah ya Ibu ya, kita ketemuan.
1: Amin.
0: Nah, terus selamat malam juga untuk Nafia. Juga ada Bang Hasan. Bang Hasan belum kesapa tadi Bang Hasan. Iya. So tumben Bang Hasan gak muncul di berjaringan malam ini.
1: Iya, belum tadi.
0: Terus ada Mbak Atin ya di Cipayung, ya. Ibu Dindin juga, Ibu Merpati dengan Dedek Rio dan mungkin monitoring di Batam ya Mas Prabu.
1: Siap.
0: Sepertinya dari cukup dulu Andre ya. Satria, Faiz dan Rudi dilanjut. Thank you. Selamat malam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon langsung kita menuju ke Manado dengan Bung Benny Joe. Halo, selamat malam Bung Benny.
2: Tu Andre Satria.
1: Iya, malam Bung Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Benny?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Bung Benny ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
2: Dari Heart Alone.
1: Dari Heart dengan judulnya Alone. Tunggu sebentar Bung Benny, kita carikan dengan judul Alone dari Heart. Ini nampaknya ada
2: sendirian, ada pas satu Jakarta.
1: Ah, itu dia, ditemani tentunya. Jadi enggak sendirian tapi mendengarkan lagu dari Heart, serasa ditemani juga ya Bung Benny. Siap?
2: Ya, benar.
1: Disiapkan ya. Bung Benny, Alone dari Heart.
2: Oke, kita menyapa ya.
1: Silakan.
2: Mari yang tugas, tetap semangat berkati oleh Tuhan yang Mengkuasai, ya. Subhanahu wa taala, selamat keluarga, salam sehat.
1: Baik.
2: Menyapa ada Ayu di Maluku Tengah, Cikuria di Tebet Jakarta, ada Bung Leman di Lampung, Ibu Fatmawati Manado juga ya, salam sehat.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi ya? Ada Angkel Gaji di Sumatera Barat, Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Pak Mali Pekanbaru. Mungkin di Toli-Toli ini yang sering bergabung di berjaringan nasional. Aku juga sempat gabung tadi.
1: Iya. Di awal ya, lagi.
2: Dengar ya.
1: Benar-benar ya, dengar.
2: Itu aja ya Mas Andes.
1: Baik.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya putarkan satu persatu lagu yang juga sudah Anda request pada malam hari ini di Ruang Rindu tentunya. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin bergabung, langsung di 0811 7972 7912.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Pendengar Anda baru saja mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Masih ada satu sesi lagi yang kemerdekaan kita di malam hari ini dalam sesi Jazz Musik. Tetaplah bersama kami.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر.

Berkat dimanapun Anda berada, dengan terkannya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di siar Rabu 2 September 2026. Wakil kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri yang pernah mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz di edisi siar hari ini, Kamis 3 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi ini seperti biasa, kami hadirkan religi pagi untuk mengawali hari. Dan pagi ini Anda pendengar maupun yang mendengarkan kami melalui program 4 di pagi ini. Sebelum kita masuki program siaran religi pagi, kami hadirkan dulu lagu religi berikut ini.

pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menanti untuk menghadirkan religi pagi di hari ini. Nantinya akan dipandu Imran Yahya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI.

belajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya yang dirahmati Allah, kita kembali berjumpa lagi dalam sajian religi pagi untuk edisi hari ini di hari Kamis 3 September 2026. Ruang bincang yang insya Allah selalu menghadirkan hikmah dan ilmu untuk menemani awal hari kita untuk hari ini. Rekan sahabat budaya, kita kembali membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, ekonomi syariah dan zakat, jalan menuju keberkahan harta. Sudah ada Ustadz kita yang hadir di Zoom, Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge LC MHI. Kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk saat ini di Religi Pagi. Untuk pendengar yang ingin bergabung bertanya tentang ekonomi syariah dan zakat, silakan Anda bisa melalui layanan telepon kami di 0811-430-4040, juga di WhatsApp kami. Anda juga bisa bersama di nomornya programa 408. Maksud kami untuk pro 1 0821 9664 8664, dan 030. Anda juga bisa berinteraksi melalui channel YouTube kami di RRI Gorontalo. Sebelum kita akan mulai untuk menerima pertanyaan-pertanyaan Anda, kita akan buka dulu untuk religi pagi hari ini. Tafadhal Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammadin ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam program Religi Pagi setiap hari Kamis. Mudah-mudahan kita semua dalam senantiasa dalam lindungan, naungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Topik yang akan kita bicarakan adalah tentang topik fikih muamalat dan juga fikih zakat. Mudah-mudahan pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan real yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dalam aplikasi penggunaan harta di setiap hari kita. Baiklah, kita akan segera berinteraksi dan kami kembalikan ke Pak Imran sebagai moderator pada pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita silakan langsung bersama dengan pendengar saat ini. Untuk Anda yang ingin bergabung langsung saja, apakah itu melalui layanan telepon programa 1 0821 9664 8664, atau juga di pro 4 0811 430 4040. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
2: Iya. Watiel. Saya bahasa Gorontalo atau bahasa Indonesia?
0: Bahasa Indonesia saja, Pak.
2: Dari Gorontalo. Ini Pak
0: Mansur,
2: Pak silakan. Narasumber Pak Pordung, bisa di
0: silakan, silakan, ya, silakan Pak Mansur.
2: Pembawa damai di hati umat serta bersukma salju banyak melanglang buana di lomba tasawuf. Pertanyaan saya sebagai berikut, Pak. Di dalam bahasa Al-Quran itu namanya menghidupkan tanah mati, atau bahasa Arabnya itu Ihya'ul Mawati. Ya, ini kan ekonomi toh, Pak? Ekonomi.
0: Ya, menghidupkan ya. Tanah mati baru.
2: Ya. Ini.
0: Menghidupkan tanah mati ini, Pak.
2: Menghidupkan tanah mati.
0: Iya.
2: Ihya'ul Mawati dalam halaman yang ada ini. Pertanyaan saya, Pak Haji, itu harus dimanfaatkan itu tanah-tanah. Rasul sudah mengungkap itu dalam, mungkin Bapak lebih, saya kan cuma ulama saya itu usia lanjut masih aktif saya. Begini, kau kerjakan itu tanah-tanah yang mati itu, kata Rasul. Tapi setelah leluhur-leluhur bangsa yang sudah 81 tahun menanami itu dan meninggalkan dalam bahasa Gorontalo bini, itu burung-burung yang menobarkan bibit-bibit itu. Dan di situ ada pendapat Profesor Budai mengatakan tanpa tumbuh-tumbuhan di atas dunia, manusia tidak bisa hidup. Yang kedua dari Walhi mengatakan,
3: Pak Mansur, pertanyaannya?
2: Pertanyaan, tunggu dulu, ada kaitan dengan pentingnya sedikit.
3: Pertanyaannya adalah waktu.
2: Ini sudah ditanam, Pak. Sudah ditanam. Kemudian sesudah ditanam, tumbuh. Tumbuh, kayu-kayu kokoh berdiri bagai raksasa gagah, akarnya menghujam ke bawah, tetapi timbul masalah. Masalah itu munculnya HTI, hutan tanaman industri, ditanam, di situ diambil itu kayu-kayu yang berdiri bagai raksasa gagah.
3: Pak Mansur, pertanyaannya Pak Mansur.
2: Pertanyaannya itu karena itu hutan kan sudah ditanam itu tanaman-tanaman itu kemudian ditebang. Jadi mata potret seperti rakyat kami di Kuandang itu dengan adanya HTI itu bagaimana menurut Pak ini kausalitas Bapak ini? Sebab tanah subur kemudian tumbuh kemudian.
3: Baik, terima kasih Pak Mansur yang sudah bersama kami untuk saat ini. Kita lagi mencerna untuk pertanyaannya tentang tanah mati. Istilah intinya adalah bagaimana dengan HTI ini. Kita sapa dulu untuk penelpon berikutnya. Silakan lain telepon. Pertanyaan yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan zakat. Kita menyapa.
4: Halo.
3: Assalamualaikum. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nenek Apni.
3: Baik. Silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau minjam, tapi sudah lama tidak dibayar-bayar. Bagi peminjam itu dianggap saja sebagai zakat atau sedekah itu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menjawab yang pertama ini Pak Mansur, bisa dipahami Ustaz tadi?
1: Iya, memang di dalam konsep pemanfaatan tanah di dalam Islam itu ada yang disebut dengan Ihya Ulmawat. Ihya Ulmawat itu adalah tanah, jadi ada sebidang tanah, kemudian tanah tersebut terbengkalai. Sementara tanah tersebut itu berada pada wilayah kehidupan masyarakat. Jadi istilahnya ada tanah yang memang, makanya dia disebut dengan tanah mati. Nah, Ihya Ulmawat itu adalah menghidupkan tanah yang mati tersebut. Jadi ada tanah-tanah yang terbengkalai, yang tidak dimanfaatkan, kemudian manusia datang ke situ untuk memanfaatkan tanah-tanah di situ untuk kepentingan pangan mereka, untuk kebutuhan sumber penghidupan makanan mereka. Nah, kalau kita lihat di dalam konsep Ihya Ulmawat itu adalah memang dia berupa tanah yang terbengkalai, bukan tanah yang digunakan dalam rangka, misalnya ada tanah yang memang digunakan dalam rangka menjaga kelestarian alam. Ya, jadi kita punya hutan-hutan tertentu yang memang hutan tersebut memang tidak dimanfaatkan, tetapi ada tanaman-tanaman besar di situ yang menjaga ekosistem dan juga menjaga kesinambungan sumber daya alam yang kemudian digunakan dalam rangka menopang kehidupan manusia. Ya, misalnya dia yang paling dekat adalah dia menghasilkan oksigen, kemudian juga dia menghasilkan atau menjadi rumah marga satwa hewan-hewan populasi yang ada di dalam hutan tersebut. Nah, tapi kalau misalnya dia memang adalah tanah yang memang layak untuk digunakan sebagai bercocok tanam, dia berada pada wilayah yang dekat dengan masyarakat, atau misalnya memang dia layak ya dalam artian ketika digunakan tanah ini maka dia akan menghasilkan manfaat. Jadi bukan menimbulkan mudarat yang baru atau menimbulkan mafsadah, menimbulkan kerusakan alam, tetapi dia dapat digunakan untuk memberikan manfaat. Nah, itu dia berhak untuk digunakan. Nah, memang ada yang disebut dengan tanah-tanah itu yang merupakan tanah adat yang istilah di dalam hukum agraria itu tanah ulayah kalau tidak salah ya. Tanah-tanah ulayah itu adalah tanah-tanah yang digunakan oleh para masyarakat yang memang secara adat memang mereka tinggal di dalamnya. Nah, ini memang masih menjadi permasalahan di negara kita karena itu bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan oleh negara untuk pemanfaatan tanah tersebut. Kita bisa katakan bahwa apa yang dipegang oleh masyarakat ya, yang sudah digunakan oleh masyarakat dan memberikan manfaat kepada mereka, semestinya itu dipertahankan seperti itu ya, karena itu sudah menjadi sudah menjadi sumber penghidupan dari kehidupan mereka. Nah, Rasulullah SAW memang menyatakan bahwa barang siapa yang menghidupkan ya man ahya, jadi barang siapa yang menghidupkan atau menjadikan tanah yang terbengkalai itu menjadi bermanfaat, maka dia berhak atas tanah tersebut. Secara lugas kan dalam ayat itu disebutkan bahwa kita dijadikan tempat tinggal kita itu adalah bumi, kemudian bumi tersebut digunakan oleh kita untuk kita manfaatkan atau sebagai tempat tinggal kita yang akan kita ciptakan kemaslahatan di atasnya. Nah, kemudian permasalahan yang muncul di kemudian hari yang kita sudah kenal itu adalah bagaimana beberapa tanah yang dijadikan oleh pemerintah menjadi lahan. Semestinya itu memang tidak terjadi kesalahan seperti itu. Jadi kita negara semestinya memang menjadikan tanah-tanah tersebut berada pada wilayah kekuatan mereka, karena memang sejak dulu tanah tersebut telah menjadi sumber penghidupan mereka. Saya kira demikian penjelasan yang pertama. Kemudian penjelasan yang tentang, jadi hutang itu memang adalah hak pemilik piutangnya ya. Jadi orang kalau berhutang, hutang tersebut harus dibayar, karena dia adalah hak kepemilikan yang melekat kepada seseorang, dan Islam mengakui kepemilikan itu. Sehingga ketika dia dipinjam atau ketika dia dirusak, maka harta tersebut harus dikembalikan. Nah, selama harta tersebut tidak dikembalikan, maka dia akan menjadi hutang yang akan dibawa mati. Jadi kalau selama tidak misalnya seseorang meninggal dunia, kemudian dia masih membawa hutang, maka hutangnya tersebut masih tetap berada pada hutang yang harus, hak orang lain, hak adami yang harus dia dikembalikan. Nah, kecuali kalau memang yang punya piutang itu ya, yang pemilik modalnya itu, pemilik hartanya itu mengikhlaskan. Nah, dia mengikhlaskan, maka itu bagian daripada amal terbaik ya. Di dalam hadis itu kan Rasulullah SAW itu kan ditanyakan tentang amal-amal yang terbaik. Nah, di antara amal yang terbaik yang diberikan oleh, yang dijelaskan oleh Rasul itu adalah au antak dia lahudaina. Jadi kalau misalnya kamu melunaskan atau membebaskan hutangnya, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai amal yang seperti itu.
3: Baik, terima kasih. Saat kita akan lanjut untuk telepon berikutnya, silakan. Halo, assalamualaikum.
5: Ya, waalaikumsalam.
3: Iya, dengan siapa, Pak?
5: Pak Mus ini di.
3: Pak Mus Limboto. Baik, silakan. Agak terputus-putus, Pak, suaranya. Bisa bergerak sedikit.
5: Assalamualaikum.
3: Putus-putus, Pak.
5: Iya, boleh?
3: Ya.
5: Bisa?
3: Nah, ini bisa. Silakan.
5: Sekarang ini, Pak, yang menurut sekarang ini adalah generasi pemanjat kelapa, Pak. Ini yang sulit sekarang ini. Lebih memberikan istilahnya rancangan bagi pemanjat kelapa ini. Kira-kira boleh pemerintah memberikan cakap mal kepada pemanjat kelapa ini supaya anak-anak negara ini punya antusias dalam pekerjaan itu. Dalam pekerjaan ini sangat mulia, mungkin pengaruh status daripada itu, dan tiada mereka yang tidak mau ini sebagai pemanjat kelapa. Dan sekarang sudah sulit bagi generasi sekarang ini. Solusinya bagaimana, Pak Ustaz? Apakah boleh pemerintah memberikan zakat mal bagi pemanjat kelapa ini dengan pekerjaan yang sangat mulia ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikut, silakan. Saya juga mau lihat kalau ada WA yang masuk pada hari ini, nanti akan dibacakan. Silakan untuk pemohon berikutnya. Assalamualaikum, halo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum, halo, silakan, sudah masuk.
7: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam, dengan siapa?
6: WA yang masuk.
3: Dengan siapa? Halo.
7: Saya mau bertanya Pak Ustaz.
3: Oh, ini. Silakan, silakan Om Muni.
7: Ada kan ini tentang harta tuh?
3: Iya. Silakan, silakan. Baik, kita tinggalkan dulu. Pak Muiz, silakan Ustaz.
1: Iya baik. Ini sepertinya kalau yang ditanyakan oleh Pak Muiz ini tentang kelangkaan orang yang berprofesi atau bisa keahliannya itu adalah untuk mengambil buah kelapa ya. Jadi buah kelapa ini tinggi sehingga dibutuhkan keahlian untuk bisa sampai kelapa tersebut dipetik. Maka itu butuh orang-orang tertentu yang memiliki keahlian. Tapi keahlian itu sekarang sudah mulai jarang kita temukan, karena mungkin insentif yang diberikan kepada para profesi memetik kelapa ini, dia memang terasa kurang ya. Semestinya ini menjadi perhatian bagi pemilik-pemilik pohon kelapa. Jadi kalau kita ingin, kan begini, Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa sebaik-baik kalian itu adalah orang yang memberikan harta atau memberikan gaji terbaik kepada orang-orang yang engkau bekerjakan. Nah, makanya yang himbauan kita pertama bahwa memang orang yang profesinya memanjat kelapa itu mempertaruhkan nyawa, sehingga semestinya gaji yang mereka dapatkan itu juga adalah gaji yang layak untuk bisa berkesesuaian antara apa yang mereka kerahkan berupa keahlian dan juga berbagai macam resiko yang harus mereka hadapi. Maka semestinya itu seimbang dengan gaji yang mereka terima. Nah, kemudian untuk bagaimana apakah dia layak untuk mendapatkan zakat bagian daripada zakat yang 8 asnaf itu, maka itu dilihat dari porsi yang bisa diambil darinya. Jadi misalnya kalau pemanjat kelapa itu memang dia berada pada golongan yang fakir atau golongan yang miskin, maka dia tentu berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat tersebut. Kemudian yang berikutnya, bisa juga kalau misalnya memang ini kelapa menjadi hajat orang banyak, kemudian diambilkan dari porsi yang lain. Nanti itu membutuhkan ijtihad, misalnya diambilkan dari porsi misalnya fisabilillah, jadi atau porsi orang yang berjuang atau berada pada wilayah profesinya itu memang berada pada wilayah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fisabilillah ini memang dia sangat sangat fleksibel untuk bisa ditafsirkan untuk bisa diberikan kepada mustahik yang bersesuaian dengan fisabilillah tersebut. Tetapi memang hal ini dia sangat bergantung juga kepada ketersediaan dana di basnas ya, ketersediaan dana pada lazina zakat. Bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memang sangat dibutuhkan asnaf-asnaf lain yang memang sangat membutuhkan, sehingga bisa saja istilahnya himbauan ini bisa kita masukkan kepada basnas provinsi atau basnas kabupaten kota untuk bisa dipertimbangkan diberikan kepada para profesi pemanjat kelapa tersebut. Saya kira demikian jawaban.
3: Saat yang jadi pertanyaan saya itu yang punya kelapa ini pribadi atau pemerintah? Yang kalau kita mau
1: pribadi.
3: Pribadi ya. Kalau pribadi bisa ya.
1: Iya, pribadi ya, tetap dia bisa. Jadi biarlah individunya, personnya ya, personalnya masing-masing yang memang istilahnya kita pertimbangkan apakah dia masuk pada kategori fakir dan miskin ataukah bisa kita pertimbangkan ambil dari jatah ibnu sabit tadi fisabilillah.
3: Ya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi untuk penelpon. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Agak delay, kita lewat lagi. Untuk dulu kita baca ada Mariam Wongkaditi Barat. Ustaz, ini pertanyaan ada teman saya yang nitip. Ustaz, orang tuanya menyimpan emas dan uang itu dalam jumlah besar atas nama anaknya yang masih kecil. Secara hukum, kepemilikan tercatat atas nama anak, tetapi seluruh harta berasal dari orang tua dan masih dikelola orang tua. Siapa yang wajib membayar zakat atas harta tersebut ini, Ustaz? Tafadhal, Ustaz.
1: Baik, anak itu dia belum memiliki hak untuk mentasarufkan atau memanfaatkan atau membelanjakan, memindah tangankan harta tersebut. Jadi anak itu dia pada kategori belum mukallaf, ya, akalnya belum sempurna. Nah, ada juga orang-orang dewasa yang mungkin karena pertumbuhan otaknya terganggu sehingga dia tidak berkembang. Meskipun dia sudah berada pada umur yang dewasa, tetapi karena akalnya tidak sempurna, maka orang-orang seperti itu dia harus memiliki wali yang mentasarufkan, yang berhak untuk mempertimbangkan harta tersebut dibelanjakan atau dipindah tangankan. Nah, kalau anak-anak ya berarti dia masih orang tua yang memiliki harta tersebut. Jadi bukan merupakan sebuah kebenaran, ya, justru merupakan kesalahan kalau orang tua itu memberikan harta kepada anak dan anak tersebut memang belum dewasa, justru itu akan menjadikan harta tersebut itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Justru itu terlarang dalam Islam, ya. Jadi kita harta tersaja karena tersebut secara 100% kepada anak, maka dia nanti kan anak itu dia belum sempurna akalnya, maka bisa jadi pemanfaatan tersebut adalah pemanfaatan harta yang sia-sia. Nah, jadi kalau kita simpulkan, jika harta itu memang pun sudah diberikan kepada anak, ya, atas nama anak, maka yang masih akan berkuasa untuk mentasarufkan, ya, memindah tangankan atau membelanjakan, memanfaatkan harta tersebut, uang tersebut, tetap berada pada tangan orang tua. Sampai dengan anak tersebut berada pada usia dewasa, dipandang cakap di dalam memanfaatkan harta tersebut.
3: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Telepon, ada yang ingin bergabung? Kalau belum, ada Rustam. Ada teman saya menerima zakat karena dulu dia tergolong fakir. Lalu di pertengahan tahun, tiba-tiba dia mendapat warisan besar hingga melewati nisab. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah zakat yang sudah diterimanya itu harus dikembalikan? Dan kalaupun harus dikembalikan, kapan dia mulai wajib bayar zakat? Fadhal Ustaz.
1: Jadi zakat yang sudah diterima itu tidak dikembalikan. Jadi zakat itu kan ketika kita, zakat itu bukan hutang. Zakat itu adalah harta memang yang menjadi milik mustahik. Jadi apa diambil min, jadi diambil dari orang-orang kaya, kemudian faturadu ila, kemudian diberikan kepada orang-orang, dikembalikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, kepada asnaf tersebut. Jadi harta itu pada hakikatnya, harta zakat ya, itu pada harta zakat, kemudian harta sedekah, itu adalah milik daripada si penerima zakat atau sedekah tersebut. Dia bukan menjadi hutang. Nah, kalau misalnya berzakat dari mustahik, menerima zakat, kemudian tiba-tiba menjadi muzakat, menjadi orang yang mampu, maka dia tidak mengembalikan zakat tersebut. Karena memang zakat itu adalah milik daripada mustahik yang 8 asnaf itu. Nah, makanya mengapa kita tidak bisa sembarangan memberikan zakat itu kepada selain 8 asnaf atau istihad atau apa istilahnya, orang yang berhak untuk mendapatkan 8 asnaf itu melalui penafsiran-penafsiran baru. Karena memang harta itu adalah milik mereka, milik daripada 8 asnaf tersebut. Nah, kalau kita salah memberikan, maka dia akan salah peruntukan menjadi harta yang tidak berhak untuk diterima. Tetapi kalau memang dia mustahil zakat, memang berada pada 8, atau misalnya dia fakir atau miskin, maka harta zakat itu adalah menjadi miliknya. Jadi ketika dia sudah terima, tidak merupakan apa, bukan merupakan kewajiban baginya untuk mengembalikan. Itu memang sudah menjadi harta milik daripada mustahik. Ya, kecuali ada beberapa program yang dijalankan oleh Basnas ya, misalnya zakat yang memang digunakan untuk secara bergilir merupakan dana bantuan. Nah, itu dengan apa itu dengan pembahasan yang lain. Tapi kalau dia memang zakat yang diberikan berupa zakat yang dia berhak untuk menerimanya, maka itu serta-merta menjadi milik daripada mustahik.
3: Ya, iya. Baik, terima kasih Ustaz. Kita ke YouTube, ini ada @ismail_pahit3561. Ustaz, bagaimana sewa jahit ditunda-tunda sampai bertahun karena yang suruh jahit belum ada uang, sementara nilainya 8 juta. Selama ini juga dia memohon-mohon agar bisa bersabar dan dia berjanji akan menambah 2 juta. Bagaimana hukumnya? Ketika dibayar hanya 8 juta, bagaimana hukumnya dengan perjanjiannya? Karena tukang jahit ini sudah kasih diskon duluan, ternyata tidak dibayar langsung, padahal masih diputar modalnya. Silakan, Ustaz.
1: Hutang harus dibayar ya. Jadi entah itu dia berupa hutang yang berupa uang dengan uang, atau misalnya istilahnya uang dengan jasa. Ya, ini kan yang terhutang adalah jasanya. Nah, sementara di dalam Islam itu adabnya itu adalah sebelum keringat daripada pekerja, maka upahnya itu harus sudah terbayarkan. Jadi bagaimana Islam menjamin agar terjadi keseimbangan antara pekerjaan jasa yang kita tuntut kemudian dengan jasa yang kita berikan. Mestinya setelah jasa itu selesai, maka dia harus segera membayarkan hutang berupa upah tersebut. Jadi kalau misalnya dia menunda, itu sangat bergantung kepada si penjahitnya. Si penjahitnya mau menunda atau tidak. Nah, kalau misalnya dia ditunda, maka batasan waktunya itu juga harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya dia berjanji untuk menambahkan, maka karena ini uang dengan jasa, maka dia tidak akan berlaku hukum riba di dalamnya. Nah, mestinya memang kalau misalnya dia 8 juta, kemudian ditambah menjadi 2 juta, menjadi 10 juta, maka harus 10 juta itu yang dibayarkan. Karena di dalam Islam itu setiap akad itu yang dinilai itu yang akan dihukumi adalah apa yang diucapkan dan apa yang diniatkan. Jadi ketika dua orang bersepakat, kemudian terjadi kesepakatan tersebut, maka yang diberikan hukum adalah apa yang menjadi bentuk akadnya, atau apa yang dilafazkan dalam akad dan apa yang diniatkan dalam hati. Jadi kalau misalnya dia karena penundaannya itu dia berikan konsekuensi 2 juta, kemudian menjadi, kalau dihitung keseluruhan menjadi 10 juta, maka 10 juta itu yang harus dia bayarkan. Jadi kalau misalnya dia baru membayarkan 7 juta, berarti masih ada 3 juta yang harus dibayarkan. Atau misalnya dia kembali kepada 8 juta tersebut, kemudian dia belum membayarkan yang 2 juta, maka 2 juta tersebut harus terhutang. Harus menjadi hutang yang harus dikembalikan, harus dibayarkan. Saya kira demikian jawabannya.
3: Kita lanjut dari Pak Halim Tilong Kabila. Apakah boleh puasa yang tertinggal pada puasa Ramadan diganti dengan bayar fidyah? Bagaimana, Ustaz?
1: Baik, bayar, jadi begini, di dalam puasa itu dia ada ketentuannya masing-masing ya. Kalau puasanya itu orang seseorang sakit dan dia sakitnya adalah sakit yang wajar ya, sakit biasa yang memang suatu saat akan sembuh, maka dia harus diganti, puasa itu harus diganti di hari yang lain. Tapi kalau sakitnya itu adalah sakit yang menakung, sakit yang memang sudah kita seseorang sudah putus asa atau sudah sangat susah untuk sembuh dan terjadinya sudah sangat lama, maka dia bisa bayar fidyah. Ya. Atau misalnya ada, dia tidak dalam keadaan sakit tetapi dia sedang mengandung, orang-orang ibu-ibu menyusui, kemudian ibu-ibu yang sangat sedang mengandung, atau misalnya para pekerja-pekerja berat. Para pekerja berat yang memang harus berada pada paparan sinar matahari, membutuhkan energi yang banyak, energi tersebut harus cepat terganti karena dia bekerja, maka itu juga masuk pada kategori yutikunahu. Nah, itu bisa bayar fidyah. Tapi kalau orang normal kemudian dia sakit dan suatu saat setelah bulan Ramadan dia sudah sembuh, atau pada bulan Ramadan itu langsung beberapa hari kemudian dia sembuh, maka dia tidak bisa bayar fidyah, dia harus ganti. Ya, dia harus ganti puasa tersebut. Jadi wa'alalladzina yutikuna fidyatu ta'u miskin itu bahwa orang-orang yang tidak mampu itu adalah pada kategori sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi kalau sakitnya memang sakit yang menahun, artinya tidak jelas lagi kapan sembuhnya, maka dia bisa bayar fidyah. Saya kira demikian, Bang.
3: Baik, apaknya YouTube lagi nih ya. Roni Dungkio. Assalamualaikum Ustaz. Hanya ingin bertanya tentang hukum menerima gadaian barang seperti kendaraan. Singkat dan
1: ya bisa. Jadi kendaraan itu dia bisa dijadikan sebagai barang gadai. Ya, dia karena berharga. Jadi harga. Cuma yang perlu kita kasih catatan adalah biasanya orang Gorontalo kalau menerima barang gadai, barang tersebut dimanfaatkan. Nah, ini yang harus diberikan catatan bahwa pemanfaatan barang gadai itu tidak dibolehkan dalam fikih Islam. Mengapa demikian? Karena barang gadai itu dia fungsinya hanya sebagai jaminan agar di suatu saat barang atau hutang tersebut itu terbayarkan. Kalau hutang tersebut tidak dibayarkan, maka si pemegang barang gadai berhak untuk menjual atas persetujuan daripada si pembutang, kemudian untuk melunasi hutangnya. Nah, selama barang gadai itu berada di pengawasan, maka barang tersebut tidak dimanfaatkan. Nah, kecuali kalau misalnya memang barang tersebut membutuhkan perawatan. Nah, kalau mau sepertinya butuh perawatan, sepakatan bagaimana bentuk konsekuensi perawatan motor tersebut, apakah konsekuensinya bisa dimanfaatkan sebagai konsekuensi untuk membayar hutang atau bagaimana. Ya, saya kira demikian jawabannya.
3: Baik, kita masuk di yang terakhir ini Ustaz, dari Rahmat tidak menyebutkan tempatnya di mana. Ustaz, apakah mungkin sebuah negara benar-benar menerapkan ekonomi syariah 100% tanpa riba sama sekali di tengah sistem keuangan global yang saling terhubung dan berbasis bunga? Atau ekonomi syariah pada akhirnya hanya bisa jadi alternatif dalam sistem yang tetap dominan konvensional? Tafadhal Ustaz, terakhir ini.
1: Ya, memang kalau kita lihat saat ini memang ekonomi konvensional memang dia sudah menggurita ya, sudah berada pada semua lini kehidupan masyarakat kita. Tapi kita tidak mengetahui bahwa suatu saat Allah itu kan istilahnya mu'izzu wa muzil. Allah itu kan dalam Quran surat Al-Imran itu bersifat istilahnya membolak-balikan keadaan dan juga bisa menjadikan sesuatu berkuasa selamanya atau tiba tersebut hilang. Nah, kita tidak tahu kalau merujuk kepada kejadian tahun 90-an ketika Indonesia krisis itu yang membuktikan bahwa ekonomi syariah sangat tangguh itu adalah ketika krisis tersebut. Sehingga sekarang ekonomi syariah itu menggeliat karena krisis di Asia termasuk di Indonesia pada tahun sekitar 97, 98, 99 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri itu kan membuktikan bahwa memang ekonomi syariah itu sangat sangat apa istilahnya sangat tangguh dan juga menerapkan prinsip keadilan sehingga tidak menjadi kolaps ketika terjadi krisis moneter. Nah, kita berharap mudah-mudahan itu sudah akan menjadi alternatif yang bisa menjadi pegangan semua orang. Ya, kita tidak tahu di suatu saat mungkin menerapkan semua lini kehidupan mereka dengan ekonomi syariah. Kita berusaha. Ya. Makanya sekarang ada banyak misalnya makanan berbasis halal, kemudian sekarang pariwisata berbasis halal, kemudian industri berbasis halal. Nah, suatu saat bisa jadi semua daripada lini kehidupan kita akan berbasis ekonomi syariah atau berbasis halal. Saya kira demikian jawabannya.
3: Baik. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama tadi Ustaz beberapa pertanyaan yang masuk hari ini. Insya Allah ini akan dapat dipahami untuk Anda yang tadi bertanya mungkin masih belum memahami apa yang Anda rasakan selama ini. Pendengar sahabat budaya, kita akan tutup untuk edisi religi hari ini tentang ekonomi syariah dan zakat. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung waktu, marilah sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Ada beberapa mata belanja, jenis belanja yang kita harus beli itu tidak terbeli. Contoh, biasa di 100 ribu itu ibu sudah dapat beras, dapat minyak, ya, gula. Nah, di suasana pelemahan daya beli begini, nah harus ada intervensi kita ke harga pangan.
2: Ombudsman Gorontalo siap melaksanakan pemufakatan yang telah diselesaikan atau telah disepakati pada rakornas tersebut, seperti menyederhanakan alur proses dan beban administrasi melalui revisi ketentuan penanganan laporan masyarakat serta penyesuaian baku mutu waktu.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Selamat pagi pendengar. Stok pangan pemerintah sangat tersedia untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Gorontalo. Ketersediaan bahan pangan ini harus sejalan dengan stabilisasi harga dan daya beli masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan ketersediaan stok pangan, khususnya beras, dalam kondisi sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat menghadiri pelaksanaan pasar murah di halaman kantor TVRI kemarin mengungkapkan, pemerintah daerah terus memantau kondisi stok pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat pasar. Gubernur menyampaikan ketersediaan beras salah satu perhatian serius pemerintah provinsi, memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusinya berjalan dengan baik.
1: Sekarang ini stok pangan pemerintah cukup, tapi ada kecenderungan daya beli masyarakat karena kering begini agak menurun. Jadi daya beli itu begini contohnya, ibu-ibu biasa belanja di pasar 100 ribu untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang sudah hampir tidak mungkin, ya, sudah lemah. Artinya dari lemah itu ada beberapa mata belanja, jenis belanja yang kita harus beli itu tidak terbeli. Contoh, biasa di 100 ribu itu ibu sudah dapat beras, dapat minyak, ya, gula. Nah, di suasana pelemahan daya beli begini, nah harus ada intervensi kita ke harga pangan.
3: Gusnar Ismail menjelaskan pemerintah provinsi meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bulog dan instansi yang menangani pangan untuk menjaga ketersediaan stok beras di daerah. Selain memastikan ketersediaan, pemerintah juga terus berupaya menjaga agar harga beras tetap terkendali. Hal ini penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, pemerintah provinsi juga melakukan langkah antisipasi dalam menjaga daya beli masyarakat melalui program gerakan pangan murah di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, efisiensi anggaran hingga saat ini berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat maupun daerah, termasuk hilirisasi ternak ayam terintegrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara. Menyikapi efisiensi tersebut, pemerintah daerah berupaya mendorong pelaksanaan program pemerintah pusat melalui langkah strategis di lapangan. Sulaiman Lakoro, Sekretaris Daerah Gorontalo Utara, mengemukakan sebelum dilaksanakannya program pemerintah pusat di daerah ini dan menyikapi adanya efisiensi, Pemda Gorut telah mengeluarkan kebijakan melalui gerakan strategis yang dinilai tidak terlalu berdampak terhadap APBD. Menurut Sekda, untuk mendukung program pemerintah pusat hilirisasi ternak ayam terintegrasi, pemerintah daerah Gorontalo Utara telah melaksanakan program G210 atau gerakan 2 ekor kambing dan 10 ekor ayam.
4: Diharapkan melalui gerakan ini itu semua kecamatan itu punya atau pemerintah desa itu punya kandang-kandang pemeliharaan ayam yang dibiayai melalui dana desa untuk penguatan pangan. Tiba-tiba ini hilirisasi bagi program kementerian. Nah, ini akan kita selaraskan. Nah, kemudian dalam hal program strategi ini, itu dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, RPJMD maupun rencana pemerintah RKPD. Nah, sehingga dia akan selaras nanti. Tentunya juga ini bukan hanya melulu tugas dinas peternakan, tapi ini akan diupayakan secara lintas sektor untuk saling mendukung dari segi infrastruktur, dari segi support anggaran-anggaran yang dibutuhkan.
0: Sulaiman Akora menambahkan, melalui gerakan ini pemerintah daerah akan memberdayakan masyarakat khususnya para peternak dengan program kebijakan strategis pemerintah daerah. Bahkan dengan gerakan ini, warga peternak kambing serta ayam akan ditopang dengan kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk investasi maupun hibah. Pendengar, Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo mencatat capaian positif dalam penyelesaian laporan masyarakat secara nasional. Dalam rapat koordinasi nasional penyelesaian laporan, Ombudsman Gorontalo berada di posisi ke-8 dari 34 kantor perwakilan Ombudsman RI. Tingkat penyelesaian laporan masyarakat mencapai 94,90%. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra mengatakan capaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Muslimin menambahkan sejumlah agenda penguatan akan dilakukan, diantaranya penyederhanaan alur proses dan beban administrasi, penyesuaian standar waktu penyelesaian, serta peningkatan kompetensi asisten melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Ombudsman Gorontalo juga akan memperkuat monitoring, supervisi, kendali mutu, serta koordinasi antara pusat, perwakilan, pengawas internal, dan pemangku kepentingan.
2: Ombudsman Gorontalo siap melaksanakan pemufakatan yang telah diselesaikan atau telah dimufakati sepakati pada rakornas tersebut, seperti menyederhanakan alur proses dan beban administrasi melalui revisi ketentuan penanganan laporan masyarakat serta penyesuaian baku mutu waktu, serta memperkuat kompetensi asisten ombudsman melalui pelatihan dan diklat yang merata dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi, serta memperkuat monitoring, supervisi, kendali mutu, dan koordinasi.
0: Selain penyelesaian laporan, pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian. Ombudsman Gorontalo akan menyusun target penyerapan anggaran berdasarkan rencana kerja dan mempercepat realisasi kegiatan sejak awal tahun. Muslimin berharap hasil Rakornas dapat memperkuat fungsi pengawasan pemberdayaan pelayanan publik. Muslimin berharap hasil Rakornas dapat memperkuat fungsi pengawasan pelayanan publik Ombudsman daerah Gorontalo di daerah. 150 mahasiswa baru di Universitas Bina Taruna Unbita Gorontalo mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Kegiatan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari proses awal mahasiswa memasuki kehidupan perguruan tinggi.
3: Universitas Bina Taruna Unbita Gorontalo menyelenggarakan rapat senat terbuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Sebanyak 150 mahasiswa baru mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun 2026 ini. Rektor Universitas Bina Taruna Gorontalo Dr. Elis Rahman mengatakan PKKMB bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari proses awal mahasiswa memasuki kehidupan perguruan tinggi di tengah perubahan kebijakan dan tuntutan masyarakat. Menurutnya, tahun ini Unbita Gorontalo menerima 100 mahasiswa reguler dan 50 mahasiswa melalui jalur RPL. Para mahasiswa baru tersebut diharapkan memiliki tekad dan semangat untuk menjalani proses pendidikan di lingkungan kampus.
5: PKKMB, pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru tahun 2026. Bukan hanya sekedar seremonial, tetapi ini adalah proses panjang di tengah berbagai kebijakan yang berubah, tuntutan pemerintah pusat, kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, realita yang ada di masyarakat. Kemudian kita dipertemukan dengan kebijakan baru terkait dengan banyak hal. tentang tata kelola universitas, tata kelola kelembagaan, sehingga ini bukan hanya sekedar seremonial, tetapi ini adalah proses panjang di mana hari ini sebuah kesyukuran kita bisa menerima kurang lebih hampir 100 mahasiswa reguler dan kurang lebih hampir 50 mahasiswa RPL.
3: Elis Rahman menjelaskan pelaksanaan sidang senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru menjadi tahap awal perjalanan akademik mahasiswa di Unbita Gorontalo. Proses tersebut diharapkan berkelanjutan hingga mahasiswa menyelesaikan pendidikan dan mengikuti sidang senat wisuda. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Taruna Gorontalo, Sri Nurnaningsih Rahman mengatakan, kehadiran mahasiswa baru di Unbita Gorontalo bukan hanya menjadi awal perkuliahan, tetapi juga tahap awal membentuk jati diri profesional dan sosial.
5: PKKMP merupakan salah satu kegiatan penting dalam kehidupan perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa baru diperkenalkan pada lingkungan akademik, tata nilai kampus, sistem pembelajaran, budaya ilmiah, layanan kemahasiswaan, etika kehidupan kampus, serta tanggung jawab sebagai bagian dari sivitas akademika. PKKMP juga menjadi ruang awal untuk menanamkan semangat belajar, semangat berorganisasi, semangat berprestasi, dan semangat membangun jejaring yang sehat dan produktif.
3: Ia menekankan kampus tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh gelar akademik, tetapi juga ruang bagi mahasiswa untuk membangun karakter, memperluas wawasan, menumbuhkan kepedulian, dan melatih kedisiplinan. Sri Nurnaningsih berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang awal untuk menanamkan semangat belajar, berorganisasi, berprestasi, serta membangun jejaring yang sehat dan produktif. Rusdianeta melaporkan.
0: Pendengar, kebutuhan darah di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Bahkan ratusan kantong darah yang tersedia di unit donor darah Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Gorontalo dapat habis hanya dalam waktu 2 hingga 3 hari untuk memenuhi permintaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Ketua PMI Provinsi Gorontalo Ishak Liputo mengatakan tingginya kebutuhan darah menjadi tantangan tersendiri bagi PMI.

0: diterima oleh kalau kita melakukan gerakan donor darah, katakan seperti Hari Bayangkara, itu mereka tahu bahwa di Polri itu ketika terjadi gerakan donor darah dan hari memperingati Bayangkara, itu ratusan kantong. Itu sudah antri rumah sakitnya. Jadi sudah antri rumah sakitnya, dia minta jatah sekian, 40 kantong, 20 kantong. Kita bagi rata sesuai tempat wilayah domisili yang memang kita melakukan gerakan penjemputan bola darah. Dan kita ada database yang kita harus lihat, misalkan bahwa rumah sakit Aloy Sabu butuh memang darah di setiap bulan itu yang cuci darah, pasien cuci darah. Pasien cuci darah itu kita coba lihat, ukur bahwa di Provinsi Gorontalo ini kita harus siapkan 510 kantong di satu bulan khusus untuk cuci darah.
1: Selain menggencarkan aksi jemput bola, PMI Provinsi Gorontalo juga terus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit, instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan guna membangun budaya donor darah secara berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar semakin banyak warga memahami manfaat donor darah, baik bagi penerima maupun kesehatan pendonor. PMI Provinsi Gorontalo berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah terus meningkat sehingga kebutuhan darah di seluruh fasilitas kesehatan dapat terpenuhi. Pendengar, persoalan ketersediaan darah menjadi perhatian PMI Kota Gorontalo sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga stok darah sekaligus meningkatkan partisipasi pendonor rutin di masyarakat. Selengkapnya wawancara reporter Raihan Datau bersama Sekretaris Palang Merah Indonesia Kota Gorontalo Irfan Gani berikut ini.
2: Seperti yang kita ketahui, Pak, ketersediaan darah ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan pasien di rumah sakit, Pak. Seperti apa, Pak, kondisi stok darah di Kota Gorontalo saat ini, Pak?
3: Oh iya, memang kemarin-kemarin kita ada kekurangan darah. Oleh sebab itu, kami dari PMI Kota Gorontalo dengan PMI Kecamatan itu sudah menjadwalkan untuk kegiatan donor darah. Dan alhamdulillah kemarin, minggu kemarin, kami sudah mulai dari Kecamatan Kota Barat. Ini dalam 2 bulan ke depan ini, mungkin seminggu atau 2 minggu sekali, kita akan melaksanakan donor darah. Di samping itu ada donor darah yang dilaksanakan oleh komunitas-komunitas yang ada di luar pemerintahan, dan di PMI itu sendiri. Nah, di pemerintah Kota Gorontalo, minggu kemarin kami sudah melaksanakan, melibatkan semua OPD, kecamatan, kelurahan, sakit. Nah, untuk beberapa minggu ini, mungkin minggu depan lagi kita akan melaksanakan itu dari komunitas yang ada di kelurahan Tenilo. Mungkin akan ada juga pelaksanaan dari kecamatan Teni, kecamatan Dungingi. Kami sudah menjadwalkan mengantisipasi sebagaimana yang selama ini masyarakat tahu bahwa kita di UGD itu agak kekurangan stok darah.
2: Iya, Pak Irfan, kebutuhan darah di Gorontalo ini saat ini data yang sudah ada di RRI ini cukup tinggi untuk kebutuhan darah di Kota Gorontalo dan harus tersedia setiap saat, Pak ya. Apakah pasokan darah yang masuk ke UTD saat ini, Pak, sudah mampu memenuhi untuk kebutuhan yang ada di Gorontalo, Pak?
3: Di kami di markas datanya itu kalau data sebenarnya itu ada di UDD, data darah yang sampai dengan bulan Agustus kemarin itu datanya ada di UDD. Kami dimakanlah biasanya juga UDD kota ini misalnya PMI Provinsi melaksanakan, mereka kan ada data sendiri, tapi data itu ada di UDD itu sendiri. Kalau kami di markas hanya kegiatan yang ada di PMI kota itu yang ada datanya ada di kami, begitu.
2: Ya, Pak Irfan, seperti yang hasil di dialog RRI kemarin, Pak, soal donor darah ini persoalan yang masih saja dihadapi ini adalah keberlanjutan oleh pendonor rutin, Pak ya, karena sebagian pasokan ini masih bergantung pada donor pengganti dari keluarga pasien. Bagaimana kondisi pendonor rutin di Gorontalo saat ini, Pak?
3: Ya, itulah yang kita hadapi sekarang itu di situ. Memang di kita juga ada relawan yang hampir setiap saat ada. Tapi kan UDD Kota Gorontalo ini kan melayani beberapa rumah sakit, sampai Kabupaten Gorontalo, bahkan Gorontalo Utara, bahkan

0: Saya sempat saksikan langsung bahkan ada dari Bolmot ya. Karena sebab itu seberapa pun yang kita usahakan tetap kita anggap masih kurang. Karena di UDD itu sendiri kita melayani beberapa rumah sakit. Rasanya kita sudah ada 5 rumah sakit, rumah sakit negeri maupun yang rumah sakit swasta. Nah, antisipasi terakhir itu misalnya ada yang minta darah 4 kantong. Yang baik bisa kami layani itu cuma satu, yang lainnya darah pengganti dari keluarga pasien saya begitu. Kalaupun kami dapat relawan ya alhamdulillah ada. Bisa ada bisa tidak juga begitu.
1: Iya.
0: Tapi upaya-upaya yang terus kami lakukan sebagai pengurus itu tetap melaksanakan kegiatan donor darah. Kami antisipasi setiap bulan itu tetap harus ada kegiatan.
1: Iya, Pak Irfan, ada yang mau disampaikan Pak terakhir untuk masyarakat terkait donor darah ini, Pak Irfan, silakan.
0: Iya, memang harapannya kita ini semua yang ada di Kota Gorontalo ya, khususnya dan provinsi, memang kalau saya melihat orang yang datang menyumbangkan darah itu. Kalau di PMI misalnya kurang, mungkin relawannya masih terhitung di bawah. Apalagi kalau ketika kita melaksanakan donor darah, kita sudah melakukan realisasi, melakukan pressure melalui pejabat yang ada, tetapi yang datang juga sedikit. Memang pemahaman masyarakat juga untuk donor darah ini, ingin kalau turun kalau saya kira masih kurang. Jadi pemahaman itu masih kurang. Kami perlu mengedukasi ini. Jadi kami kemarin sudah rapat di tingkat terus. Memang selain kegiatan donor darah dan secara umum kegiatan pemikiran, maka perlu ada yang namanya edukasi. Nah, sekarang ini kami sudah mengupayakan untuk mengaktifkan kembali KSR baik di kampus, kemudian PMR yang ada di sekolah-sekolah. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang kami lakukan, itu bagaimana kemudian masyarakat melalui tangan-tangan ini yang sudah mendapat informasi tentang pentingnya berdonor darah ini, insyaallah ke depan akan lebih banyak masyarakat kota khususnya yang akan turut berpartisipasi untuk melaksanakan donor darah. Demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya bersama RRI.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik, Assalamualaikum Pak Irfan.
0: Waalaikumsalam.

0: sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, selama bulan Agustus 2026, pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan yang bernuansa wawasan kebangsaan. Kegiatan wawasan kebangsaan ini sebagai bagian dari upaya menjaga nasionalisme di tengah masyarakat. Wali Kota Gorontalo Adan Dambea saat menutup seluruh rangkaian kegiatan di rumah dinas Wali Kota menyampaikan wawasan kebangsaan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat kebangsaan tidak hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial, tapi juga mengenang perjuangan pahlawan kemerdekaan.
2: Begitu saya jadi wali kota, kegiatan ini saya laksanakan tentang bulan wawasan kebangsaan. Mengapa Bapak dan Ibu, saya berusaha menggugah hati masyarakat supaya selalu mengingat para pejuang-pejuang yang telah mendahului kita, yang telah memproklamirkan kemerdekaan, tentu kita patut menghargai dan mensyukuri dan sekalian mendoakan semoga mereka memperoleh tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Adan Dambea mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami nilai semangat perjuangan pahlawan. Sebagai penerus bangsa, generasi muda harus memiliki nasionalisme yang kuat dan tidak mudah terpengaruh berbagai hal yang dapat memecah persatuan. Momentum bulan wawasan kebangsaan diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk semakin mencintai tanah air, menjaga persaudaraan, dan bersama-sama menciptakan suasana Kota Gorontalo yang aman, damai, dan kondusif. Upaya menurunkan angka kemiskinan di Gorontalo terus menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai target pembangunan daerah. Target penurunan kemiskinan hingga berada di kisaran 6-6,5% dinilai membutuhkan kerja yang serius dan terukur. Akademisi Ekonomi Yusrin Hasan menilai target tersebut memang cukup ambisius jika melihat waktu pencapaiannya. Meski demikian, target tersebut masih memungkinkan untuk dicapai dengan kebijakan yang tepat. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan signifikan masih dapat terjadi dalam waktu relatif singkat. Namun, pembahasan mengenai kemiskinan seharusnya tidak berhenti pada pencapaian angka semata. Ada persoalan mendasar yang juga perlu diperhatikan, terutama terkait standar yang digunakan dalam mengukur kemiskinan.
3: Target kemiskinan ya, yang hari ini dan tahun depan akan dicapai adalah 6-6,5%. Kalau bicara angka murni, target itu sebetulnya menurut saya ambisius, cukup ambisius, tapi itu bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. September 2025, angka nasional itu 8,07% ya. Jadi kalau misalkan kita lihat jaraknya mungkin sekitar 1,5-2 poin di dalam waktu kurang dari 2 tahun gitu ya. Dan itu sebetulnya menurut saya itu bukan hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah pengentasan kemiskinan kita gitu ya. Tapi yang saya ingin ajak adalah kita bisa lebih dalam dari sekadar angka itu gitu. Ada satu variabel besar yang sering kita jarang bahas, yaitu standar pengukuran kemiskinan kita sendiri itu belum berubah sejak tahun 1998. Bayangkan metode yang kita pakai hari ini adalah metode yang dirancang itu pada saat krisis moneter gitu ya, ketika struktur ekonomi Indonesia jauh berbeda dari hari ini gitu.
1: Yusrin menilai kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dinilai dari penurunan presentasi. Menurutnya pemerintah juga perlu memastikan ukuran kemiskinan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih relevan. Pasalnya, metode yang digunakan saat ini dirancang ketika Indonesia menghadapi krisis moneter. Sementara struktur ekonomi dan kondisi kehidupan masyarakat telah banyak berubah hingga saat ini. Pendengar, perlindungan hak asasi manusia HAM perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat hingga aktivitas dunia usaha. Hal ini menjadi perhatian Kanwil Kemenham Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo melalui bimbingan teknis kepatuhan HAM bagi masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha yang digelar kemarin. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban dalam penerapan prinsip HAM di lingkungan keluarga, komunitas, tempat kerja, maupun kegiatan ekonomi. Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan penghormatan terhadap HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga negara. Menurutnya, penerapan prinsip HAM juga harus menjadi bagian dari aktivitas komunitas yang mampu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Sementara pelaku usaha didorong memperhatikan hak pekerja, masyarakat, serta kelompok rentan yang terdampak kegiatan usaha.
4: Hak asasi manusia bukanlah semata-mata urusan pemerintah atau lembaga negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Setiap manusia memiliki hak yang melekat sejak lahir, dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, lingkungan kerja maupun dalam aktivitas ekonomi. Karena itu, kegiatan ini sangat penting agar kita dapat memahami hak dan kewajiban. Komunitas perlu menjadi ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Demikian pula, para pelaku usaha perlu memahami bahwa kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus dapat menghormati hak-hak setiap orang yang terdampak oleh kegiatan usahanya.
1: Ia menyebut sejumlah persoalan masih menjadi tantangan dalam pemenuhan HAM, diantaranya diskriminasi, kekerasan, intoleransi, eksploitasi, perlakuan tidak adil, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan publik. Karena itu pembangunan manusia harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi. Khusus dunia usaha, penerapan prinsip HAM dapat dimulai sejak proses rekrutmen tenaga kerja, penerapan upah, dan perlindungan kerja, pencegahan diskriminasi, serta kekerasan di tempat kerja, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan dan pengelolaan dampak usaha terhadap masyarakat maupun lingkungan. Informasi terakhir, kemajuan teknologi informasi dewasa menuntut semua stakeholder yang berada di lingkungan sekolah madrasah untuk terus meningkatkan kompetensinya. Kepala madrasah dan guru berkompeten dapat melahirkan peserta didik yang memiliki IMTAK dan IMTEK. Demikian, ya, maksud kami, kepala madrasah dan guru berkompeten dapat melahirkan peserta didik yang memiliki IMTAK dan IMTEK. Laporan Hendra Rauf.
5: PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Mahmud Bobihu mengajak kepada seluruh unsur di lingkungan sekolah madrasah agar terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui program unggulan yang dilaksanakan di satuan pendidikan madrasah masing-masing. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, para guru maupun peserta didik dituntut untuk dapat mengembangkan mutu pendidikan ke depan. Bahkan seluruh stakeholder yang berada di sekolah madrasah agar dapat merefleksikan diri sendiri terkait dengan berbagai kendala yang dihadapi tahun ini dan hal apa saja yang harus dilaksanakan di masa mendatang. Dikatakan evaluasi diri sangat penting dilakukan dalam meningkatkan program pendidikan yang berlangsung secara akademik maupun non-akademik di sekolah madrasah tersebut.
6: Apa kekurangan tahun ini untuk meningkatkan kependidikan ataupun kurikulum akademik maupun non-akademik? Mudah-mudahan ini kolaborasi teman-teman semua, para kepala madrasah dan guru-guru akan melahirkan anak-anak yang hebat, IMTAK, dan IMTEK.
5: Mahmud Bobihu menambahkan keberadaan kepala madrasah dan tenaga guru yang memadai akan melahirkan peserta didik yang hebat, memiliki IMTAK dan IMTEK. Menurutnya peran guru madrasah ke depan akan mempercepat peningkatan sistem pembelajaran di sekolah madrasah agar lebih maju dan memberikan manfaat signifikan.
1: Pendengar, sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Noran Cabanggai. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Hai, Nuu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
5: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Baik, untuk Anda pendengar, terima kasih sudah bersama di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo hingga saat ini. Dan untuk mengetahui informasi cuaca hari ini, kita akan bersama prakirawan BMKG Said Mahadir berikut ini.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini, Kamis 3 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 44 hingga 98%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang, jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

Brada, terima kasih sudah bersama di Pro 1 RRI Gorontalo. Kali ini kami informasikan ada Pirelli yang memperkenalkan trofi edisi khusus Fragile untuk GP Italia 2026. Ya, inisiatif tahunan Pirelli Hangar Bicocca yang edisi ke-6 ini menyiapkan troli edisi trofi edisi khusus lewat karya yang bertajuk Fragile untuk Formula One Grand Prix Italia 2026. Pendengar, trofi Fragile ini dirancang oleh seniman kontemporer asal Milan, Stella Scala, dengan Simeon Crispiano yang berkolaborasi dengan nama alias Vedo Famazzi. Pirelli juga menyiapkan trofi edisi khusus rancangan Denis Dekovic untuk melengkapi podium GP Italia 2026.

Sebelum kita dengarkan ada Tulus bersama lagunya baru, dan kita juga baru tahu nih ada pemain senior yang jadi andalan timnas voli putra Indonesia di Asian Games 2026. Ya, PBVSI resmi mengumumkan ada 12 pemain timnas voli putra Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pendengar, 6 pemain dicoret dari skuad yaitu Jason Nathaniel, Teddy Syaputra, Luffy Febrian, dan Putra Hidayatullah, Agil Amgara, dan Raihan Atorif. Jadi sejumlah pemain yang berpengalaman seperti Dio Zulkifikri, Farhan Halim, dan Fahri Septian tetap memperkuat skuad untuk menghadapi Asian Games 2026.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali. Dan seperti biasa jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Kita Indonesia di pagi ini. Dan ada kopi pagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo. Karena ada pagi ini kami mengangkat topik di sesi pertama untuk Kita Indonesia Gorontalo pagi ini, Kita Indonesia, yaitu merawat etika pergaulan di ruang publik dan digital. Ya, kita sadari bersama pendengar bahwa perkembangan teknologi yang saat ini, terutama di media sosial, interaksi kita dengan orang lain itu jadi sangat mudah. Masyarakat itu saling berinteraksi dengan mudah, baik secara langsung di ruang publik maupun melalui ruang digital. Ya, tapi kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kesadaran untuk selalu menjaga etika dan tata krama. Sopan santun tidak hanya berlaku ketika seseorang berhadapan dengan orang lain, ya, pas lagi bertatapan langsung. Tapi ada hal lain juga ketika kita harus berada di ruang interaksi publik, ruang digital, harus juga tetap melakukan sikap ini, saling menghargai, jaga ucapan walaupun cuma lewat ketikan HP, ya. Ucapannya sudah melalui ketikan. Kemudian ini juga perlu memahami adanya batasan-batasan yang penting untuk diterapkan ketika berkomunikasi, terutama melalui media sosial di berbagai platform digital. Pendengar, tidak sedikit orang ini dapat lihat kalau ada orang juga yang sempat mengeluarkan kata-kata kasar, komentar-komentar bulian, ya, atau perundungan, memberikan informasi tapi tanpa mempertimbangkan adanya dampak. Misalnya korban yang sudah jatuh dengan kondisi yang tidak perlu dipertontonkan, ini malah dipublis dengan gamblang. Ini, ya, artinya kita juga harus tetap menggunakanlah dengan bijak apa yang kita miliki. Karena memang kita harus merasakan juga dampaknya apabila itu terjadi pada diri kita. Jadi dampaknya ini menunjukkan bahwa kita punya etika untuk berkomunikasi. Kalau kita tidak memiliki ini, jadi perlu perhatian besar untuk kita harus terus menerapkan yang namanya menjaga sikap, saling menghargai, dan selalu menjaga ucapan. Pendengar dimanapun Anda berada, ruang digital yang bersifat terbuka itu membuat setiap orang perlu lebih tajam untuk bersiap diri untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan dia sampaikan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bicara soal penggunaan media digital yang harus tetap menjaga kesopanan dalam ucapan yang tertulis. Ucapan tertulis, ya benar. Karena apapun itu, kita harus bertanggung jawab apa dengan yang sudah pernah kita lontarkan, yang pernah kita sampaikan. Lalu bagaimana seharusnya kita menjaga atau bisa merawat etika pergaulan ini di tengah perubahan pola interaksi kita. Walaupun ya kita seringkali melihat ada banyak sekali bulian-bulian yang katanya ini shocking time yang hanya untuk prank-prank, tapi itu walaupun cuma tayangan, harusnya kita juga melihat dengan bijak ini layak tidak untuk kita gunakan, kita tonton dan sebagainya. Apalagi kalau sudah mengomentari dengan kata-kata yang penting, yang kita perlu tahu bahwa tayangan ini memang untuk publis, tetapi tidak semua untuk dikomentari. Kami undang Anda di line telepon 0821-9664-8664 maupun ke 0822-599-6834 ya. Sekarang kami tunggu Anda untuk bisa berinteraksi di sini 0821-9664-8664 maupun di 0822-599-6834.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi ini kita bersama Dr. Erman Rahim. Selamat pagi, Pak Dokter.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik. Dan kita bicara soal bagaimana kita harus tetap merawat etika pergaulan walaupun ya di tengah perubahan pola interaksi ini. Dan bagaimana juga peran keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat untuk membentuk budaya komunikasi yang santun di publik maupun di ruang digital. Nah Pak, sebagai akademisi tentu Anda bisa melihat ini melalui sisi akademisi Anda. Ketika kondisi dalam masyarakat, etika pergaulan masyarakat saat ini khususnya dalam interaksi di ruang publik dan di ruang digital.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama tentu zaman sekarang ini kan kita ini sudah berada ataupun hidup ataupun berinteraksi di dua ruang ya. Yang pertama itu ruang nyata ya. Dan yang kedua itu lu di ruang digital atau yang kita kenal itu di ruang maya. Tentu kalau kita selama ini sebelum mengenal ruang digital atau ruang maya, kita kan selalu berinteraksi, bergaul itu dalam dunia nyata. Misalnya kita bertemu di tempat, misalnya di rumah, di sekolah, di kantor, mungkin juga di jalan dan seterusnya ya. Sementara kalau kita di dunia digital, tempat kita berinteraksi itu kan ada yang melalui media sosial, apakah itu menggunakan WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, TikTok, dan tentu media-media sosial lainnya. Nah, dalam konteks tempat yang berbeda ini, tentu kita masih harus memegang prinsip-prinsip kesopanan, kesantunan, dan keramahan ya dengan orang yang kita tempat yang tempat kita orang bergaul itu ya.
0: Atau jadi apakah memang ini Pak bisa dibilang ini harusnya lebih semakin penting aja untuk menjaga sopan santun dan tata krama begitu?
1: Ya, ya. Jadi menurut saya meskipun kita ini berada di tempat yang berbeda dalam konteks tadi nyata meskipun ataupun digital, tetapi prinsip sopan santun itu tetap menjadi pijakan ataupun pedoman. Orang bisa membaca pesan ataupun komentar ya melalui media sosial, tetapi kan kita harus tetap memiliki perasaan dan harga diri ya. Terkadang
0: ya,
1: teknologi ini ya yang menggunakan media digital ini bisa saja boleh berubah, tetapi sopan santun itu tidak boleh hilang ya. Mengapa ini penting? Karena saya sedikit boleh memberikan data-data Mbak ya. Ya. Ya. Ya, kalau kita lihat itu kan pengguna internet yang di Indonesia ini kan hampir sudah 80%an ya. Itu kan menurut data-data dari asosiasi penyelenggara internet, dan itu kan internet itu dipergunakan untuk interaksi ya di media-media sosial. Tentu menurut saya ya menjaga etika digital itu penting ya. Apakah itu digunakan sebagai digunakan untuk internet ataupun media sosial ya. Misalnya begini ya, kita menggunakan media sosial itu menggunakan bahasa sopan, tidak menghina, atau paling parah itu tidak boleh berbahaya itu tidak boleh menyebarkan berita-berita yang bohong ataupun kita kenal hoax ya. Apalagi membuka rahasia orang di media sosial ini kan tidak perlu kita lakukan. Nah sederhananya begini Mak, jika kita tidak berani mengucapkan langsung ya, misalnya dalam dunia nyata, maka
0: jangan berani juga nih
1: ya, maka jangan berani kita menuliskan di media sosial. ya kan begitu. Nah ini penting ya, artinya etika yang kita pahami, yang kita jaga pada etika-etika di dunia nyata ya, maka itu juga harus kita bawa ya,

0: Oke, okay. Ini saya menarik sekali pertanyaannya terkait dengan masalah perundungan ya, ya atau kita kenal dengan cyberbullying ya. Tentu cyberbullying atau perundungan ini kan bisa menghina, mengancam ya kan gitu kan. Ada yang bisa juga mengejek, bahkan mempermalukan ya kan gitu. Nah kalau saya lihat data-data ya, ada UNICEF itu kan yang berkaitan dengan lembaga perserikatan bangsa-bangsa ya. Nah, sebenarnya anak yang berusia kurang lebih 15 ke atas itu ya, ya melalui surveinya itu kurang lebih 45% itu sudah mengalami ini, pernah mengalami perundungan itu, Mbak. Ya, contohnya misalnya ketika misalnya di dalam kelas ya, anak-anak melakukan kesalahan, katakanlah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang yang salah ataupun dengan teman-temannya itu bercanda dan seterusnya, kemudian itu direkam oleh direkam teman-teman oleh teman-teman yang lain ya, kemudian videonya diedit, kemudian disebarkan. Nah, tentu ini mungkin bisa saja itu dianggap bercanda ya. Namun kalau jika orang itu dijadikan bahan candaan melalui melalui media sosial, tentu orang ataupun ada tersebut itu merasa malu ya, merasa juga tersakiti. Dan ini bukan menurut saya itu bukan candaan yang baik. Karena apa? Karena bisa saja orang yang melakukan itu, yang mengedit kemudian menyebarkan, dia senang ya. Belum lagi ada yang melihat ataupun menonton video ini masalah. Tetapi bagi korban ini bukan sesuatu yang dianggap juga menyenangkan, tetapi itu bisa menyakitkan. Nah, apalagi yang berikut juga, misalnya berita-berita bohong atau kita kenal dengan hoax. Nah, saya kira ini penting kita jaga ya, bagaimana informasi ataupun melalui digital itu ya, apakah itu melalui misalnya di grup WhatsApp yang kita kenal selama ini ya, bagaimana itu cara membaginya kan ya, dan seterusnya ya. Jadi Pak, sebelum kita membagikan informasi ya, tentu periksa dulu itu sumber informasi bagi yang melihat, tentu ya, apakah betul informasi benar ini atau salah. Kira-kira begitu, Mbak.
1: Baik, Pak. Ketika tadi sudah disampaikan bahwa begitu mudah orang sekarang ini untuk melakukan perundungan tanpa mempertimbangkan dampaknya, apakah juga ini karena pengaruh lingkungan, misalnya karena ada begitu banyak orang-orang sekitar sudah mulai dianggap orang menganggap bahwa merundung teman dan sebagainya hanya dengan sebagai bahan candaan saja menjadi kesenangan. Apakah itu memang karena pengaruh lingkungan, kemudian itu apakah juga turut berperan keluarga, sekolah maupun perguruan tinggi di lingkungan itu untuk membentuk karakter dan etika seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain?
0: Ya, saya sepakat memang terkadang namanya meskipun paling banyak masalah-masalah penggunaan dunia maya ini pada generasi muda, tentu mereka ada hal-hal yang perlu kita jaga di sana ya. Biasanya mereka sekedar ikut-ikut. Nah, karena namanya anak-anak itu cenderung mereka itu mengikuti ataupun meniru ya, persoalan benar atau salah, pantas atau tidak ya, sopan dan tidak itu mereka masih belum memahami konteks-konteks yang begitu, masih kurang pemahaman mereka ya. Karena namanya generasi muda cenderung meniru. Nah, tetapi bagi kita, mohon maaf kalau bisa kita Gorontalo, bagi kita Gorontalo itu kan ada nilai-nilai kearifan lokal itu harus ditanamkan kepada mereka ya. Ya, misalnya kita menganut falsafah itu kan, Mbak ya, adat bersindikat, bersindikat syara dan syarat bersindikat Al-Qur'an. Nah, menurut saya falsafah ini tentu mengajarkan bahwa perilaku ya dan tindakan bahkan ucapan itu kita itu harus

0: memiliki dasar moral, kira-kira gitu ya. Kita tidak boleh menggunakan ucapan ataupun tulisan untuk memfitnah, kira-kira begitu. Kemudian membuka aib atau merendahkan orang lain di dunia digital ataupun di dunia maya. Yang kedua, tentu kita juga mengenal ada nilai huyula. Nah, huyula ini tentu berarti gotong royong dan saling membantu. Nah, saya kira di dunia digital ini semangat huyula itu dapat dilakukan misalnya dalam membagikan informasi yang benar. Saya mempromosikan usaha-usaha UKM oleh masyarakat, itu kan positif ya. Kemudian menyebarkan informasi, misalnya informasi tentang pendidikan, ada pendidikan gratis, beasiswa, dan seterusnya. Tentu juga membantu memberikan informasi bagi orang-orang ataupun masyarakat yang membutuhkan bantuan. Saya kira itu penting. Kemudian juga ada nilai Gorontalo itu mopo tuau, kalau tidak keliru saya,
1: menyatukan.
0: Itu menjaga persatuan dan kebersamaan. Saya kira kita boleh berbeda pendapat apakah itu di dunia nyata ataupun di dunia maya, tetapi jangan sampai perbedaan pendapat itu misalnya di grup WA itu berbeda jangan sampai itu merusak hubungan silaturahim persahabatan, mungkin juga keluarga, bahkan bertetangga. Biasanya kan di lingkungan itu ada grup tetangga ya kan, di WhatsApp itu kan kapan saja, jangan sampai berbeda misalnya urusan RT RW kita akan berseberangan dengan itu. Penting Mbak, ada yang terakhir, Kulohupa. Ini nilai-nilai Gorontalo ini yang menjadi pegangan kita ya. Bagaimana kalau ada persoalan dimusyawarakan. Kira-kira gitu. Jadi nilai-nilai Gorontalo ini saya kira meskipun kita sudah di zaman dunia
1: sudah dilengkapi dengan media sosial yang teknologi canggih gitu ya.
0: Ya sangat Pak, jangankan sangat, tetapi ini menjadi pijakan kita ya menjawab tantangan dan menghadapi dunia yang semakin berkembang dan semakin modern.
1: Kira-kira gitu. Baik. Terima kasih Pak Herman untuk waktunya di pagi hari ini.
0: Terima kasih, semoga bermanfaat ya.
1: Baik.
0: Informasi. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Pak Herman.

0: Him yang menilai bahwa langkah-langkah yang konkret terutama dalam pembiasaan etika yang mengambil tradisi lokal kita ini sudah cukup untuk bisa merubah tatanan meskipun kita sudah bisa menjaga walaupun adanya perubahan teknologi, perubahan pola berinteraksi kita di media sosial. Lain telepon ada komentar, selamat pagi.
1: Pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansur. Tadualo.
1: Pak Mansur, pertama narasi ataupun ucapan dari Bapak Herman sangat bagus. Saya ada pendapat begini. Gorontalo ini tidak perlu khawatir karena Gorontalo itu banyak pedoman-pedoman filosofi kadang maklum mengepanggola. Seperti misalnya berkata-kata dulu Masih Sultan Takdir Ali Sahabana mengatakan bahwa bahasa itu adalah ucapan, pikiran, perasaan manusia yang teratur dengan memakai alat bunyi. Pada masa Nugroho untuk Susanto dan Yusuf Badugus diroba. Bukan ucapan pikiran, tapi pikiran dan ucapan dipikir dulu sebelum ngomong. Sebab di situ kan solusi sering solusi pendapat. Hingga Gorontalo katakan, lo iya dong koto delo mio, dutu ipo, buto iyo, demampio, tino hiyo, luala de bulan mengiyo. Dia boleh datang sampai patalodila. Yang kedua, kita ambil dari Selina Abu Bakar Asidik mengkulum batu sepanjang hari. Karena Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apa yang disebut dosa? Dosa itu apa yang keluar dari mulutmu dan menyakiti orang lain? Itulah yang disebut dosa. Nah, ini yang oleh orang-orang Gorontalo disebut, itu anak-anak bukan milik ayah dan ibu. Masih dalam kandungan milik ayah dan ibu. Tapi setelah keluar ke alam buana, ke alam dunia, itu milik orang banyak. Milik papa, mama, nenek, tante, itu ring satu istilahnya.
0: Jadi intinya dalam berinteraksi, kalau orang dengan orang tua sudah terbiasa, maka akan terbiasa pula kebaikan-kebaikan yang ditanamkan dalam keluarga itu. Begitu ya Pak ya?
1: Baik. Ya, satu, saya tambah sedikit.
0: Baik. Ya.
1: Satu contoh yang baik lebih berharga dari 1000 nasihat. Ingat tutung tulodo, ingmadia, tuturi handayan, itu kehajar. Kita harus belajar. Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini kita akan masuk di sesi kedua kita pagi ini. Yang ternyata ini perlu kembali kita lihat. Karena harga cabai rawit melonjak tinggi. Kita lihat dampaknya dan ini akan kita bahas di sesi kedua. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pikiran terbuka bukan soal setuju, tapi soal memahami. Setiap masalah tak selalu butuh emosi, apalagi konflik. Kadang cukup satu langkah mundur untuk dua langkah menuju solusi. Dengarkan lebih banyak, bicara dengan hati, karena damai selalu lebih kuat dari sekedar menang.

101,8 MHz. Terima kasih kebersamaannya hingga saat ini. Topik kedua kita harga cabai nih. Pada saat sekarang memang setiap hari saya melihat akun-akun Facebook yang mengabarkan harga cabai rawit yang terus melonjak. Hal ini akan kita bicarakan pendengar, karena cabai rawit di pasar Gorontalo mengalami kenaikan yang cukup tinggi, terutama yang ada di pasar Kayu Bulan nih, contoh ya, Kabupaten Gorontalo. Jadi harganya di sana sudah sampai Rp140.000 per kilogram. Dan kalau saya lihat di medsos, Gorontalo punya sampai mencapai 150 di Manado, ya. Jangankan di sini, di Manado ada kiriman dari Gorontalo 150 dijualnya, ya kan? Nah, memang kenaikan harga cabai rawit ini jadi perhatian, karena mau tidak mau orang Gorontalo itu biar cuma rica yang tak taruh di meja seboleh mau batola nasi. Karena komoditas ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita orang Gorontalo. Bukan orang Gorontalo kalau tidak makan cabai. Ya, jadi kondisi inilah yang mungkin dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya pengeluaran rumah tangga maupun biaya produksi, terutama untuk para pelaku usaha kuliner di Gorontalo. Kami angkat ini dan nantinya juga akan menunggu Anda bisa berkomentar. Karena kenaikan harga tidak lepas dari perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gorontalo. Jadi kami nantinya akan melihat seperti apa, karena ini posisinya di Kabupaten Gorontalo. Dalam waktu terakhir sampai mencapai 140 dan bahkan bisa mencapai Rp150.000.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi perkembangan harga cabai rawit di Kabupaten Gorontalo, bahkan sampai di seluruh Gorontalo ya, rata-ratanya ini mencapai 140 sampai 150 ribu rupiah. Tapi insya Allah ya, hari ini pasarnya sudah mulai turun harganya. Seperti info pagi ini dari Pasar Kayu Bulan, 120 ribu. Waduh, bagus dong kalau begitu. Tapi hanya lingkup pasar. Kalau misalnya kita belanja lagi di tempat-tempat ya, kalau kita tahu pasar berarti harga yang dijual adalah harga grosiran gitu kan. Nah, kita kalau beli ecerannya ini akan mendapatkan yang sama seperti yang tadi kami ungkap, bahwa memang bisa sampai Rp140.000 per kilogram. Ya, kalau di pasar itu para supplier yang menjual langsung ke para pedagang yang ada di dalam pasar itu dengan harga yang relatif ya, dia akan bisa berubah-ubah mengikuti perkembangan harga di daerah. Nah, ecerannya ini yang pasti akan lebih tinggi lagi, akan lebih melonjak lagi. Kabar juga di Kota Gorontalo saat ini sudah kisaran Rp100.000 per kilogram sampai 110. Ya, seperti itu Bung Rehan ya, jadi informasinya. Jadi kenapa dia bisa sedikit berbeda? Ada cabai rawit yang ditanam di gunung, cabai rawit yang ditanam di kebun yang ada di ladang di bawah ya, di bagian, karena areal sawah yang tidak bisa digunakan untuk menanam padi biasanya digantikan dengan menanam cabai rawit. Ada pula yang menanam tomat di areal persawahan. Jadi memang ini akan menunjukkan kualitas dari produksi cabai itu sendiri. Yang paling pedis itu no cabai yang ada di gunung, dan orang lebih suka katanya cabai gunung, cabai rawit gunung. Nah, saat ini ya ada beberapa juga pedagang yang sudah sempat diwawancarai oleh tim redaksi atau reporter RRI pada waktu-waktu pasar, terutama di musim kemarau. Ternyata ini akan ketika musim kemarau ini berlangsung, harga cabai pun melonjak. Seandainya ya musim kemarau ini masih akan terus berlanjut sampai di bulan depan, harga cabai ini masih kisaran seperti ini, mungkin di seratusan. Yang paling tinggi harganya karena ya harga cabai rawit itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan cabai rawit hijau mungkin ya, karena itu beda-beda kualitasnya. Nah, kalau mau cari cabai keriting memang kelihatannya lebih mahal daripada cabai rawit, tetapi tidak sebanding dengan ukurannya. Walaupun ya dengan harga yang sama, tapi ukurannya beda gitu kan. Kita dapatkan cabai rawitnya untuk ya di pasaran itu dia akan lebih murah mungkin kalau mendapatkan dengan cabai rawit dengan cabai keriting. Ya, tetapi sebenarnya bila dibandingkan lagi dengan kurangnya para petani menanam cabai keriting, maka tingkat harganya juga akan berbeda. Nah, sekarang ini kan para petani banyak menanam cabai rawit. Tetapi karena kondisi cuaca yang memang
tidak memungkinkan untuk cabai ini bisa bertahan lama, apalagi yang ada di gunung yang butuh air banyak ya. Ini akhirnya petani-petani di ya menggunakan area perbukitan ya, ini menekan harganya ketika dia berada mendapatkan produksi yang mungkin minim seperti itu. Kita nantikan Anda bisa berkomentar di layanan telepon kami 0821-9664-8664 terkait dengan harga cabai. Mungkin Anda juga ada yang saat ini mengetahui persis adanya harga yang ada di pasaran, terutama dari supplier, ataupun Anda sebagai pengecer yang tahu persis, bisa nih kabarin kita di sini. Layanan telepon 0821-9664-8664 maupun 0822-5996-8324.

pendengar dimanapun Anda berada, memang ini agak apa namanya ya, seperti boleh dikatakan bahwa cabai rawit ini kecil-kecil memang cabai rawit. Karena apa? Sangat dibutuhkan. Orang bilang ala cuma rica kuak, siapa mau pusing. Ternyata kalau tidak ada cabai, so susah mau makan, susah mau talan ini nasi. Ada perumpamaan jenaka juga ya, kalau misalnya kita bandingkan bahwa apa pengaruhnya cabai rawit dengan rumah kita ya gitu. Artinya keberadaan cabai rawit ini sebagai simbol bumbu kehidupan, ya kan? Keseruan, tantangan, pelengkap yang wajib. Jadi rumah tanpa cabai rawit menggambarkan situasi yang terasa hambar, kurang menantang, ada elemen yang hilang kalau tanpa cabai rawit. Dan akhirnya mungkin bisa merubah sedikit keceriaan atau warna kehidupan dalam rumah. Boleh dikata, mama kep, tidak ada cabai di satu hari ini, ya kan? Apa ya, mungkin karena mewakili juga sebagai seorang ibu rumah tangga ya, kita berpikir sama-sama lah bagaimana agar tidak menjadi satu masalah terbesar hanya karena cabai rawit yang mahal. Saya hadirkan untuk Anda satu lagu dari Psy Koji. Tetaplah di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Pro 1.

kasih untuk Anda di Kopi Pagi, dan sesi ketiga kami akan kembali membukanya bagi Anda pendengar, karena kita akan bahas soal pemenuhan kebutuhan darah di Gorontalo dan apa kendalanya. Karena ada pelayanan dan pemenuhan kebutuhan darah di Provinsi Gorontalo ini menghadapi tantangan yang terus-terus berulang setiap tahun begini. Dan berdasarkan data Palang Merah Indonesia PMI, kebutuhan darah di Gorontalo ini berkisar sekitar antara 1.200 hingga 1.500 kantong per bulan, atau bisa mencapai 14.400 hingga 18.000 kantong per tahun. Jadi ini boleh dikatakan cukup banyak. Dan pasokan darah sukarela yang mampu disediakan rata-rata ini baru memenuhi sekitar 60 hingga 80% dari total kebutuhan tahunan ini, ya. Jadi untuk menutupi kesenjangan persediaan, keterlibatan aktif masyarakat, juga inovasi layanan jadi kunci utama pendengar. Strategi efektif ini harus meliputi yang namanya digitalisasi informasi bahwa stok darah memang secara real time seperti ini, ya, biar kita masyarakat itu tahu, transparan ke publik gitu, ya, ini rumah sakit butuh berapa dan PMI membutuhkan berapa secara keseluruhan. Pembentukan jadwal donor darah keliling misalnya, atau mobil unit yang harusnya ini ada menyasar pusat-pusat keramaian yang biasa kita bisa nemukan orang yang bisa berdonor, misalnya di pasar, ya, di kantor-kantor pemerintah swasta, dan ada institusi pendidikan juga. Ini pastinya akan membuka peluang banyaknya para pendonor darah yang secara sukarela akan memberikan darahnya untuk kemanusiaan. Jadi aksi donor darah dari saat ini mungkin juga perlu ada edukasi agar gaya hidup menjadi bagian dari pendonor darah itu harus ada. Dan ternyata juga program penghargaan berkala dan edukasi donor sukarela rutin ini yang rutin dilakukan ini bisa mengikis ketergantungan pada sistem donor pengganti dari pihak keluarga pasien, ya. Jadi pendengar, kita berharap bahwa nantinya ada para pendonor-pendonor baru yang akan berani menyumbangkan darahnya untuk kemanusiaan. Dan hal ini nanti akan kami bahas di jam 9 waktu Indonesia Tengah pada dialog Gorontalo pagi ini. Nanti kami akan tunggu Anda bisa berkontribusi saat ini di layanan telepon 0821-9664-8664 di Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

0: Pun Anda berada, kita kali ini bersama Bapak Haris Malik selaku Ketua Komunitas Donor Darah Tetap. Wah, ini bagus nih. Sebagai Ketua Komunitas Donor Darah Tetap Kodrat di Gorontalo. Ya, selamat pagi, Bapak.
1: Pagi, Bu.
0: Iya. Ya. Pak Haris Malik, waduh, darahnya terus berganti terus ini ya. Orang yang sehat dengan kondisi darah yang berganti karena selalu mendonorkan darah. Karena Bapak sebagai Ketua Komunitas Darah Donor Darah Tetap,
1: donor
0: ya.
1: Darah.
0: Oke. Baik. Pak Haris, kan Bapak sudah cukup lama jadi pendonor. Artinya ada tantangan-tantangan tersendiri yang sudah pernah dilalui. Nah, apa saja tantangan utama dalam mengajak masyarakat ayo kita donor gitu? Bagaimana agar dia lebih rutin untuk mendonor? Halo? Iya, putus ya ini. Iya, saya tunggu lagi Pak Haris. Mungkin Pak Haris tidak bisa mendengarkan suara saya. Bisa diulangi untuk masuk ke line telepon 0821-9664-8664. Menarik ya, karena Pak Malik ini sebagai Ketua Komunitas Darah Tetap. Karena sudah pernah mendonorkan darah ya, mungkin banyak pengalaman-pengalaman dari para pendengar yang juga sebagai pendonor. Ada efek baik dari mendonorkan darah itu. Mungkin secara batin Anda puas bahwa darah ini bisa tersalurkan dengan baik, ada manfaatnya bagi orang lain. Namun ketika dari segi kesehatan ada dampak positif juga. Ternyata mendonor ini manfaatnya cukup baik bagi kesehatan.

0: baik, kembali saya bersama Pak Haris Malik yang sempat terputus. Ya, halo, selamat pagi Pak Haris, bisa dengar suara saya?
1: Halo ya.
0: Oke, baik. Alhamdulillah, jernih. Ya, jadi gimana nih Pak? Karena Bapak sebagai pendonor tetap, artinya komunitas ini cukup terbilang harus dijaga dengan baik. Nah, bagaimana Anda bisa mengajak orang untuk bisa mendonor secara rutin? Dan pastilah ada tantangannya. Nah, bagi Anda seperti apa tantangan itu?
1: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 1, Gorontalo, di mana saja yang bisa mendengar suara ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih buat RRI yang sudah menghubungi saya. Di komunitas kami itu, komunitas donor darah tetap, ini berdiri sejak tahun 2013 ya. Di awalnya itu saya mengumpulkan teman-teman yang biasa donor darah di Gorontalo, khususnya di Kecamatan Bongmeme, yang setiap saat mau donor itu kita harus ke UTD kota. Nah, saya berinisiatif, kenapa tidak kita bisa ngumpul di sini sambil ngajak orang lain yang bisa sama-sama donor, karena mungkin jarak jauh harus ke kota, kita coba dekatkan UTD untuk bisa melakukan kegiatan donor darah di kampung. Dan alhamdulillah teman-teman yang biasa donor itu sama-sama kita mengorbankan waktu donor kita di saat kita sudah mau donor, kita harus korbankan itu untuk supaya kita sama-sama di kampung ini untuk bisa melakukan donor darah tetap, donor darah rutin. Dan alhamdulillah ini diikuti oleh teman-teman yang lain. Di awal-awal mereka masih takut, enggan mau donor. Setelah mereka melihat langsung kami yang donor, dan menurut mereka ternyata tidak ada reaksinya juga. Bapak masih sehat, masih bisa kemana-mana. Dan itu bagi kami suatu kemajuan di masyarakat, bahwa mereka bisa menghilangkan image negatif tentang donor darah, bahwa ketika mau melakukan donor itu di pikiran masyarakat sudah banyak. Mau pingsan lah, mau
0: tapi mungkin tidak sehat. Pak Hari sendiri bagaimana bisa mengatakan bahwa manfaat donor darah terhadap kesehatan itu seperti apa? Nah, penyampaian seperti apa?
1: Nah, saya waktu itu terobsesi bahwa ketika kita melakukan donor darah, kita bisa membantu orang lain meskipun itu kita tidak tahu siapa yang kita bantu. Hmm. Karena selama ini kan yang ada di masyarakat, ada masyarakat yang mau bantu ketika ada keluarganya yang sakit. Ada keluarganya yang butuh darah. Dan itu bagi kami, bagi saya pribadi, itu bukan donor darah sukarela. Menurut saya pribadi, pandangan saya pribadi, hanya donor darah pengganti. Karena kita sudah tahu siapa yang kita bantu. Tapi dengan komunitas darah yang kami, donor yang kami lakukan itu, kami tidak akan tahu siapa yang kita bantu.
0: Iya Pak Haris. Nah,
1: ini juga yang membuat teman-teman untuk mau mendonorkan darah mereka. Karena dalam pikiran kami, ketika kita sebagai pendonor pengganti, jangan sampai di suatu saat ada kejadian yang itu, kalau bukan saya yang donor, mungkin semati, meninggal ya. Begitu.
0: Pak, ini karena mungkin singkat saja, karena kita sudah terbentur waktu. Dan mungkin apa yang mesti kita lakukan ketika kita sudah berada di tengah kerabat yang sangat membutuhkan, untuk meningkatkan kesadaran berdonor ini seperti apa? Singkat saja.
1: Ya, kalau di kami Bu, kan kami ini donor tiap 2 bulan rutin. Dan di kodrat ini kami sudah bagi itu setiap bulannya itu kami harus donor. Jadi ada komunitas kodrat part 1, misalnya bulan ini kami akan donor tanggal 12. Kemudian ada kodrat part 2 yang bulan Novembernya, Oktobernya bisa donor lagi. Ya, jadi setiap kami donor misalnya untuk
0: bergilir ya, Pak,
1: tanggal 12 insyaallah. Bergilir, kalau 12 itu kami donor, jadi ada sekitar 30-an yang donor. Dan itu sudah pasti bisa melakukan donor meskipun ada 1-2 yang tidak bisa. Jadi minimal 29 sampai 30 kantong itu bisa kami dapatkan setiap donor.
0: Baik.
1: Nah, itu juga
0: ya, terima kasih Pak Haris waktunya. Mohon maaf ini karena saya sudah harus terbentur waktu, dan terima kasih sekali lagi sudah bersama RRI di pagi hari ini. Iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, Pak Haris Malik sebagai ketua donor darah tetap ya, ini artinya cukup membantu masyarakat kita yang sangat butuh akan darah. Bagaimana kedepannya kita akan bahas di dialog jam 9 nanti. Kita jalan penyampaian berita nasional Pro 3 Jakarta.

0: 7. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB, serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5% dalam satuan persentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis.